0: Terus alternatif diurut gitunya, terus herbal gitunya. Anu kemarin ge satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitunya. Kemarin ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
1: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
0: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, bisa atosna ngaleut apa propolis, bapak teh namae seep sabotol panginten. Geus sate acan seep tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Terus sakinten nya.
0: Terus sakinten. Terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin waktu unggal wengi, unggal waktos kitu geger
1: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan dana 18 tetes.
1: Apa uninga alpa propolis di manten, Pak?
0: Apa nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panggitan ngangu alpa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten pilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Difonis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja Alpha Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpha Propolis khasiatnya fantastis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-21. Harita teh da puguh keur hanaang atuh. Katurug-turug aya maksud rek rereuheula teh sebelek keduanana tingkoloyong nuturkeun sarta gugdeg daryuk dina bangku panjang. Sanes geuning mangsuha teh bet aya di dieu, sanes di Gunung Gelap panglingihan teh. Santana uah aeh tatanya biar marahmai ngebrekeun kebersihan hatena.
2: Laras di Gunung Gelap, Ujang. Di dieu mah lah nuju Nganjang dipun lanceuk iteh.
0: Si Suha bari ngareret ka Mantohir. Atuh Mantohir anu direret unggeuk ka Santana jeung Jaka.
2: Sanes dupi Ujang maruleut di mana ieu teh? Bet jola di kaler geuningan ieu teh.
0: Suha nyarita deui bari malik kerunduaan. Biasa we lah wangsul ngalantrah mang. Santana bari nyerengeh.
3: Biasa. Ngajajah milangan kori. Tak itulah mang Suha ye.
0: Jaka bari nyerengeh seuri.
2: Tadi mulih ngeresakeun naon kitu Ujang teh. Copi obrolkeun ka Simkuring.
0: Mantohir pipilueun babakuna mah ngeuyeup-ngeuyeup obrolan harita teh. Sanesna naon lah mung milari pangalaman we mang. Ulah kurung batok teuing lah. Santana henteu nyaritakeun anu sabenerna. Kitu mimiti mah nu akhirna upleg teu sirikna sagala kajadian nu dipake bahan obrolan. Ongkoh deui Jaka tetelepek tina perkara Sarkosi anu cenah mah sobatna Suha. Keur waktu di pangbuangan memang Suha teh baladna Sarkosi. Bari dadak-dadak bae kumanehanna diterangkeun yen Sarkosi teh pangna dibuang teh maehan bapana. Ngadenge keterangan Jaka kitu Suha lain deui sanuk-sanukna. Kade cenah ulah disangkopet daunkeun cenah lantaran dina urusan eta nama manehna teu nyaho saeutik-eutik acan. Atuh tina perkara sosobatanana jeung Sarkosi pedah ngahiji we pada-pada jalma buangan, pada-pada jalma anu dipanyara teu kurang teu leuwih kitu ceuk Suha waktu harita. Memang masalahna beda. Aye Sarkosi mah dihukum teh karena alatan memang geus maehan. Bapa na Jaka nyata kisah Udi teh ya. Ari Suha mah memang aya urusan sejen nepi ka dibuang ka pangberokan. Beres tina soal eta tuluy ngadongengkeun ulahin bain. Nyaritakeun perkara kajadian anu aya patulah patalina jeung Surancana ka Tut Pabana. Ngaha jadi dongengkeun sugan we atuh nepak cai malara ceret aya pangaruhanana. Cemerap nakasantana puguh lain deui matak ngaranjugna Surancana puguh nukung singelehkeun manehanana. Ari Pabana anu kungsi ngaributkeun di pabrik na Haji Mugni teh ya, di pabrik sereh teh ya kagungan Haji Mugni. Kukituna boh Santana boh Jaka pada-pada sapamadegan. Yen eta dua jalma teh pasti aya karepna nu mandiri ka Pa Haji Mugni. Paingan atuh harita manehanana jeung Jaka ujug-ujug dipegat. Mana horeng Surancana jeung Pabana teh ngomplot. Anaheug kumanehna disareser ka Suha jeung Mantohir di mana ayeuna eta dua jelema teh caricingna. Maneh agetna keur nemalanana. Aya cenah di dieu. Idek liher di bedengna Manor Ijromi. Ari Ijromi teh nyaeta mangna Surancana. Atuh jorojoy be Santana aya hate hayang ngebrehkeun kabelaanana ka Haji Mugni. saorana tukah hiji Haji Mugni teh dununganana manehanana antara santana jeung jakat dada puguh digawe di Haji Mugni. Onggo-onggo deui apan jelas santana teh memang aya hate kadua leutik atawa neuneun katresna nyimpai ka asih jeung anakna Haji Mugni anu ngaran Nyi Amirah teh. Nya onggo-onggo deui bari jeung hayang ngajajal Dewa Wesena. Hayang ngajajal deui kamampuhan dirina. Ieu santana teh hayang nyoba deui kumaha tarung jeung Suranjana anu kungsi ngelehkeun manehanna. Tak kitu harita teh deuk bae babadamian jeung Jaka ngebrehkeun maksudna. Jaka oge nya tujuan puguh manehna oge nya kitu pisan pikiranna teh atuh kitu lama pinter oge santana teh. Rek badami mah ngajakan Ki Iheula ka Jaka cenah. Sangkan ulah kadarengeun ku Suha jeung Mantohir. Atuh geus kitu mah tog mol we dipokeun ka Suha supaya dituduhkeun di mana bedengna Manor Ijromi. Tapi kudu dedemitan cenah supaya teu kanyahoan ku jalma sejen. Puguh we boh si Suha boh Mantohir manigiak ngekeranan dipentes kitu teh ku Santana jeung ku Jaka. Disangkana Santana jeung Jaka teh rek andon suka bebela kamaranehanana. Teu tanangke deui harita keneh precet dua nana ka jero kontrak. Dituturkeun ku Santana ka Tut Jaka. Cenah rada anggang geus paheut badami yen Suranjana teh rek dipancing supaya bisa dibawa ka nu simpe. Tapi tetela areuweuh. Da puguh geus arinit rek katengahan pakebonan rek ngahlaran deui Nyi Cocoh alias Nyi Komana ngan alusna teh anak kurunyung teh Ki Jumri tukang kebona tuan kawan.

Merali ke tukang Ari breh teh sidik kemang boleh pertema ayah anu gawe intip-intipan. Mau untuk lalupatan kurang ajar sih ha gawe dedemitan sih teh temongkan banget terus sih dah ha untuk lalupatan terus ya lalupatan kurang ajar teh sudah rencana kora waktu meh ke tempat anu intip-intipan teh ting percet lalupatan sabrehat oge geus ka teguh saha-saha anak anu mata korowok ari percet we manehna ngudag harita teh tapi harita keneh pelesat ka hareupeun Sulancana aya nu nyampeuk crek ngahadang jajalaneun ngacegah siap sayaga anu tayalian ti santana meh bareng jeung datangna pelesatna crek hareupeun babana jaka ujug-ujug ngabedegah harita teh waduh cai deh ha duana nangaryu kaget tapi barang gesidik karena cakakak teh Sulancana jeung pabana ngabarakatak seuri ngagakak semua anu ngeunah-ngeunah keranan.

0: Hayam lama wunggul ya maya aduh. Naon ai datang ka dia sia beruna ha? Hayang coba ieu nyejatan jeung aing. Aduh nepi ka mana sia ilmu teh jeung aing nya.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingga teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
4: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
3: Reaksina kumaha?
4: Reaksina.
3: Kumaha teh kana salira teh Bu?
4: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
3: Terus
4: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Ngirangan
3: ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tambah disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: Ina
4: kitu. Kasehatna mohon.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
3: cobian
4: we ku ngaleut alfa folklorit.
3: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.

0: maksudnya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: aing kudu keok ku siah. Curancana amarah nanga budael cilak nyerong ka katuhu sepuluh dituturkan ku perep kainca sedang perep katuhu nang dipake cadangan pikeun nyusul tepus plos dedeui perep curancana ngakeblos poos si bangbrang ngarendek dina gerakan monyet ngemil kuituna leungeun katuhu curancana nu tadi dipake cadangan pikeun nyusul tepus ngahiuk rek mapagsira. Maksudna ngahiuk rek mapagsira tapi deui-deui para rajang Surancana poos lantaran si bangbrang ngagunakeun gerakan tampere mepet ngoliwet ka gigireunana beulah kenca sugan teh rek ngagebug punuk boros Surancana geus ngabalirkeun kuluna tapi naha atuh ari cepot teh celina disindrek harita teh ku Santana
1: Setan orangnya siaklah. Setan siak.
0: Curancana ngacerit lain nyeri dah seperti budak oloreho atuh. Kok gitu namanya nang kentak malik. Sepuluh dua perup nang adius patut tertutur. Geus bayangan aya nama bagu teh gedinya. Si bangbrang bari ngagentak cingkrak nggunakeun gerakan hap-hapina. Tapi Curancana nyusul tepus. Sedang perep-perep nak kencak katuhu masih keneh dina gerakan gempuran kukituna si bangbrang rikat ngagunakan gerakan pucuk awi ketebak angin badana geus ngoreab manten nyingkahan gempuran perep-perep lawan kumaha bae pucuk awi ketebak angin wak reok cedek cicing sedang kuda-kuda na tamleg terobah satunyang beas nah kitu pisan kayaan badan si bangbrang oge beki dikekereket ku gempuran-gempuran beki diperekpak ku gempuran-gempuran perpulet beki kerep luak reokna kokoreaban tepisa digadabah ku para rajang lawana tu merapna kasulan jana lain deui matak herana naha lawana teh bet jadi kieu jauh pisan bedana lamun dibandingkan jeng anu nges-nges tapi najan kitu saeutik oge Sunan Jana teu ngajadikeun seber hate malah jadi nimulkeun kapanasaran ku kituna peureup-peureupna kalah kabeki cocohayang ngagempul cukang irung peureup-peureupna ting presur nimulkeun sora ting cerewitna meulah angin harita teh
1: iya asa iya iya iya iya asa asa asa iya
0: asa geus cukup ngumara peureup teh Surancana si bangbrang nyorowok meuli barengan ku ngahiatna dampal suku dina gerakan nacong sapu jagat rasakeun ya geus teu bisa dicingkahan deui jebrot ngahanca ika burung sabot Surancana ngajeregjeg nahan kasaimangan badana heu cilebet ditampiling ti bikencana atuh puguh we Surancana dodol ngupeng harita teh beda ti hayam kena ku tetero atuh puguh we atuh
1: urang aja sedan
0: tapi sakitu mah kaitung kuat oge badan Surancana teh sanajan geus dipepeuh ku Santana tapi tetep badana sanajan tetolonyongan tapi tetep boga daya tahan anu luar biasa tolonyong tolonyong badan Surancana nolonyong ka hareupeun si Suha can oge si Suha ngayakeun gerak naon-naon Surancana geus metakeun gerakan badak cehea anu nyuruduk kana badan si Suha
1: urang aya sedan sia
0: si Suha ngagero sarata badana ngajeng jehe semut doyong harita teh dacan oge manehna bisa naon-naon Surancana geus ngagilek manten malik curewat nyampe hayu geduk peureupna teu sirikna nyecep kana cukang irung
1: tuh
0: disusul ku tenyelan tuur anu ngapeset hulu angan si Suha cedak satuluyna dihancak ku tenggelan kepang

0: akhirnya si Suha ngoceak sirah na ngelengak bari panuna budal buncelik nu saterusna ngakeubla ka tukang sarta ngacecer teu inget di bumi alam alias kapaehan si Suha teh harita teh. Sedengkeun santana terus ngabandungan anu lumangsungna kajadian eta teu wani manehna ngahurup istuning sinatria santana mah rantran ningali memang Suranjana keur ngalawan si Suha harita teh. Sarajan si Suha memang geus katingali ngajejer kapaehan tapi santana tetep sinatria manehna mah harita teh.
1: Aduh. Montong kaya dulur ngaing deuleuk. Montong kaya dulur ngorang sia kurang ajar deuleuk.
0: Ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok, mana horeng si Suha teh henteu nyorangan. Tapi aya baturna anu ngaran Mantohir urang awi lega. Memang ngapangna si Suha aya dininya oge keur nganjang ka manehanana keur mimiti hoghag oge. Manehanana teh geus aya dininya babarengan nyenol, malah diukna babarengan ngareneng der nepi ka galunganana. Mantohir ge pipiluun cengkat harita teh nyerangkeun teh jauh. Numatak barang mirengah si Suha jiga anu rek disapisankeun teh puguh we lain deui ngalenyapna. Bari amarahna mah teu bisa dicaturkeun deui. Manehna nepi ka ngagorowok sarta langsung ngacerat nyamberkeun peureupna ka Suranjana.
2: Ayo aturna geningan cucunguk teh.
1: Sugan teh eueuh baturna. Aduh, ieu mah yeuh.
0: Suranjana bari rikat ngabalirkeun sirahna cerewat ka belah kencah sarta paparahna mah rek ngakempurkeun peureupna kana iga burung lawan. Orokaya gerakan dampal suku Mantohir lain deui kesitna. Ngaheat di hanap sarta teu bisa disingkahan deui. Cedak ngahanca gado.
1: Aduh, setan teh sia.
0: Suranjana ujug-ujug ngakerok tapi najan kitu manehna. Luncat bari ngalegot kegigiran Mantohir bari nyebrutkan peureupna anu katuhu kana iga burung Mantohir harita teh.
1: Cedah!
0: Ayeuna mah Mantohir peunang sarata disusul tepus ku tonyokan harita teh.
1: Tuh!
0: Keuna kana carehan belah kenca beunang digedrig.
1: Aduh! Waduh topat! Waduh! Aduh! Ya aduh! Kiki kulo sambil mau nyengsel begini
0: sabot gitu. Mantohir ngalengak ka tukang peureup kenca Suranjana geus ngajebrod deui kana hulu angan. Mantohir babalongkengan bari ngaburusutkeun eusi beuteungna bukur cenol kaluar deui teu beda ti buruy ka saatan harita teh.
1: Aduh. Lakunaon si Leng Dedeh ha? Anjeun teh gableg panyakit saraton. Montong teuing udara ador atuh baraya. Ya ha.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah takinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim naon pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta 3 nu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?

0: setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesan kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru. Uhum. Alhamdulillah pak atos eut apa popoli. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi apa popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatas la konsumsi ieu landong jam 100 alpa propolis. Ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di

0: nomor handphone 0813-8660.
1: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bang Brang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Akhirna si Suhang ngoceak, sirana ngelengak, bari panuna budel buncelik, nusa terusna ngakeblak ka tukang sarta ngececer teu inget di bumi alam alias kapaehan si Suhang teh harita teh. Sedengkeun santana terus ngabandungan anu lumangsungna kajadian eta teu wani manehna ngahurup istuning sinatria santana mah. Rantran ningali memang Suranjana keur ngalawan

yo, huh? Babi kurang ajar sih, ha? Montong kalaka nyata pek dulu, ah? Gus denoli kanu nyarang sangina kumisna sebut bayi mantohir narajang deui ka surancana. Nusaraton teh kalaka senak borongos keningan. Surancana baris ret narik suku nakatuhuna, narik suku katuhuna katukang ngagunakeun jalan luar. Lol, perut mantohir nyampek teu bisa tepi kana sasaran. Sadadeus. Ku surancana disampakeun tenggelan kedet anu ngahancap gelang mantohir. Geus kitu. Hiu, tecot. Perut leungeun eta keneh ngaceprot kana cukang irung. Tuh. Satuluyna disusul tepus ku kempuran perut kencana ngahakan kana pelipisna mantohir. Mantohir nepi ke ngagerung bari badana ngagigeg tapi daya tahanna mah cukup oge teu mantohir teh ongkoh deui tingkat pangabisana ieu mah jauh aya di saluhureun si Suha kukituna pantes upama manehna masih kene bisa ngawasa dirina sok sanajan benang ku tenggelan-tenggelan anu lain lumayan rosakna harita teh harita keneh. Mantohir geus teu ngurus dikanyeri ngagentak masakeun loncat ka beulah katuhuh bari satengah polah nyamberkeun dampal sukuna kana bincurang lawan puguh saeutik oge teu nyangka yen lawanna bakal kitu pamolahna

0: Aduh, waya gini lain nang sana moe tarang dulu. Waduh, terucuk. Jika manyoe cikurung ajar yo. Matohirnya kakak mapanas menjadi lawan. Aduh, kurang ajar sih ha. Surancana namalang baringa gendak ngorecat hudang ceregedek nangtung satului nak narajang kamatohir anu maksudna mual mereka sempetan pikeun yeung hapritate. Tapi orang kaya dina sesehana nama surancana teh lain deui cingeusna. Matohir anu tadi mentasnya kakak seri manehna teu kaburu sayaga lantaran ngarasa yen musuhna sasat nangkarak bengkang. Tapi lain deui ngaranjugna barang datang peureup surancana rek ngahanca careham rikat matohir mundur salengkah atuh plos peureup surancana poos dekena kana sasaran geus kitu curelat matohir nyampeuk bari ngagempurkeun peureup katuhuna anu ngahiyug bangbaraan surancana ringes kana pibahayaeun manehna oge rikat narik suku kencana kagigir dina gerakan nyerong harita teh plos beureup matohir poos ukur ngahanca tempat kosong tapi najan kitu ngagendak manehna ngalengkakeun suku katuhuna sedang peureupna ngapelesur ka hareup ngan bae surancana oge teu cireureun manehna ngagendak ngorebat ka katuhun lawan tumerapna ka matohir ngagendak mapag peureup katuhuna nu disebrutkeun kagigir tapi surancana teh eleh kesit ngagendak manehna ngagerakeun leungeun katuhuna deus pikeurang matohir beunang dihanca ku teungelan kedet geus kitu leungeunna robah jadi mangrupa peureup anu ngapelesur dina kacepetan anu lain takis-takiseun biasa apa ya aduh tuh teu salah deui ngahanca poceuli aduh tobat aduh semono aduh tobat matohir ngagerung tapi najan kitu rikat manehna malik orokaya surancana geus nguliwet manten pindah tempat ka tukangeunana cedak kempuran peureup katuhuna ngahanca punuh
1: aduh buah duduk bodoh belanda bagaja kemah aduh
0: matohir ngagerung lamat nakranan harita teh tekalisku kitu bedengah matohir anu rada doyong kaharup dan tak pernah deui ngan cekuk bae dampal sukuna ngahanya cungcurungan matohir abek deui diketik sirahna ngan barang sirahna rek dihancaku tenggelan kepeng matohir geus ngakedebut manten nangkuban harita teh hap rasakeun si kurangnya hap ya sugan teh moal aya hojahna deui naha atuh ari korejat matohir hudang cebegedeg nyang hareup deui ka nu jadi lawanna nyaeta surancana harita teh manehna teu nyangka atuh teu nyangka pamolah lawanna teh kitu walukarna sabot manehna keur olohok keneh anak peletok teh bedog dipotongkeun harita teh ku santana

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngayusumsi. Alpha Propolis, ari ayeuna.

0: Cina, alhamdulillah abah teh nama saya tengah ayah karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebet-bebetkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: muka deui ah ye saya mah mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut ini kupanangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Nah. Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alfa propolis.
0: Enying-enying genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Badai kulam genep tetes. Alhamdulillah nganungunkan abah teh. Terus biasa jadi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah ayah pesen teu kanu sanes kanu mana bilih oh. Kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan ya, sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatangi abah di dieu teh di RT hiji teh jarenge teh dua ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh ka abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Akhirna pabana ngoceak kedebut baik labuh nang kuban guring balmalik gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup lamaran harita teh. Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman.

0: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
1: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
0: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
2: Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: mah.
1: Dah dunungan geger liur. Kudu mayar ka bank. Coba under deal naik. Ngot urang. Listrik naik. Hargaan geus puguh. Ribu benangan teu naik-naik. Tampang sih boleh. Duit cuman gope.
0: Tekor adil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
3: Kun bojo kumaha ayeuna?
4: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon. Aya ibuna ieu.
4: Aya.

0: Bici nyariwa sekedap.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, ibu sahai teh namina bu.
1: Iros.
0: Ibu Iros, ibu teda mengaun kawitna bu.
1: Ada menjadi tuur, nara darah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karosna bu.
1: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
0: Panjang atau seberalami bu?
1: Ayam 14 tahun mah.
0: Duh gini.
1: Ya kawitnya mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng saya, nama tes peta.
0: Tos sehat. Mohon, tos sehat bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah bunya ikut gitu na. Dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sadinten, kilo kali, sekali nate, lima tetes.
0: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya untuk ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Bila ayah nunggu dukanya, kosa terus abdi. Sobi anaknya gali Alpa Propolis. Di Radio UNASKO. Ya abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jad-jad deh ayah nak gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sesarangan dina dengeti sarang pribados kalerasan sarang bapak
2: bapak nang ya?
1: Iya bapak nang. Bapak nang atau napi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di tanjakan kondang.
1: Tanjakan kondang. Desa mana bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
2: karasa bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lain aya deui lah aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
2: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
1: ya. Salit
2: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing.
2: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanah meta kan dicetnya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
2: Untung mamu ya.
1: Ay nggak mama nggak mamu sali.
2: Ay mohon mohon.
1: Dikirangan.
2: Nya.
1: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
2: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Dengkul Jangkarim dan Nyimas sudah gemetar.
1: Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar.
0: Perasaan Jangkarim dan Nyimas gak
1: gitu.
0: Tak

Nyi Mas berbisik pada Jang Karim, aku sudah enggak tahan katanya. Jang Karim pun mengangguk.

0: Yang tak keluar lagi, para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis di Sumbang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakedik
3: ya mata bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: sami, bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hijau geningnya daratan urang. Hijau geningnya lamunan urang. Sesahate tinggal waasna. Manegus ayanu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapa saha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan palimana?

0: Keluhan naon-naon pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka, sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak, upami eta panyawatos janten, biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos, lambung mah nya begah gitunya, karena mastaka nyeri, sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak, tata acana nganggo alpa propolis, kantos pengobatan kamana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa, we gitu, we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena, gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar.

Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Normal.
1: Panjang atau seberalami, Bu?
0: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini. Ya,
0: kawitnya mah. Dijali ke nyari tuu, kawit-kawit nama. Sangkeng kaya, nama tes.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ikut gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya ada mah minyak kurangan sa dinten kilo kali sekali nate lima tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kanu sanes, kanu mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gadupan ka satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpa Propolis di Radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos tahunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tak, ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Iya.
2: Mohon, saep sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan benjolan ilang
2: terus teu ayah namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang telandung alfa porosna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon panginten cobiannya ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur,
0: ayah
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Kan asal mah gitu geta teu bisa tangga ge gitu asa ieu terapet gitu beuteung ka enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag didik lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minya.
5: Iya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nah, penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kabian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teu urang teh.
4: Rurung kujutan panginten nya.
5: Nya. Teu asa gugah itu dina ieu teh teu di na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos weh
4: raos ya. Kamari nguping warto sahur si Ado dua dintenya setelah ayah cenanya
5: nya
4: lungi cenanya ke babu cenanya
5: nya kemana meni edah teka raos teh ya
4: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu gak
5: tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta rayap kan iya ta singkarenyun
4: mohon
5: asa dikerihan iya ta asa cocogan gitu
4: leras. Tak sarang-sarang ngeliat, iya mah alhamdulillah nyaman.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabara kali saya dinten ngeliat ya.
5: Tilu kali kemerima.
4: Mohon.
5: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
5: Tilu genep tetes kini sedinten ya.
4: Oh.
5: Sekali ngeliat.
4: Genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangitannya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh berarti.
5: Memeh sare.
4: Berarti 18 tetes ya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes. Gila.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Ya, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.

0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi

0: radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih paling mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi Alpha Propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acanok kawit nama atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu. Jadi bengras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah nantenanan setelah sebelas
6: mainan. Bapak kita tas kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu. Memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mentos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu anu karaos iya dipengker nyeri bokong jantan saya ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik tek gitu alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau sae gitu. Dan sina atau sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kertagaluh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
2: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
3: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
2: Alhamdulillah pisannya ibunya. Ka abdi doakeun sing sehatnya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
6: Oh, kalau dari tok ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu.

0: bisa bermat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Saya Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sarang Teh City-nya.
4: Mohon.
3: Teh City itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideng.
3: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari
3: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mun se mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama.
3: Seueuran
4: jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh?
4: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
4: Di 2012.
3: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon. Laras aya kesandet teh kang ngomitra kang undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian pangitna
4: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaosna nya sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
3: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Diduga korsleting charger ponsel, gedung kantor wali kota Banjar terbakar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
7: Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Kerangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishian Kurnia Putra, diserah terimakan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishian Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cebolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan. Meski saat ini mereka masih cemas menanti kepastian kabar

0: Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausu Latif di kampung Panyingkiran Desa Situ Saeur sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
1: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausu Latif dan Rizan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia.
2: Belum ditemukan berapa orang?
1: Ada sekitar 22 orang.
2: Nah, upaya dari Pemkab kami seperti apa, Pak?
1: Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
0: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Gedung kantor Wali Kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area ruang penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nurek

0: ada merah-merah. Pas keluar kebakaran, lari ke Satpol. Ke Satpol, kebakaran kebakaran. Ke Satpol, Pak Ahmad katanya.
1: Pemicunya dari mana tadi?
0: Dari styrofoam yang ada tulisan 17.81. Saya nggak bisa lari ke sana, nggak bisa lari ke sana. Karena aku udah gede ke sini, ke lesa ngambil gayung. Lari ke situ. Gak panik, gue nggak panik, udah santai aja.
2: Itu akibat konsleting listrik katanya.
0: Konsleting
3: listrik. Pak, itu pakai gayung, emang di dalam nggak ada yang buat memadamkan api?
2: Alpar gitu.
0: Alparnya udah. Udah lama gak dipakai nih.
3: Sekitar pukul berapa tadi Pak kira-kira?
0: 10 lebih lah.
3: 10 lebih? 10
4: ya. Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas

0: Iya, pakai kran. Karena kita kan dari
1: panik luar, mungkin ya, efek
0: dan
1: panik.
0: Dan lagian kan bukan yang dari Polres tuh ya.
2: Siap.
0: Dari Polres ya, Pak ya? Iya. Dari Polres, jadi dia nggak tahu lokasi itu ini ya. Ini gimana caranya padam aja.
3: Jadi diduga dari charger.
0: Dari charger ke HP.
3: Bantuan.

0: dengan lebih keris, sampai sekarang seperti ini kekeringan.
1: Ini sudah berapa lama Pak bantuan?
0: Sekarang udah 3 kali, 3 minggu berturut-turut, tiga setiap minggu. Hari Senin.
1: Emang ini mencukupi Pak kebutuhan?
0: Tidak, harusnya kalau cukup itu 1 RT 1. Sekarang dikirimnya cuma 1 tangki ya, nggak cukup. Ya harapan kedepannya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk sumur bor atau apalah.
2: Sementara itu, Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan posisi permukiman warga di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga sangat cepat mengering meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai. Mengingat mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan peternak, Pemdes Beber kini mengawali program jaringan irigasi air tanah dari BBWS sebagai solusi jangka panjang krisis air.
3: Kalau di sini, kalau di dataran tinggi, kami kalau ada 1 bulan aja tidak hujan itu udah mulai terasa. Kedua bulannya pasti kita telepon ke BPBD atau ke PMI atau ke mana. Kadang-kadang di sini ada juga masyarakat warga yang beli itu beli air.
4: Kalau selain tadi bantuan Pak, belum ada bantuan ini masyarakat menggunakan sehari-hari air untuk?
3: Untuk sehari-hari kebetulan kita ada di daratan rendah di daerah Mekarsari dan Pasir Naka ada sumur yang alhamdulillah agak banyak airnya kuat lah, materinya lumayan besar. Dan kita kalau dari desa di hari-hari libur kita mengirim air ke warga-warga sekitar yang membutuhkan.
2: Warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan sumur bor permanen agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81, Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya menggelar donor darah massal dan edukasi kesehatan di Aula Bapelitbangda, Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi pendonor rutin sekaligus memenuhi kebutuhan darah daerah yang mencapai 2.800 labu per bulan. Acara yang dihadiri 150 peserta dari instansi pemerintah TNI Polri hingga koordinator keluarga donor darah ini memadukan materi edukasi kesehatan mental, karakter golongan darah, serta perlindungan konsumen dari Bank Indonesia. Ketua PMI Kota Tasikmalaya Rahmat Kurnia menyebut donor darah kini perlu didorong sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
2: Kegiatan ini dalam rangka pertama mempertahankan para DDS, donor darah yang sukarela, yang sudah rutin tapi kadang-kadang suka hoream, diingatkan kembali gitu.

0: Yang kedua, untuk menambah donor darah sukarela. Artinya para KDD dengan mengetahui pemahaman karakter golongan darah.
1: Untuk menyuplai kebutuhan harian rata-rata 40 labu darah per hari, PMI Kota Tasikmalaya mengandalkan inovasi pengantaran khusus bernama BloodJack. Layanan ini menjamin kualitas dan suhu pendingin darah tetap terjaga aman dari laboratorium PMI hingga sampai ke pasien di rumah sakit.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
2: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu

0: faktor, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah, di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini adalah apa Propolis anuka seberapa kali ya teh?
2: Anuka tiluna bapak ayana teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Kaduh penyawatnya anu?
2: Apungkur mah kantos diponi setruk ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa Propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayana mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa Propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa Propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa Propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna.
3: Meningat saha ieu alpa Propolis
2: di radio.
1: Jamu tetes alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ngerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, tes ma aini.
1: Hah? Tetes mata, tes ma aini?
0: Iya, tetes mata, tes ma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Full Hopeful.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui

0: Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggi di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
2: Ya, panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten teras.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpa Propolis.
2: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke okay, kolesterolnya kumaha, Bu?
1: Anu diabet, kolesterol tegado, mong diabet, abitos. Ayah setahun ke obat diabet.
0: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
1: Mohon, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabraha, karawas khasiatnya, Bu?
1: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nuta dina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anuta dina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngerti mana bu alfa propolis?
1: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
0: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
1: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang preparu. Alhamdulillah, saatos alfa propolis. Alhamdulillah, hasiatna kaanggo pisan. Mangga, penten kasadayana, konsumsi alfa propolis.
0: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
1: amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu

0: masang sendiri perubahannya Pak ya?
1: Perubahannya kita masang sendiri, betul. Ya, baru sebulan sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jujung Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka ingat, Saka pangi, Saka cumplang, Saka camplung. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, kaayaan di pasar loak mangsa ajeuna kacida ramena. Sabab loba jalma anu ujug-ujug jadi tukang loak dadakan. Pangna loba anu jadi alih profesi jadi tukang loak teh, kulantaran hese neangan gawe dina mangsa usum paceklik. Atuh kaayaan di pasar loak harita teh, jadi loba keneh anu dagang, batan anu meuli. Antukna persaingan antar tukang loak jadi teu sehat. Masing-masing tukang loak harita teh boga cara sewang-sewangan, pikeun narik perhatian anu rek meuli. Atuh kaayaan di pasar loak teh unggal poe jadi rame teu puguh kunu nawarkeun barang bari jeung nu meulina jarang. Dina hiji mangsa, harita teh meneran poe pasar. Mangrupa hiji kasempetan pikeun tukang loak sabab kaayaan di pasar leuwih rame batan poe-poe biasa. Di pojok belah kidul kasampak aya dua urang tukang loak anu keur paloba-loba omong perebut anu rek meuli barang. Harita teh aya anu butuhkeun radio anu kualitasna alus tapi hargana murah. Kadenge harita tukang loak saurang aki-aki bongkok nanya kanu ngaliwat anu kabeneran saurang awewe.
1: Mangga teteh, periogi naon? Kantun milih. Tah, aya blender, aya setrika, aya magicom, aya kipas angin, radio, VCD, terus naon ieu teh, kalkulator, aya kompor gas. Malah pilih periogi hawu oge aya.
0: Ngadenge aki-aki bongkok ngomong kitu, tukang loak gigireunana saurang aki-aki nu bayuh-yuh oge sarua harita teh nawarkeun daganganana bari nyalukan anu rek meuli.
1: Nyai, nyai, ngan ieu ye, ngan ieu. Tuh, tuh, tinggal itu. Ni dieu mah leuwih kumplit. Aya televisi, aya kompo, aya tape recorder, aya oge speaker aktif, terus nanti aya jam dinding. Malah bilih pernyogi mesin heuleur oge aya.
0: Atuh lieuk harita eta awewe teh ngalieuk kanu bieu nawarkeun barang bari tuluy nyamper. Nempo eta awewe nyamperkeun teh jung aki-aki nu bayuh-yuh teh harita nangtung tuluy ngajak sasalaman bari ngenalkeun ngaran.
1: Lepangkeun ngaran aki anu gatelah mah aki Ranyud. Nah, engke milih si Nyai pernyogi barang mah ulah kanu sanes. Pokona dijamin barang nu dipeser langsung dijajapkeun ka bumi.
0: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, aki-aki nu bongkok teh jadi manas. Tuluy nyalukan eta awewe anu nyamper ka Aki Rayud.
1: Nyai, ka dia ya, ka dia.
0: Lieuk eta awewe teh ngalieuk ka aki-aki bongkok tuluy nyamperkeun.
1: Sok, si Nyai butuh naon? Ae, nyepangkeun heula ya. Aki anu katelah mah nyaeta aki ganteng. Tuh tingali barang mah kumplit. Sok, tinggal milih. Harga spesial diskon 50%. Barang nu dibeli langsung dijajapkeun ka bumi. Malah si Nyai ku aki uihna oge diongkosan.
0: Eta awewe mimiti bingung ku polah dua aki-aki anu parahi nanawarkeun barang. Teu lila pok eta awewe teh nyarita.
2: Keheula kuring mah jadi bingung ieu teh. Kudu milih anu mana? Kuring teh sabenerna mah butuh radio paranti ari curhat ka penyiar. Ngan kuring mah hayang teh radio anu sorana halimpu, tapi hargana murah.
0: Ngadenge eta awewe nyarita kitu, Aki Rayud buru-buru miheulaan ngomong.
1: Oh, si Nyai teh butuh radio. Yeuh, aya di aki. Ieu radio masih keneh geres. Meunang tinu ngajual dadakan, harita meuli, ngeunek sakeudeung kunu meulina teh dijual deui. Teu pira ari sababna mah, pedah dina hiji waktu, manehna menta lagu beuting munggaran. Ku penyiar teh teu ditedunan, kalah diberena teh lagu talak tilu.
0: Eta awewe teh katempo ngahuleng, kakara oge sungut narek ngab, kaburu kapiheulaan ngomong ku aki ganteng.
1: Sarua Nyai, radio anu aya di aki oge anyar keneh, ngan ieu teh kunu meulina dijual deui. Ari sababna mah teu pira. Pedah unggal nelpon ka radio, sok salah sambung bae. Ti heula ge kungsi nelpon menta lagu. Ari teleponna teh nyambungna ka rumah sakit. Atuh teu ngeunak kelila teh manehna didatangan ku ambulan. Tah ayeuna ge jelemana teh masih keneh ngaringkuk di rumah sakit.
2: Ngadengi aki ganteng nyarita kitu, aki rayu deleh geleng.
1: Oh, mo nyai, anu ngajual radio iyo mah ye? Higana katuda lengan ku lagu peting bungaran, manehna jadi stres. Tah, ayeuna teh manehna dirawat di rumah sakit jiwa.
2: Iyo radio teh ku aki oge jadi duitan, da can aya jang mayarna. Jadi saupama nyai meuli ieu radio, hartina nyai teh geus nyieun amal kahadean, bisa nulung jalma nu keur butuh ku pitulung.
0: Ngadenge katerangan aki rayud kitu, peletet aki ganteng teh matana meletet ka aki rayud. Tuluy katempo baeun. Para mitra sadaya, teuing ku kabeneran, eta awewe barang ngadenge aki rayud nyarita samodel kitu, bet jorojoy aya rasa karunya. Pang-pang namah kanu ngajual eta radio, anu majar cek aki rayud, ayeuna keur dirawat di rumah sakit jiwa, bari jeung eta radio teh can diduitan. Atuh tengenek lila pok eta awewe teh nanya ka aki rayud.
2: Rek dijual sabaraha cenah ieu radio teh ki?
0: Ditanya kitu aki rayud teh katempo marah mai, maneh naboga harepan poe ieu bakal mayukeun barang. Tuluy harita pok aki rayud ngajawab.
1: Ari pangaosna mah mirah nyai, mung nuhunkeun 100 ribu. Cek aki mah, dekendah ditawis deui. Malah pun tiasa mah etang-etang nulung kanu butuh, tamihan atuh 50 ribu mah.
2: Janten sadayana teh 150 ribuan.
0: Eta awewe katempo unggut-unggutan tuluy nyarita.
2: Oh, gitu? Nyasok atuh kukuring di duitan. Tah ieu 100 ribu keur ngaduitan radio. Terus ieu anu 50 ribu itung-itung ngabantu kanu butuh.
0: Cek eta awewe teh bari cereng harita keneh radio teh di duitan 150 ribu. Atuh lain deui ngarasa bungahna pikeun aki rayud. Gancang harita radio teh di kardusan, tuluy dibikeun ka eta awewe. Geus kitu mah eta awewe teh amitan, koloyong indit bari ngajingjing kardus nu dieusi radio. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit katempo aki ganteng nyirinting nyamperkeun aki rayud, tuluy nyarita bari hohoak.
2: Weh, ki rayud,
1: silaing mah licik euy. Bersaing teh teu sehat. Ngabohong teh teuleum-euleum.
2: Dewek ke nyaho, radio silaing teh pamere ti pagawe kacamatan. Jeung deui pan radio teh can diacakan jalan henteuna.
0: Diomong kitu aki rayud teh ngahihi seuri.
1: Na teu sadar silaing teh ki ganteng. Apan tadi silaing ge ngabohong. Manjar anu ngajual radio teh dijemput ku ambulan, tuluy dibawa ka rumah sakit.
2: Dewek ge nyaho, eta radio teh boga pamajikan silaing.
1: Kan dewek ge kungsi ditatawarkeun. Da cenah rek digadekeun ka pagadian oge teu bisa. Beda eta radio teh geus kagolong radio jadul.
0: Barang aki rayud nyarita kitu, aki ganteng teh ngelemes, tuluy koloyong init ka tempat asal. Gek manihna diuk dina jojodog anu geus reyod. Barang gek diuk, rampeol eta jojodog teh pak rampeol. Atuh cengkang harita manehna teh ti cengkang. Satuluyna nangkarak.
1: Jadul teh. Nah atuh aing poe ayeuna apes-apes teuing.
0: Cek aki ganteng, bari nguniang hudang tuluy luak lieuk, inggis bisi aya anu nempoeun. Para mitra sadaya, sabaraha halila tika jauhan ku aki ganteng katempo rentang-rentang ayanu lempang bari ngajingjing buntelan. Kutaksiran manehna pasti eta teh jelema anu rek ngajual barang. Beuki lila nu lempang teh beuki deukeut ku aki ganteng haben disidik-sidik. Barang geus sidik horeng anu lempang teh saurang nini-nini. Katempo harita si nini teh lempangna bangun anu ripuh. Regeureun heula sakeudeung ceg kana tampolong, tuluy kecoh nyiduh. Tuluy leumpang deui rarampeolan. Barang ngaliwat ka lebah aki ganteng, reg harita si nini teh leumpangna eureun. Tuluy harita manehna teh melong ka aki ganteng, serenge seuri. Nu diajak seuri harita teh miceun beungeut, pura-pura teu nempo kanu anyar datang. Gog harita si nini teh nagog hareupeun dasaran. Tuluy kadenge ngomong sorana mani ngengkreng mata katorekan.
2: Ujang!
0: Kebeg! Aki ganteng teh ngarenyag, tuluy ngalieu ka si nini.
2: Breh katempo ku aki ganteng si Nini teh keur ngagular gilir sisig. Sungut na katempo sambutut bari munyan menyon. Satuluyna sup harita sisig teh diselapkeun kana kutang. Terus kadenge si Nini teh ngomong deui.
3: Ujang, ke. Ari si Ujang teh tukang obatnya.
2: Ngadenge si Nini ngomong kitu, aki ganteng katempo muncereng.
3: Hush, gagabah teh ngomong teh. Nate katempo ku si Laing, dagangan dewek teh rupa-rupa barang, bari nagerek naon lah, tatanya sagala.
2: Diomong kitu, kadenge si Nini teh ngahehe seuri.
3: Oh, panyana teh tukang obat. Puguh Nini teh keur neangan obat pikun. Geus udar ideur ka ditu ka dieu, oleh teu manggih Ujang. Aya oge anu mere nyaho, cenah kudu datang ka mantri suntik. Tapi embung lah ari kudu diubadan ku mantri suntik mah. Kapok baheula ge kungsi disuntik, jarumna teh teu dicabut deui. Diantep bae sina ngagantung dina bujur.
2: Aki ganteng harita teh katempo ngarenyu, hayang seuri tapi ditahan. Tuluy pok ngomong.
3: Geus gandeng lah Nini. Tong nyaritakeun panyakit. Komo panyakit pikun mah? Dewek asa kasinggung euy. Sok ayeuna mah bisi rek ngajual barang atawa rek barang beuli ku dewek rek dilayanan. Ari eta buntelan naon Nini? Siga anu berat kitu?
2: Mireungeuh aki ganteng nunjuk buntelan, si Nini teh muncereng.
3: Kus, gagabah teuing tunjak-tunjuk kana bobogaan dewek. Pamali siah matak sileudeun.
2: Aki ganteng katempo kerung tuluy pok nyarita.
3: Ay, ngeunah bae nyarita teh. Barina ge saha anu nunjuk kana bobogaan sia. Dewek mah nunjuk soteh kana buntelan. Eusina naon?
2: Kadenge harita teh si Nini megat omongan.
3: Atuh heueuh, ieu buntelan teh bobogaan dewek. Tadi apan ditunjuk ku si Laing? Pamali eta teh matak hileudeun. Tah, mun hayang nyaho eusina, yeuh tempo ku si Laing.
2: Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecageun. Krompyang, harita teh kadenge disada siga loba barang anu dijieun tina bahan kaleng.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina, Ma?
6: Mate emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari.
5: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Ma?
6: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahun ya, Ma?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo Alfa Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
5: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
6: Meme oge satengahna, satengah botol kitu me samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
5: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh ending-ending genep tetes entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai ema punten uninga alba propolis di manten ma.
6: Nya ti radio.
5: Oh,
6: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu santosna minum alpa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun nama.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak janten tambih sehat
6: rezeki
5: tambih lancar banyak hatur nuhun
6: mohon
5: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: lebur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beres nyarita kitu, tuluy buntelan teh diecageun. Krompyang, harita teh kadenge disada siga loba barang anu dijieun tina bahan kaleng. Saterusna buntelan teh dibuka,
2: Ana breh teh katempo rupa-rupa bubututan kaya ning kaleng sarjencis aya piring sing anu geus paretot malah aya tampolong sagala. Sajongjongan aki ganteng colohok nempo eusi eta buntelan. Tuluy nyarita jero hate.
1: Wae, ieu jelema teh waras dan teu?
2: Tuluy aki ganteng teh nanya ka si Nini.
1: Nyanyaonan ieu teh Nini? Babawaan saloba-loba ari eusina bubututan wungkul.
2: Si Nini harita teh ngahehe seuri.
3: Nini mah babawaan soteh tawalengo. Lain ujang, Nini teh sakalian hayang tutukeran barang. Dari kudu meuli mah Nini teu boga duit. Ya, Nini mah wapis pot. Kumaha lamun tutukeran jeung ieu ya? Nini mah butuh jang paranti ngabersihan huntu.
2: Cek si Nini bari nunjuk kana hair dryer.
3: Cikikik aki ganteng teh seuri.
1: Ieu mah lain paranti ngabersihan huntu atuh Nini. Tapi paranti ngagaringkeun buuk lamun geus kuramas. Jang paranti ngabersihan huntu mah iya ya.
2: Ceuk aki ganteng bari harita teh nembongkeun sikat sapatu. Nempo aki ganteng nembongkeun sikat sapatu, si Nini teh ngahehe deui seuri.
3: Si Ujang mah heureuy bae ka Nini teh lah. Nini ge nyaho. Nu kitu mah paranti ngalakutu. Geus lah Jang. Nini mah rek neruskeun lalampahan, rek neangan obat pikun. Cing sugan si Ujang apal di mana tempatna?
2: Ngadenge si Nini nanya kitu, serengeh teh aki ganteng seuri tuluy pok ngajawab.
3: Oh, nya atuh ari teu butuh barangan naon mah? Ngan bisi Nini butuh obat pikun mah, ku dewek dituduhkeun. Tuh, di jelema itu tuh, komplit di manehna mah. Ubar torek oge aya.
2: Aki ganteng nyarita kitu teh bari nunjuk ka Aki Rayud anu harita keur nunutan. Atuh satuluyna si Nini teh ngoloyong nguru Aki Rayud. Ngan sababaraha lengkah oge harita si Nini teh geus nepi ka lebah Aki Rayud. Tuluy harita teh nempuan barang dagangan Aki Rayud anu diamparkeun dina samak.
3: Ke. Anu mah nyanya. Kira-kira anu bisa dipake ngubaran panyakit pikun. Anu iya juga ya.
2: Cek si Nini, bari katempo manehna harita teh nyokot bedil angin. Tuluy eta bedil angin teh diilengan, siga nu hayang nyaho kumaha cara makena. Liuk manehna ka Aki Rayud anu keur ngalalengkur nundutan.
3: Aeh, ini anu dagangna oge keur molor. Rek dihudangkeun ah.
2: Satuluyna si Nini teh noelan beuteung Aki Rayud ku congo bedil angin. Bari harita teh kadenging ngomong tarik.
3: Weh, hudang.
2: Nukeur nundutan harita teh kagareuwahkeun, tuluy nyah beuntang.
1: Kebeg, Aki Rayud direwas, barang mirengeh aya congo bedil antel kana beuteungna.
2: Bari mata narucang riceng, jung maneh nanangtung bari ngangkat dua leungeuna.
1: Aduh, ampun. Nanaonan ieu teh, tong heureuy make barang anu ngabahayakeun. Bari nage kolot-kolot heureuy teh kamas bolon bae. Hayo, tunda. Tong sok gagabah, nya maneh teh nyaho. Mun kena kana awak teh, matak pae. Hayo, tunda deui kana tempatna.
2: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, si Nini teh ngomong jero hate.
3: Aeh, nya, siganya ieu barang teh bisa dipake ngubaran panyakit pikun. Buktina tadi, waktu ieu barang diantelkeun kana beuteung eta jelema, manehna bet jadi ingat kana paeh sagala. Rek ditanyakeun ah, sabaraha hargana, jeung kumaha cara makena?
2: Para mitra sadaya, tuluy si Nini harita teh mimiti tatanya ngeunaan eta bedil angin.
3: Ujang, ari nu kieu teh naon ngaranna? Sabaraha hargana? Jeung kumaha cara makena? Bisa henteu lamun dipake ngubaran panyakit pikun? Geus lila Nini teh boga panyakit pohoan. Basa mangkukna oge poho neundeun sisig. Kapanggih teh geus aya saminguna nyelap dina kutang.
2: Aki Rayud katempo ngahuleng bari kerung. Tuluy pok nyarita.
1: Nu kitu teh ngaranna bedil angin Nini. Paranti ngabedil bajing. Tah, mun si Nini rek namaan panyakit pikun. Ya, ku iya ya.
2: Aki Rayud ngomong kitu na teh bari nembongkeun palu.
12: Atuh huleng sini nih teh ngahuleng, tuluy neundeun bedil angin ka tempat asalna. Cag manehna teh kana palu nu disodorkeun ku Aki Rayut. Terus eta palu teh diilengan, teu lilapok nanya.
3: Nya anak nu kieu teh bisa dipake ngubaran panyakit pikun? Kumaha caranya, Ujang?
12: Aki Rayut katempo nyerengeh, tuluy ngajawab.
3: Nya nini, pokona mujarab pisan. Dijamin sakali make oge bakal cager. Nah, jarak makena gampang. Engke meuting memeh sare. Takolkeun kana sirah tilu kali nepi ka benyol. Cokeula, saharita sinini bakal poho di bumi alam. Tah isukan isukna, sinini bakal bebas tina panyakit pikun. Gantong heran, di mana sinini lilir atawa hundang, nyaho-nyaho geus aya dina jero kastil.
12: Rengse Aki Rayut nyarita kitu, sinini teh ngahuleng. Lila-lila manehna sadar, yen Aki Rayut teh ngaheureuyan. Tekanya hoan ujug-ujug kan tawang teh sinini ngangkarawak nyarekan Aki Rayut, bari tutunjuk.
3: Ay, kurang ajar. Sia teh ngaheureuyan aing. Hanas ku aing teh didengekeun. Sok, ajina geura buktikeun. Acakan heula ku sia. Kadieukeun datang kurak sia anu morenas teh. Ku aing rek ditarok sia sakalian.
12: Gebeg harita Aki Rayut teh reuwas. Baranga dengge si Nini ngomong kitu. Bari unur-unuran Aki Rayut teh ampun-ampunan.
3: Aduh, ampun ini ampun. Kuring mah teu pisan-pisan ngaheureuyan si Nini. Bisi si Nini hayang nyaho. Yeuh, eta resep teh jeuk jelema itu tuh.
12: Aki Rayut nyarita kitu na teh bari nunjuk ka Aki Ganteng anu harita keur nundutan. Kadenge si Nini ngomong deui.
3: Oh, jadi eta teh jeuk jelema itu. Si Ujang mah minangka sambung letah meureunnya. Kurang ajar tah jelema teh. Diwarah sia ku aing. Cuman jelema kitu mah.
12: Sirinting harita si Nini teh nyamperkeun Aki Ganteng bari ngajingjing palu. Sanggeus aya hareupeun Aki Ganteng, ujug-ujug trok harita teh para mitra, si Nini nakolkeun palu kana jojodog anu keur didieukan ku Aki Ganteng. Atuh sapada harita Aki Ganteng teh ngorejat hudang. Lain deui ngarasa kaget na pikeun Aki Ganteng. Barang mireungeuh si Nini ngabedega hareupeunana bari ngajingjing palu. Komo barang ngadenge si Nini, ujug-ujug ngagantawang nyarekan manehna.
3: Jalema kurang ajar. Daun maksudna sia, mere resep ubar pikun make anu kieu bari kudu ditakolkeun kana sirah. Otak sia teh waras tande. Kurang ajar sia. Wani-wani ngaheureuyan aing. Mun nya ge resepna kitu, cingan acakan heula ta kana hulu sia.
12: Ngadenge si Nini nyarita kitu, Aki Ganteng teh kerung teu ngarti naon maksudna.
3: Keuh ya Nini. Aya naon ieu teh? Jol-jol nyarekan dewek. Bari nyebut-nyebut soal ubar pikun sagala. Teu ngarti dewek mah. Moal kitu si Nini teh kasurupan karuhun anu kurang susuguh.
12: Ngadenge ceritaan Aki Ganteng kitu, si Nini teh beuki nafsu.
3: Ngomong naon sia? Baruk dewek kasurupan karuhun? Curig teh sia. Ya, dengekeun. Sia mere resep ubar pikun teh. Tetela ukul ngaheureuyan aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
12: Tuluy si Nini teh harita ngodok utang, ceuk kana sisig tuluy nyamperkeun Aki Ganteng anu keur diuk dina jojodog.
3: Yeuh, rasakeun.
12: Ledot harita para mitra, sisig teh dilewek-lewekeun kana sumut Aki Ganteng. Aki Ganteng harita teh teu bisa walakaya, sabab tetela si Nini teh tanagana mah leuwih rosa batan manehna. Atuh harita teh cegoh. Aki Ganteng teh batuk tuluy ongkek.
3: Waduh, ampun ini, ampun. Teu kuat, aduh. Ulah dewek bae atuh nu dilewekan teh. Teu adil. Tuh jelema itu ongkoh tuh.
12: Cek Aki Ganteng bari nunjuk ka Aki Rayut. Atuh lieuk harita si Nini teh ngalieuk ka Aki Rayut. Sirinting nyamperkeun Aki Rayut bari ngamang-ngamang sisig. Nempo si Nini nyirinting bari ngamang-ngamang sisig, Aki Rayut teh jadi sasah. Jung harita teh manehna nangtung, tuluy becir we manehna lumpat, tenolih kana barang dagangan anu masih keneh didasarkeun dina samak. Atuh nempo aki rayud lumpat si nini teh bati hanyelu.
3: Jadol teh, dasar si atah warah. Awas ya, papangih di jalan pasampangan, dibabuk si aku aing kutampolong.
12: Sanggeus tetela aki rayud kabur, tuluy si nini muru dagangan aki rayud. Sakabeh barang anu aya dina dasaran teh kumanehna dirampaan bari kadenge ngomong sorangan.
3: Wah, tetela jalma nu tadi kabur teh loba pakayana. Manehna boga rupa-rupa barang parabot rumah tangga. Sigana ieu barang-barang teh rek dipake sodako. Keun ku aing rek ditungguan, sugan we aya jelema anu baru tuheun, ku dewek rek dibabagikeun.
12: Rengse ngomong kitu satuluyna si nini muru korsi leutik anu sok biasa didiukan ku aki rayud. Teu lila tuluy kadenge, si nini ngomong manitarik.
3: Kadarieu. Mangga kasadayana, bisi aya anu barutuh ku parabot. Ieu parabot kaperluan rumah tangga, sok geura kadarieu. Gratis pokona mah, ku dewek rek dibagikeun itung-itung sodakoh.
12: Ngadenge si nini ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng kaget, kadenge manehna ngomong sorangan.
3: Wah, gawat yeuh. Bisa-bisa barang dagangan aing moal aya nu payu. Kamana nya ari si aki rayud? Pira aku sieun ku nini-nini.
12: Aki ganteng ukur bisa ngomong kitu, da ari rek curam-caram ka si nini mah, manehna ge teu wasa. Inggis bisi dilewekan deui sisig. Manehna sigana mah ngarasa kapok, dumeh tadi dilewekan sisig kuat kautah uger. Sedeng si nini harita teh haban bae nanawarkeun barang dagangan aki rayud.
3: Mangga kadarieu. Sok mengpeng barang naya keneh, gratis.
12: Atuh para mitra teu matak heran, harita loba jalma anu rabul nyalampeurkeun bari cagcigjeg kana barang nu dipikahayang ku maranehna. Aya anu nyokot kipas angin, aya anu nyokot termos, sapatu jeung sajabana. Atuh dina waktu anu singket, barang dagangan aki rayud teh geus leudis. Anu ngari teh harita ukur samak saheulai paranti dadasar dagangan. Ngan aya hiji barang anu disesakeun ku si nini nyaeta bedil angin. Sabab eta bedil teh dicecekel bae ku manehna.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggi di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran
14: ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan. Renyam remati.
14: Oh, remati ke banyak.
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
15: Renyam panas.
14: Mohon teras.
15: Teras. Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun
15: dua
14: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
15: Mohon.
14: Mohon, sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan.
15: Hilang.
14: Terus tak ayah namanya?
15: Tak ayah. Oh, panas tak ayah.
14: Sesak napas tak ayah aku mah?
15: Tak
14: ayah. Alhamdulillah mati?
15: Tak ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
15: Ya, sehat.
14: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari tapak?
15: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas.
14: Man, mohon. Sabar alami ya
15: tapak? Cukur weh, sadinten.
14: Sadinten reaksi nantinya?
15: Ya, sadinten.
14: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
15: senang. Sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
15: Syukur. Pami sepertos abdi ayona di
14: tiyo. Mohon.
15: Kadu panyawat kio-kio. Rematik. Karawasna panas. Renyum itu iya napas nyesek.
14: Sesek napasnya.
15: Lambung tak ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Sehatnya.
15: Ya.
14: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon. Bapak aja turun ya.
15: Iya, sami.
14: Mohon bangga. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
17: 0813-8000-6860.
18: Meni rajin ke kos rekan wae.
19: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
18: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
19: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
18: Tetes mata naon, iya teh ce.
19: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
18: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
19: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
18: Oh, kitu. Aman ieu teh, ce.
19: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
20: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
21: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
10: 102,4 FM
22: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sanggeus barang beak dibagikeun jung sinini teh nangtung. Tuluy harita teh ngareret ka aki ganteng anu keur colohok nempo dagangan aki rayud geus leudis. Seblak hate aki ganteng teh nyeblak. Komo barang mirengeh sinini nyamperkeun ka manehna mah, teu sirikna aki ganteng teh ngadegdeg. Manehna kasieunan bisi dagangan manehna oge dibabakikeun. Gancang harita aki ganteng teh peperen, sakabeh barang daganganana dikukudkeun dibuntel samak. Satuluyna manehna teh gagancangan init ninggalkeun eta tempat. Nempo aki ganteng ngoloyong init bari mongok samak anu dieusi dagangan. Sinini teh kadenge harita nyalukan.
3: Hei, Ujang, reka mana? Kelanan dagoan. Iya dewek rek aya perlu.
12: Ngadek sini ninyalukan, aki ganteng teh jadi sasa. Tuluy lumpatna teh beki ngagancangan. Eba kunamah manehna teh sieun ka udang ku sini ni. Atuh sini ni

0: Leungeuna sabeulah mongok buntelan samak, nu sabeulah deui si singkang kasakur jalma anu ngahalangan jalan.
1: Awas, awas, minggir, minggir, minggir. Gawat darurat ya, gawat darurat. Kalik-kalik, tong ngahalangan jalan.
0: Sedang sinini, harita lumpatna teh beuki tarik bari anger memongok bedil angin. Kadenge harita manehna teh huak hauk nyalukan aki ganteng.
1: Hei, Ujang, jagoan. Moal dina naon ieu? Nini mah ukur arek curhat.
0: Para mitra sadaya, nu lumpat pa udag-udag harita jadi parahi ngerasa capek. Malah aki ganteng mah tuurna katempo pa beulit. Bus manehna kana beca nu kabeneran keur ngetem. Tuluy nyarita ka tukang beca.
1: Ayo jalan, gancang, keur gawat darurat ya.
0: Tegang kekeun deui, atuh tukang beca teh harita ngaboseh beca. Geuleuyeung beca teh maju, laju di jalan anu rada mudun. Beuki lila jalan teh karasa beuki mudun. Atuh beca oge harita teh lumpatna beuki nyemplung, satuluyna nyeak siga keur balap. Ari tukang beca reuas para mitra, barang karasa becana teh lumpatna nyemplung bari jeung teu bisa direm.
1: Wah wah wah wah wah wah wah wah. Nah ieu beca dewek nah ieu. Tara biasa na kieu. Aduh, jeung remna oge ngeplos deui. Wah wah wah, bahaya ieu bahaya. Mending luncat bae ah, ngarasa lamet.
0: Atuh para mitra jeung harita tukang beca teh luncat tina sadel. Sedang ari beca mah diantep sina nyemplung ditumpangan ku aki ganteng nu keur sasa. Aki ganteng anu keur numpang dina eta beca teu eungeuh lamun tukang beca teh harita geus jauh katingaleun. Ari panyangka manehna mah tukang beca teh ngahaja ngalumpatkeun beca satarikna. Pok manehna ngomong jero hate.
1: Wah, bener-bener ieu mah tukang beca teh profesional. Tapi spesial di tengah jalan kan beca teh. Ngalumpat ke nana oge, duh, mani nyemprung kia. Aing mah heran, kumaha cara ngaboseh nanya. Uyuhan sukuna teu pabeulit.
0: Tuluy aki ganteng teh ngomong tarik, siga anu mere sumanget ka tukang beca. Anu sok padahal tukang beca nama, geus katinggalin jauh.
1: Ayo Ujang, terus, terus. Tong asya-asya, genjot terus. Wah, hebat si Ujang mah ya. Mawa beca teh tapis pisan. Aki mah hayang nyaho kumaha cara ngabosehna.
0: Aki ganteng teh panasaran, hayang nyaho kumaha sepak terjang tukang beca dina ngaboseh. Kabayang kumanehna mah suku tukang beca teh muih siga kolecer. Barang ieu ka tukang, kebeng aki ganteng teh kaget lain dikieuna. Sabab tukang beca teh geus eueuh di dinya.
1: Bahaya ya. Ari tukang beca ka mana nya? Wah wah wah wah, gawat ya gawat. Jalanan beuki mudun.
0: Sigana beca teh leungit ka saimbangan. Kaleong harita teh mengkol ka beulah kenca. Satu liok kebrus harita beca teh abus ka kios tukang cukur. Atuh torojol harita teh jiro kios teh aya nu kaluar bari jeung dicukurna teh can angeus. Eta jelema teh katempo make keneh jubah bodas nyamperkeun aki ganteng anu nyangkere dina jok beca. Manehna kaget barang apal yen penumpang beca teh tayalian aki ganteng. Tuluy kadenge manehna nanya.
1: Ae, geuning andi ka aki ganteng? Nanaonan ieu teh? Keur latihan akrobat?
0: Aki ganteng ngorejat hudang, sarua manehna ge kaget nempo anu bieu nanya.
1: Ae, geuning wakuwu? Sugan teh saha? Pangling tuh dari nempo dicukur ngan sabeulah mah. Uguh wa, dewek teh boga pengalaman araraneh poayeuna teh. Kelah lamun salse rek didongengkeun. Ayeuna mah dewek rek ngumpulkeun heula pangacian bari ngawedang ah.
0: Laku buka tempo ngahuleng pang-pang namah mikiran beca anu ditumpangan ku aki ganteng. Nu dipikiran ku manehna beca teh bet bisa jalan bari jeung eueuh anu nyetiran.
1: Kadenge harita wakuwu teh nyarita. Ke. Dewek mah asa heran ki ganteng. Ieu beca bisa jalan tapi eueuh anu nyetiran. Wah, bener-bener hebat euy. Bisa menang penghargaan muri ieu mah ya.
0: Kadenge wakuwu nyarita kitu, aki ganteng teh bekah liang irungna.

0: Loi kadinya nyarita. Dewek teh atuh jelema wadian. Lain, dewek ke sarua ngarasa heran ieu teh. Waku bisa dicukur tapi eueuh tukang cukurna. Wah, hebat euy si Laing mah bisa nyukur maneh. Waku kaget barang adenge aki ganteng nyarita kitu. Tuluy manehna luak lieuk dengan tukang cukur. Tapi tetela tukang cukur teh teu katempo aya di dinya. Oreng para mitra tukang cukur teh boga panyakit reuwasan. Sigana tadi waktu aya beca babaladas ka kios cukur, manehna langsung kabur balik ka imahna. Teu nalih ka waku anu dicukurna karek sabeulah. Leung harita waku teh ngahuleng, teu lila tuluy ngomong. Aih, na ka mana ari tukang cukurnya? Piraku dewek dicukur ngan sabeulah. Wah, cilaka yeuh. Bisa-bisa dewek bakal dibuburak deui ku pamajikan. Tiheuh lagi gara-gara dicukur ipis sabeulah, dewek diusir. Komo ayeuna dicukur can angeus? Aki ganteng kadenge ngahehe seuri. Geus atuh, ku dewek dicukur narik dianggeuskeun. Daripada teu angeus kitu, rek balik oge pan era meureun. Ngadenge saran ti aki ganteng kitu, wakuwu nya tujuan. Nya sok atuh, tapi karapihnya. Awas mun cacab, pokona moal asa-asa. Sirah si Laing ku dewek rek didugulan. Satuluyna waku diuk dina korsi cukur. Breh dina kaca eunteung katempo sirah manehna teh butak sabeulah. Wah, cilaka kaya kieu mah euy. Buuk saalus-alus jadi kieu. Ki ganteng, balikeun kacana euy. Teu tega dewek mah nempo sirah sorangan buukan sabeulah. Aki ganteng harita teh nurutkeun ka hayang waku. Kaca teh dibalikeun. Tuluy cek manehna kana gunting listrik paranti nyukur. Para mitra sadaya, kulantaran aki ganteng saumur-umur can kungsi ngalaman nyukur sirah batur. Atuh dinanya ke gunting oge, harita teh leungeuna katempo ngadegdeg. Tuluy harita manehna teh ngomong jero hate. Aduh, kumaha carana nya motong buuk teh? Di tukang heula atawa ti hareup heula? Cing ah, rek ti hareup heula. Trek harita gunting listrik teh dihirupan. Treeeet. Harita gunting listrik teh disada. Tuluy pel diantelkeun kana jamul wakuwu. Ngan edas para mitra, kulantaran leungeunna ngadegdeg. Kulewak gunting teh ngarah buuk jamul wakuwu, nepikeun katempo kulit sirahna. Kebang aki ganteng teh ruas. Wah, telep teuing sugan ngagunting tehnya. Aduh, jambulna nepikeun kabeak. Wah, wah, wah. Cilaka yeuh. Ari wakuwu siga nu genah-genah we para mitra. Pangrasa manehna mah aki ganteng teh nyukurna bener. Tuluy harita kadenge wakuwu nyarita. Tah, si geuning bisa. Nungguan tukang cukur datang ka dieu deui mah iraha boa. Sok teruskeun karapihnya. Aki ganteng teh teu nembal, manehna ngarasa bingung kudu kumaha nuluykeun nyukur teh. Awahing ku bingung antukna sirah wakuwu teh kumanehna digundulan. Bari jeung katempo tapak guntingna teh teu rata. Atuh buuk dina sirah wakuwu, harita teh rarenjul siga tapak rinyuh. Belila kadenge wakuwu nanya ka aki ganteng. Kumaha aki ganteng geus angeus? Nu ditanya harita teh buru-buru ngajawab.
1: Beres wa. Hayu atuh, ayeuna mah urang balik. Kabeneran aya beca yeuh. Tah engke ngabosehna sakali sewang.
0: Tuluy dua nana harita teh kaluar ti kios cukur, pikeun siap-siap baralik ka lemburna. Sanggeus aya di luar, loba jalma ting darelek ka wakuwu, bari siga anu nyaleungseurikeun. Pedah eta meureun sirah wakuwu tas dicukur tapi siga can angeus. Buukna harita teh katempo mlog-mlogan siga tapak ngegelan rinyuh. Tapi sangkaan wakuwu mah beda. Disangka ku maneh nama, jalma-jalma teh saromeah ngajak siri. Atuh harita wakuwu teh siga nu pede. Telila kadenge pok nyarita.
2: Wah, tetela, sanggeus dewek dicukur ku si Laing mah. Loba jalma anu ngarajak siri, oi. Sigana penampilan dewek ari geus dicukur mah, jadi pikasirabeun baturnya. Nuhun ki ganteng, kapake pisan yeuh pagawean si Laing teh.
1: Hayu atuh urang balik.
2: Dewek mah geus sono ka pamajikan, euy. Hayang geuwat panggih. Kabayang pamajikan dewek bakal somea, nempo buuk dewek rapih mah. Aki
0: ganteng tenembalan, maneh na rumah sages nyen dosa ka wakuwu. Tului ceklak maneh na kana sadal eta beca, dituturkeun ku wakuwu asup kana eta beca, gek maneh na diuk dina jok hareup. Geuleuyeung beca teh maju lalaunan, dituturkeun ku paneuteup jalma-jalma, anu teu kuat ku hayang seuri, nempo sirah wakuwu sigah kurihnyuh. Para mitra sadaya, lalampahan aki ganteng jeung wakuwu salila di perjalanan teu kacaturkeun. Malah sanggeus anyong kalembur oge, teu kacaritakeun deui. Ngan ngadenge beja, majar wakuwu diusir ku pamajikanna, pedah sirahna siga tas kabentar gelap.
3: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Dipalih mana?
5: Di Galunggung, pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
6: Oh,
5: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
6: panyawat naon manawi
5: panyawat nama kawit nama lambung
6: mung
5: ser paripaosna diponis tos rada repot gitu
6: naon
4: sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
5: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
6: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
5: panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputuskeun tung biang lambung kemalihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
4: hatur nuhun
5: mangga sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: T-S-A
8: bukan.
7: T-S-P
8: bukan.
7: T-S-A
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Tidak kasih ada yang lain teh.
2: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
3: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra, diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
4: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
5: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
4: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
3: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
6: Para korban mendatangi 2 rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
7: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, letak pas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
6: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
3: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
8: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
2: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdes Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada Kepala Dinas. Lalu Kepala Dinas mengiyakan, membenarkan meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
9: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat ini ada apa ini? Pas keluar kebakaran, lari ke sapo.
3: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
10: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa saya kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur dan disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
3: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
14: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
15: Udah berapa lama sih, Bu? Ini nggak ada air, Bu?
16: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
15: Udah kering?
16: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri.
15: Antri.
16: Saya aja yang butuh. Antri, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember, udah. Udah kasihan yang lain teh, antri.
15: Oh gitu?
16: Iya.
14: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
17: Sekitar 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
15: Sumurnya udah mengering atau gimana?
17: Rata-rata ya.
3: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
18: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan dua orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
19: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
13: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
21: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
20: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: kurma pay riwayat baheula. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di Marsapada, anu dipipiningan ku Silib Sinir, dihalangan ku Siloka sareng Sasmita, dirimunan ku Simul Guaren jaman kiwari, anu aya patula patalina jeung kawajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi seupama dikotek takwa yang sakotak teu tebih tina diri teu anggang tina awak teu jauh tina wujud anu tangtu. Ya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha dirina ti mana asa de ka mana mulang jeung naon pansen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita geus kang kapiwara ti enggal nu kacarios. Ngawiyosakeun kawontenan nagara kajinan nagara siluman ingkang sinebat nagara ujung maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar bentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek pabut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari. Mawesing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Mengawakan jangkung gede simar dada biwasi murustaya papadana. Permagan kian patih lan senopati sami ngantos kena dawuh Nalendra. Kunirahangan dikakawad haling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku kulayap ka dieu ka hareup oge senopati. Kaulah. Abi Gusti nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabakti konyuk panjenengan Sri Paduka. Diterima di puja stuti sampean. Kalih nanti eta atuh aya pikresang naon purwadampa Gusti kersani malam.
1: Kehlanan, kehlanan.
0: Sasewe. Senopati
2: nun paduka. Tapi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sembrah bakti kunjuk panjenengan Sri Paduka.
0: Nuhun, nuhun, nuhun.
2: Kalih nati etak bih kirang tata kirang titik duduga priyoga cologog sareng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana. Bilihaya cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jinjing ti pakemitan bilih te sapuk sarang mamanahan malum anu disyuhun kini Gusti.
0: Saling maklum, saling maklum.
2: Saya pikir saya naon Gusti pula panjenengan kesenimalan.
0: Tansah diajeng-ajeng paduka.
1: Iya, Ki. Cobi kulan.
0: Purwa dihaturanan linggi. Kaula nganuhunkeun ka Kipatih jeung ka Senopati parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kula. Kalayan sakaligus akan ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna kakipati ka senopati oge ka sajumlah aplatur nagara beh ditukna ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong kana naon rupaha pamaksudan di nagara. Sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh aya maksud pribadi. Ari maksud pribadi teh anu sasat nangingi cilik saban wanci nutur-nutur saban waktu dikekelek saban poe malahan
2: Ieu cita-cita teh bet ngajungjurigan wae di mana seug akang ngantor.
3: Adeh, teu boleh ngaririwaan, Bah.
2: Teu boleh ngaririwaan jigana kudu laksana ieu cita-cita.
3: Tangtos.
4: Palain naon paduka atanapi naon mangga geura pedar bejer beas ulah bari dingding pir genang siloka geura pedar satarabasna naon kapalai sareng cita-cita paduka.
2: Naon Gusti? Blak-blakan kaji si abdi mah. Ulah aya anu di dingding kelir genang siloka Gusti.
4: Heeh.
3: Sae.
4: Ieu ye.
2: Cek basa kiwari mah barudak ngora. Jeung cek judul film bisa disebutkan ieu cita-cita teh nya eta dendam membara.
3: Dendam.
4: Dimana?
2: Ari maksud jeung cita-cita teh hayang Malespati ka Pandawa.
4: Malespati ka Pandawa. Naon kasang tukangna?
2: Dupi kasang tukangna Gusti.
4: Kieu ieu.
2: Nyok ciruk kana galur mapai kana riwayat nilik kana pensakaki yen urang sarerea teh seke seler ti leuweung Amer ti leuweung Mertani sarerea
3: eta lemah cai mabeureut
4: eta teh
2: ta eta lemah cai urang bale beusan ngajadi teh ti dinya
4: daung
2: nya harita numutkeun riwayat eta leuweung Amer teh direbut ku Pandawa ku perantaraan Bima Pandawa nu kadua ngababad eta leuweung anu temahna ayeuna jadi nagara merdeka tur laluasa disebutna nagara Amarta.
4: Waduh. Leres, leres.
2: Oh, leres Gusti, leres, leres, leres. Malihanan katinggalna mah unggal taun burdu tamu, unggal bulan datang semah unggal warsi sumping para turis ti luar negeri. Anu sasatna nagara Amarta teh dipikat contoh ku nagara-nagara anu sanesna.
3: Wah, yeah. Yang tentu ladan.
2: Takwayana kitu beuki nyeri beuki perih. Teu saeutik anu korban jeung teu saeutik anu jadi pembelot ka manusia.
3: Dah.
2: Anu jadi pengkhianat bangsa urang bangsa jin. Heh,
4: di mana?
2: Pek pikir. Bulak balik na ngeunah hate maneh ngadenge mangkluk anu jadi pembelot anu jadi pengkhianat ka bangsa urang sidik Pandawa anu ngarebut nagara Pandawa anu kungsi nandasa kolot-kolot urang kari-kari ayeuna bangsa jin nuturkeun ka bangsa manusia diantarana si Tamak Baka jadi patih munggul pawenang jeung si Tamak Ganggeng jadi patih nagara Amarta.
4: Timbalan, timbalan.
2: Ah, upami kitu mah Gusti Sawios ku abdi urang teluh we Gusti nu kitu mah.
4: Bisa maneh neluh.
2: Urang pasihan coe teh jeung keni. Nya sareng jame gumeuleuh.
3: Bere we panganan sate kayaknya.
2: Nya sareng harupat. Nya.
4: Tah, kuhal sakitu.
2: Kaula ngabogaan cita-cita hayang Malespati ka Pandawa teh tiba heula meunang panyingsieunan tinu beunang dipercaya yen cenah Pandawa teh kena lara ora kena pati beunang dialah larana tapi patina tara beunang cenah
3: teh meja eta oge
2: meureun ari kasang tukangna pangna kitu Pandawa teh ngabogaan pusaka lambang kaagungan nagara Amarta ngaranna Layang Jamus Kalimusada. Tak iya jimatna geus kapibana ku akang tingali kumana rane.
4: Waduh. Eta jimatna Pandawa teh.
2: Geuningan lamak bodas Gusti.
4: Heeh.
2: Naon teh teh dilebetna? Teuing cacing teuing naon. Ngan ieu teh cenah jimat ceuk manehna.
4: Daung.
2: Tah. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa deui heuh. Sanajan ieu pusaka geus beunang anan ninggal kaayaan nagara Amarta jeung naliti kaayaan Amarta teh memang kuat kulantaran Amarta kuat teh nya eta ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara.
3: Wah, geus bersatu
2: ininya atuh. Ditinggal kamanunggalanna antara
0: abri jeung rayat. Opat angkatan diantarana bae angkatan darat anu dipingpin ku Anterja, angkatan laut anu dipingpin ku Joko Tawang, angkatan udara anu dipingpin ku Atot Aca jeung kepolisian Abi Anyu.
3: Eta wae Abi Anyu segala.
0: Eta teh geus manunggal jeung rayatna sahak jeung sakawajiban, tak ieu wajib ditulad nu kituna
3: mah. Wajib diturutan.
0: Jeung beuki dieu teh lain beuki turun beuki mundur kalah beuki maju. Sanajan panawa loba anu ngajahilan,
3: loba anu sirik,
0: loba anu sirik, loba anu neluh, loba anu ngaheureuyan. Tapi beuki dieu teh kalah beuki cemerlang.
3: Beuki angin-anginan
0: ngaranana. Beuki angin-anginan ngaranana.
4: Dau.
0: Si horeng nya eta ku ayana bersatu teh. Leres. Heh? Sareundeuk saiga saparipola paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teu pakia-kia.
3: Sabobot sapihanean.
4: Teu silih tuduh.
0: Teu silih tuduh. Teu saling tuding.
3: Teu pakia-kia.
0: Teu pacorok kokod.
4: Di mana?
5: Teras di etroka.
0: Tah. Cara jeung katangtuan pikeun malas pati ka panawa teh teu aya lian lamun diserang di taraga kieu mah yakin urang moal kuat jeung kabayangkeun sabaraha pirugieunana.
3: Tangtos.
0: Boh korban jiwa, boh harta.
4: Dupi cara sareng katangtosan.
0: Dupi cara sareng katangtosanana kedah kumaha atuh Gusti? Nah, cara jeung katangtuanana kudu make jalan lemes.
3: Lemes sareng Kang Rama.
0: Supaya laukna herang lauk naon caina herang laukna beunang carana teh lintang ti urang teh kudu ngirimkeun sajumlah waladya balad tamtama cenah nyamuni jadi manusia wayahna kudu nyulunupkeun barang-barang anu dilarang di amarta nu dilarang ku agama jeung dari agama.
3: Wah urang-urang akal.
0: Nah carana urang nyekok para nonoman anu aya di amarta, urang nyekok para pemuda, urang ala mentalna. Sabab di mana para pemuda geus mentalna lemah di dieu karuksakan nagara geus diambang pintu ieu.
4: Tapi sarana
0: carana kirimkeun inum-inuman keras anu ngandung alkohol, arak api, arak abda, sopri, brandy, cumedera, janewer,
3: whisky
0: Johnny Walker.
3: Goreng-gorengna ge.
4: Timbalan.
0: Bir hitam, bir koneng, bir beureum.
4: Mention. Timbalan.
0: Mentretna. Cekok kumaneh ta para pemuda nasional taleler.
3: Loloh we kulan.
0: Sabab ku ayana inuman ieu bakal ilang keseimbanganna, moal kontrol hirupna bakal leungit dina dadana nilai-nilai juang kolot-kolotna.
3: Duh.
4: Eh? Timbalan. Ngartos pisan, ngartos.
0: Ya upami teu ngartos mah balikeun deui kasetna nya Gusti. Tah kitu.
3: Piraku jaban kieu ari mah kitu.
0: Kahiji, kaduana pel anu dilarang.
4: Diantawisna
0: ekstasi, magadon,
3: heroin.
0: Morfin,
3: nipam,
0: kutau.
3: Nipam teh talebetkeun.
0: Asup-asupkeun kumaneh, hancip. Da eta mah sanes pel terlarang hancip mah Gusti. Ayo.
3: Keamanan kampung teh mah.
0: Kitu. Cenah taleler, cenah tripping. Di mana para nonoman geus kitu kahansuran amarta diambang pintu.
4: Di malam.
0: Sudog-dog tinggal iga kita we ngajedog data cina di diskotik we.
3: Tino rame-rame di biliar.
4: Ya. Di malam.
0: Sawarehna dagang eta. Sawarehna deui mangaruhan teu puguh ka masyarakatna. Masyarakat amarta cina teu satujueun ku ayana majuna pangwangunan di nagarana sorangan. Kahiji, kadua, ne? Cenah teu satujueun ku ayana pemerintahan nagara amarta.
4: Timbalan. Tah, darwe diayakeun demonstrasi pangwangunan anu geus aya awut-awut. Kokojoan kumararane?
3: Nuluguan.
4: Hah? Jin-jin bangsa urang, jin Islam asup ka jelema anu agamana Islam.
3: Geuling.
4: Ka kiai, ka ulama cenah mangaruhan anu teu puguh dengan dalih jihad fisabilillah.
3: Ka santri-santri.
4: Hah? Santri-santri pangaruhan cenah ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Hah? Pokona anu leumpeuh we imana anu leumpeuh?
3: Leumpeuh Yuni.
4: Hah?
3: Jadi imana?
4: Agama cenah dipake kedok. Apa dia teh gampang pisan pikeun urang sararea pikeun ngancurkeun negara? Waduh. Sae.
3: Tah kitu ieu.
4: Sanggup apa henteu? Waduh, bujeung ieu ka perut markening tanagalana pati kasangakeun. Heeh.
2: Mangga kulan Gusti. Sajabina teh kitu urang teh pan males pati kalaksanakeun untung gede.
3: Gede.
2: Kitu apan sekula tadi caina herang laukna beunang.
3: Pemasukan bakal gede.
2: Kitu kulan Gusti. Heeh.
4: Tah, jeung pangmalingkeun, pangnyulikeun si Tamak Ganggeng. Bawa ka dieu, daek ngahiji deui jeung bangsa urang bangsa jin syukur teu daek paksa. Anger keneh teu daek urang paehan urang sik-sik di dieu. Dau si Tamak Ganggeng, haah, sabab eta pengkhianat. Beunang si Tamak Ganggeng rusiah-rusiah nagara aya di si eta. Heh, timbalan.
2: Sakitu prak laksanakeun pikeun males pati ka panawa
4: dinten iraha kinten-kintenna.
2: Hmm, ulah diisuk pagetokeun ayeuna bra-bra lumampah jung lumaku jigra init bawa walad dia balad tamtama semakna.
4: Amit rampung daun tutas pengadika kayu kiadi
2: mangga amit.

0: rumit Gusti. Hei Panawa, jimatna geus aya di kaula ieu layang jamu sakali musada. Kari aing mangaruhan masyarakatna, mangaruhan para pejabat sanajan di oknum, cenah ngagegetan duit nagara jeung sajabana awut-awut ku aing Amarta Sia. Panyakit masyarakat di antarana main mitnah, maehan, minum, teler, tripping, maling, merkosa jeung sajabana, tuluy ningkat ka panyakit pejabat, kolusi, korupsi, manipulasi. Ah, bangsa susah sisi we ku aing dek dikirimkeun, ansur masa depan Amarta ku aing.
1: Jadi, ayo, mulai dia berantam tama gerak bejaan kemana rane sana ya?
0: Mangga, mangga.
1: Pada halum mampah.
0: Mangga, mangga aja.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Ling kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upamin
2: mohon upamin nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten
3: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain lah.

0: Keluar Mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kanza.
1: Ulan, aya pikeresa naon
0: Gusti? Kaula salaku patih sanajan bangsa jin. Nah, tapi kaula teh loba kadidik ku manusa nyaeta ku panawa.
1: Sumuhun, ulan.
0: Nyaeta ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Ngaronjatkeun wibawa jeung komara di nagara.
1: Sumuhun.
0: Oge pikeun mertahankeun palsapah nagara layang jamus kalimusada anu eusina pansadarma.
2: Tah, berdah teman atuh.
0: Nyaeta 45 butir anu wajib ku sararea dilaksanakeun nyaeta diamalkeun teh. Dikawit pupucuk pamimpin handapna hamba rakyat nagara. Geus ciri kawajiban. Geus kasohor amarta tina persatuan jeung kesatuanana geus kokoh.
1: Parantos kokoh.
0: Dina kamanunggalanna pon kitu deui. Dina agamana pon kitu deui. Tapi ayeuna kunaon beh dieu ieu kaayaan masyarakat di nagara.
1: Laras, abdi teh kaget kulan.
0: Naha ku loba teuing penduduk kitu? Buayana loba anu keuteu katarima di gararawe.
1: Anu seur anu nganggur pina
0: mah. Loba penganggur paingan nya kansa eta pemerintah ngayakeun kula warga berencana.
1: Leres.
0: Nya eta ngarencanakeun supaya ulah loba teuing turunan ulah loba teuing anak ari sabab. Naon? Nya eta ku teu kaurusna teh bakal jadi frustasi barudak-barudak teu kasakolakeun
2: teu kagerohna
1: teu kadidik
0: kulan tidinya bakal timbul kecemburuan sosial.
1: Leres.
0: Yakin lamun geus kecemburuan sosial loba tensi kriminalitas bakal tinggi kansa
1: bakal tinggi tenan naik kulan
0: buktina dina waktu ayeuna nu maling anu
1: merkosa
0: anu mabok
1: maten
0: anu maen anu maehan paingan eta ajab kansa
1: ajab kang urang mah teteh.
0: Tapi deui ana dipikir ku kaula lain ngan ukur kaayaan di masyarakat anu mode kitu teh nyaeta anu disebut penyakit masyarakat teh.
1: Laras.
0: Tapi loba pejabat-pejabat anu ngalibatkeun diri jadi oknum pejabatna.
1: Sumuhun.
3: Iya laras. Ya, mata
0: eta. Dina seni loba anu jadi oknum senina.
1: Oknum seni.
0: Dina agama loba anu jadi oknum dina agamana.
1: Laras.
0: Di kapolisian loba jama atawa anu jadi oknum kepolisianana. Oknum abrina jeung sajabana jeung sajabana. Aduh kansa di mana geus kieu kansa? Ayeuna geus ditemongkeun ajab-ajab.
1: Diabreh-ebrehkeun.
0: Ku halodona lila kahuruan unggal leuweung.
1: Kalaparan
3: di sabaraha mah mani moal poe.
0: Ku ayana lila na halodo euluh eta nu ngalat cai ti kampung anu ka kampung anu
1: ngabri ayana mah kulan
0: omo dijonol mah Pak Haji Sidik bejana geus meuli cai
1: ah
3: ala mangkana
0: timul kahuruan haseup kaluhur ku ayana haseup ka palinglung jegur ti beubeut
3: 14 hektar manglayang ipan beak
0: aduh kumaha geus kieu kansa geus
1: diebreh-ebrehkeun
0: paingan ceuk katerangan ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusa cenah kansa
1: ikan ternan ka aya deui ku
0: eta nya bener ya Allah ya Rabbi
1: dugi ka kieu kajadian
0: tapi ka kieu ieu kansa
1: ulah
0: panuhun teh kaula salaku patih nagara patih sote kaula teh aya di karaton.
1: Leres.
0: Adi dieu mah kaula teh nya kitu teh we butuh hiburan kansa.
1: Peryogi ari hiburan mah ulah stres teuing.
0: Ulah stres teuing kansa.
1: Leres.
0: Hayang kaula ge hiburan nurutan si Cepot kansa. Ulah si Cepot wae atuh nu sok mentah hiburan teh kansa.
1: Salira ge kedah.
0: Kaula ge patih tambak ganggang kudu kansa.
1: Ngaleungitkeun ka pusing
0: ka
1: eta ku seni.
0: Ngan aya si Cepot meureun tara bayar. Ari kaula mah heug hayang dibayar sabaraha ku kaula. Ah,
1: kumaha salira we?
0: Geura cokot ieu duitna di bank-bank anu bangkrut. Anu keuna ku likuidasi.
1: Ku dicabut izinna, kan?
0: Iya. Anu dicabut izinna pek geura pentak aya duitna.
1: Mangga, yeah.
0: Abeh balik lengoh.
1: Ya kan we abdi bari nyungkeun ka Bang Dani.
0: Iya. Yeah. Sakitu bang-bang anu bangkrut teh loba eta teh anu naon dilikuidasi.
1: Laras, anu bang blang-bleng-bleng.
0: Iya. Di antarana wae bang anu dilikuidasi teh nya eta bang blang-bleng-bleng.
1: Bang
0: Yangke. Bang Dani.
1: Bang Dani.
3: Bang Mustang.
0: Bang Mustang.
1: Bang Rama.
0: Bang Kalibagobang. Baskom modal lemareun. Leuleuh 7 bulan. Rantaran di kompak. parat kana dada dahar sangungeuna naheun di Cileuncing singgok meunang ngodok dok dak kos dugempeur peureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung barwai kawat wates awi komeng mengkol ka jalan gede deon de deon jang dede tumpak balon tuh lenca
1: ari kitu yeah. Tak kurang hiburan
0: pun bae luar tina teh kana gemanya cenah patih kituna ari patih teh meunang hiburan kudu ulah stres
1: dari hiburan ari patih teh meunang seuri kitu
0: eh pejabat-pejabat teh maruk kana tara diintip ku kaula ari aya seni teh aya-aya boh lagu boh naon da isukuna teh kitu we utek-utekan berarti meureun ngarasakeun nikmat
1: nya
0: ari aya dangdut teh Bapak Bupati Purwakarta mah Pak Bunjamin.
1: Pak Bunjamin.
0: Langsung teh mangiga. Kitu.
1: Jawa ngarengkeun.
0: Nya. Atuh cenah urang teu resep kana senina atuh pajukeun urang-urang seni. Nya. Heuh, kusaha deui atuh rek dipajukeun lancang teu kurang keneh kan ca. Tah kitu kan ca nu penting mah urang hiburan we nya kan ca. Tapi lamun aya jelema geuwat bejaan kalau rek eureun bisa dilaporkeun ka Gusti Prabu Yudhistira. Era kaula. Bisa dipecat. Kumaha aya patih titah neneangan layang jamus kali busa dadar engklak-engklakan di leuweung sorangan nu gelo lain. Kaula teh nya. Sakitu lamun aya nu ngintip teh mah nya ulah dibejakeun nya. Kulantaran waktuna beak kan can lagu teh tong tulus ya. Iya sakitu we.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya teh nya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teh teh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teh teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teh teh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalah tandong naon teh teh?
6: Alfa Propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teh teh?
6: Atos F2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Tah kumaha teh teh sareng cenah ngalah tandong Alfa Propolis panyawat teh teh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teh aya.
5: Alhamdulillah. Sareng cenah ngalah tandong Alfa Propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
6: Iya, alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh ngalah damang ya teh nya.
6: Amin.
5: Mohon. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Ia pati tamak ganggeng nuju aya dina raos di satengahing marga sapratane pun Semar Astra Jingga Dawala Halumampah. Ulululululu kerja
1: kulan
0: asa wawuh itu Halumampah tiluan wih nya gening Kakang Semar Badranaya Astra Jingga Dawala. Kakang Semar
2: syaha
0: pak
2: cing jang cing sidik-sidik a
0: ya jika Gusti Pati.
2: Patih mana siling teh?
0: Patih lo gener. Dulu itu ujang heeh.
2: Gusti Patih tambah ganggeng amuing.
0: Iya, padi kakang buat kanaya.

0: Gusti Patih unyuk semangat jisimah bingah haturkan semah baktos nun.
1: Diterima Kakang Badranaya.
0: Kalih nanti eta jisimah abdite bade kapusir daya amarta bade mermanakun. Nyak sarang tena. Gusti kalayang jamu sekali musada lambang kagungan negara te ayah.
1: Bener.
0: Sadaya daya jisimah abdite kengeng wartos dijami anu.

0: pisan Kakang Badranaya, bener. Ieu kaulapangna aya di dieu oge ieu teh keur neangan Mustika Layang Jamu sakali musada.
1: Katuruk-turuk nun.
0: Naon?
1: Kaayaan di kampung resah ieu teh para nonomana bet kararitu, Sun. Seur nu dadalig degan bari gigideug.
0: Anu naon?
1: Ya eta sanes saurna mah anu tariping-tariping kitu, Sun. Eleh, ikolot. Didenge kan siap mah kapihatur, Sun.
0: Nuhun pot sageur.
1: Daek, lan.
0: Keur kumaha kaayaan di ditu ayeuna?
1: Yah, nu mawi teh asih kahalodoan teh sin leuweung anu palitongoh mah sin aya nu ngaduruk sin.
0: Kumaha kitu?
1: Rupina tina miceun kuntung panginten teh. Angin ngagelebug. Geres cenah kahuruan.
2: Larangan bulan.
1: Ninggang miceun kuntungna teh larangan bulan panginten.
2: Apa kana larangan?
1: Nya, teu apa kana larangan teh
2: teh. Bisa jadi kitu.
1: Nya. Semah kapihaturuk lan.
0: Diterima dulu. Kemana si Gareng?
1: Tengiring aya kasieun si eta mah. Nya, gede kasieun.
0: Sieun.
1: Itu pun biang teu aya nu mangalik mangalakeun cai da puguhun ya kitu halodo lami teh kulan.
0: Ye.
1: Halodo lami teh kulan.
0: Naon?
1: Seueur nu kajadian di kampung teh.
0: Naon?
1: Tukang beca gareleut.
0: Naon kaitanana jeung halodo?
1: Duh, ka atuh da jauh gareleut teh kulan rap di kitu terang. Teh ka aing geus dengeng silinga bodor ngini.
2: Aduh, narik ningnang.
1: Ningnang dek euy.
2: Heeh.

0: Ia penjilat, pengecut, pembelot, pengkhianat.
1: Itu naon itu jelema teh?
2: Naon jelema teh jug-jug ti papaloto teh kumaha teh? Mending nguntup.
1: Naonnya euy? Mun perkateng-teng perkateng-teng berubah pang.
2: Kada jangtong loba teuing heureuy keur kieu mah lesu. Tong hareup teuing euy parang siang geuleuh. Wah pati-pati gede ambak leong jujur ngambak lemun ada aya hal-hal tadi nak lejang.
0: Bener mana tambak ganggeng rokapi nugawe cici tambak ganggeng bang saji aja.
1: Rokapi nugawe
0: urang leweng amar tadi nak.
1: Leras.
0: Urang alas mertani.
1: Leras.
0: Tanya iya ing bangsa jin. Bangsa jin anu ngungsi baheula. Ini nyisir ti leuweung amar kulantaran aya nu ngababad. Bangsa jin teu oleh kasingkirkeun wae deuleuk ku bangsa manusia. Kaganggu katenangan-katenangan bangsa-bangsa aing bangsa jin. Cicing sisi laut dibukbak dipijieun labuhan ku manusia. Cicing di tegalan, di saeur di jieun perumahan. Dieun cicing di pasir-pasir, di doser di jieun lapang golep.
3: Oh, eta teu merenahkeun pak
0: jin. Geus eueuh aya nu merenahkeun di bangsa jin. Nu ieu di jieun pabrik. Nu itu nu wah aing kue kasingkir-singkirkeun di babad ku bangsa manusia. Kari-kari ayeuna penjilat pengecut. Nganjen anu ngaran tamak ganggeng bet milu ka bangsa manusia. Belot ka bangsa manusia nepi ka jadi ulun kumaula. Teu mikir make polo atuh hajar.
1: Duh, ya ieu jelema teh.
2: Naon ieu, Pak? Teuing aing geus teu nyaho.
3: Boga duit mun rentang.
1: Teuing boga duit mun nagih mun sewaan.
3: Sewaan gamelan.
1: Sewaan gamelan atawa sewaan kontrakan. Sewaan imah.
2: Boa, Pak, ampihkeun ka nya dompet teh bisi ribut ye urang. Nya, beli teuing aing ngaribut tukang.
0: Denge ku anjeun tambah ganggeng. Tah kaula sekeseler ti leuweung amer. Buru-buru anjeun geura balik deui ka bangsa kaula. Heh. Geura ngahiji deui jeung bangsa kaula ulah jadi pengkhianat, nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Bangsat. Leleumpangan dina bangke kitu teh. Aing nyaho ka anjeun tambak ganggeng. Baheula anjeun pangpokana nyarita. Aya rapat-rapat teu oleh nentang. Aya riungan-riungan teu oleh nentang. Teu oleh protes, tapi ayeuna anjeun geus dicekok ku Si Yudhistira ku Raja Amarta, ku Pandawa di balik kursi kepatihan, jempe pego munafik bangsat.
1: Kunaon ieu mangkel?
0: Buru-buru kana balik. Sidik anu maehan kolot-kolot urang. Dulu-dulu urang baheula di leuweung amer teh Panawa. Sidik Panawa anu ngarebut leuweung amer nepi ka jadi nagara. Kunaon siah nepi ka jadi belot ka musuh? Ha? Geura babalik pikir kurajar.
2: Oh, dendam membara meureun a.
3: Dendam kesumat.
2: Bisa jadi dendam kesumat. Kesumat ieu. Pak, hayana we mun teratur urang bahaya Pak. Cicing jang cicing. Da ieu kitu lelumpatan cicing. Ai
0: cicing atulanan. Ngomong sia. Ha?
4: Hayang ngomong kurang ajar. Teh nya pasukan aing loba deuleu. Dek milu deui ka bangsa urang apa moal. Anguran hayu urang ngahijikeun diri geus mijeuhna mikir bangsa jin pikeun malas ka bangsa manusia. Ha?
1: Ke heula. Ulah waka suudon lur.
0: Suudon naon suudon? Sidik sejarah nyarita. Ha?
1: Nya keheula. Kanyataan teh kieu sabenerna. Lain Panawa nu baheula ngarebut leuweung amer. Tapi nu sabenerna pisan mah Panawa teh nya eta ditipu ku dulur-dulurna ku urang-urang Kurawa. Dihianat sabab negara Astina teh eta teh hak Pandawa. Nya dihak ku urang-urang Kurawa kapilanceukna Panawa.
4: Panawa nagih janji menta nagara Astina ngan Cekurawa bisa Astina dibikin tapi pangbabadkeun heula alas amer.
5: Itu alasannya.
4: Bari jeung titah ngababad alas amer teh lain ngandung harti pikeun pitempateun eta mah malulu dek maehan Panawa supaya Panawa dihakan ku dedemit-dedemit alas amer teh. Dik digebruskeun ngan pitulung anu maha agung Rohmat tinu maha kawasa Panawa disalametkeun tur ta eta leuweung jadi nagara amarta disebutna ayeuna. Kahiji, kaduana cing inget yen pangeran nu kagungan urang sadayana ngawartosan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian tikeur ibadah. Ari ibadahna bangsa jin ka pangeran teh nya eta nyonto ka manusa. Eueuh deui anu wajib dipacontoh teh lintang ti Panawa ku kaula. Sabab Panawa teh jadi jalma anu DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana. Tata krama dipake daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana paekeun. Peh. Jahat. Pantes dek nyarita kitu oge aing nyaho anjeun geus kacekok.
5: Leuwih ti kitu ge nya pantes
4: tamah. Leuwih ti kitu ge deuleu ngomong, teu naon deuleu geus kacekok geus urang seubeuh jahat.
5: Geus beh mobilna beh pangkatna
4: tuh. Pokoknya mah aing geus dicekok mah tuh perumahanna tuh inventaris mobilna tuh kalungguhanna tuh gajihna da moal teu kitu jelema mah.
5: Sumpang kaki tuh
4: danang. Walahan imah oge real estate. Nya bisa wae nyeun alasan naon-naon oge. Nya lainnya anu ngewa kitu nya nyeun nyeun alasan nu bener teh teu dipercaya nu katingali teh gorengna we jigana teh heuh padahal mun dek dendam mah geus eh ka itu ka urang aring ai urang aring lahna teh teh euy ngomong teh lah nya ka rek dendam mah geus eh ka urang Astina padahal anu nitahna heuh. Lah pokona mah Kakang Pati sok urang tewa ke si Tamak Ganggang urang gusur.
0: Coba di kumaha ieu karep?
4: Eta di dinya rek kumaha?
0: Di podaran wae.
4: Ya teu naon. Geura ala ku anjeun Panawa. Sabab Panawa mah deuleuh kena lara ora kena pati.
0: Heh, jahat. Kena lara kena pati naon deuleuh? Aing apa jimatna Panawa geus beunang ku pihak aing nya teh layang jamu seuleum sada.
4: Tah, uluh. Ujang. Tegening geus aya informasi cu. Di mana we pitulung pangeran mah pa tegening geus aya geuning jimat teh dipaokna ku bangsa jin. Nya. Aduh, disangka ku dieu kurang bugis. Pak, kumaha tuh?
1: Aya alusna mah cepot da wala Kakang Semar gara ini titi tempat buru-buru laporkeun kana berwajib. Gera bere informasi yen jimat teh aya di tempat jin kaula mantong boro dina elehna dina meunangna gerek api-api we elehan sabab dek maluruh eta pusaka nagara anu aya di tempat jin nagara anu disebut tadi ku Patih teh nagara
5: Ujung Maruta
1: ka eta nagara Ujung Maruta nagara jin sakitu susu
4: jang ini urang mah jang ini buru-buru ini sedet

0: kurang sejat. Dek ngahiji jeng Bang Saing, Bang Sajid.
1: Yok, siahudang. Gini ngetah siapa barengan jeng manusia teh anggar paningkatan usik teh kitu keneh, kitu keneh. Babarengan tiba heula meureun jeung Pandawa teh siangan kitu keneh, kitu keneh we. Sugan teh aya majuna kitu geus bisa kabeuli gamelan kitu.
2: Heeh. Sepeda-sepeda acan.
1: Neh, sia ka sebulan teuing tabak ganggeng.
3: Aduh.
0: Baeuna.
3: Ya. Kumaha anjeunna dik dikumahakeun?
0: Kumaha?
1: Hayu saena wacana ke haturkeun ka Gusti Prabu anu aya di nagara ujung Maruta. Urang ngalaporkeun yen urang parantos berhasil nyekok para nonoman urang Amarta. Kadua nanya eta ye Patih Tambak Ganggang parantos karingkuk ceuk bulena ceuk hideungna kumaha dunungan?
0: Wiram para lumampah.
3: Teu pino.
0: Aya. Ini sumerjar. Ini sia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes

0: Bar tercocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
0: Alpapropolis.
1: Saatosna konsumsi alpapropolis kumaha kaosna bu?
0: Bobot tibra, jantung tiis, eno mah teu kadangu, teu aya naon.
1: Ibu uninga alpapropolis
0: di
1: manten bu?
0: Di radio.
1: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan bu ai saatosna konsumsi alpapropolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
0: Amin amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: banglos lampahe pun patih tamak ganggeng anu diborogod di canak kuye patih di nagara ujung maruta. Maksa dihaturkeun ka raja nagara ujung maruta Prabu Jaya Maruta. Atuh ye Semar Astaji ngadawala kebat lumampah maksad nguningakeun kajadian. Tuna lampah eta kacarios ieu Arya Purbakesa di nagara Pringgandani ka jerung restuku raka nanyeta Ratu Arimbi lumampah pikeunepangan Raden Gatotkaca anu aya di Amarta.
1: Iya nggih.
0: Lumampah satengahing marga katingalieun ku Raden Gatotkaca anu dina waktos ieu nuju nguriling ka tepi simiring Anyaclang ka padesaan. Lumampah di satengahing gegana wiati larak lirik lir dedali milarian trik pangindra jala anu ngiwat layang jamus kalimusada. Barang ningali kahanapi Raden Gatotkaca eces jentre pertelang emang bolet yen eta anu lumampah teh pamanaknya ta Arya Purbakesa. Lajeng Raden Gatotkaca lungsur ti gegana wiati ngambah lemah maksad megat pamanaknya ta Arya Purbakesa. Watak wantos satria pinilitan ing halumampah tina kendengane pun selontongan Aldria.

0: dapat kaca bingah nu taya papanana penak di satengahing marga. Gundirah ngandika.
1: Loh, kaulan. Saya nama aturang kakaraton nepaman.
0: Ih, entong di dia oge. Ya teh sasatna pucuk dicinta ulam tiba, cu. Monyet naik di beretaraje. Haya jalan ku memuntas mang teh bungah nu taya papadana bisa pangih jeung alok di satengahing marga.
1: Tau. Kumaha kaayaan di Pringgandani paman?
0: Ti iseuli herang panon kaayaan di Pringgandani.
2: Saya bancang pake
1: Timara.
0: Ai maksad sareng tujuan mah sono mang teh saperkawis mah bageur. Hari kadua nati eta mang terek ngadugikeun ieu kamelang hate. Kawit mah mang teh nya kitu ngimpi. Hari nu kaimpi ku mang teh ngimpi alok keur lalayaran di tengah laut. Nah, atuh ari kecebak teh kitu. Da aya omak gede parahu anu ditunggangan ku alok teh Malik. Alok kekerbekan di tengah laut mang tikik di sisi kocer
2: alah tangtos
0: alor
2: kocer lengek
0: gitu cek omang teh ngeda etama koreja teh tengah peting persis jam 2 langsung emang teh didinya meredihkan maha asih tina kawit sholat tahajud
2: alah leres
0: nyaeta meredih supaya ieu impian ulah jadi kenyataan sabab nu jadi anak ka impi goreng
2: bisi ngabukti meureun
0: wae bisi ngabukti isuk-isuk mang tuturubun murusuku gunung cupu
2: dah
0: langsung ka puseur dayeuh Pringgandani nepangan tuang ibu barang gok teh ka karatona atuh ari gabrug teh tuang ibu ngoceak ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat.
1: Di mana?
2: Aya eta sepuh.
1: Nah, kunaon Kangjeng Ibu?
0: Purbakesa buru-buru init ka itu kamelajang tengah anak aseuk tepungan Gatot Kaca.
1: Di mana?
0: Sabab cenah aseuk teh peuting tadi ngimpi.
1: Kangjeng Ibu ngimpen deh.
0: Ngimpen tuang ibu oge.
2: Sawengi rejeung
0: bari. Ai nu kaimpen ku tuang ibu teh nya eta cenah ngimpen. Ia melajang tengah teh aya hujan gede, hujan lebat.
2: Wah,
0: hujan silantangan dibarengan angin ngagelebug. No, atuh ai kurunyung teh banjir badag. Aya caah dengdeng. Temahna karaton kakeum alok kekerebekan di jero kamar kitu anu kaimpen ku tuang ibu sami sareng impian emang.
2: Aya bentena
0: kulanya. Tuh geuningan tinggal ieu leungeun emang nepi ka carucukan kieu. Ngadongengkeun ge muringkak bulu manuk.
2: Ada muringkak bulu
1: putih. Timala.
0: Tah kitu loh. Kade cing ati-ati dina mengharepan jaman kiwari alok cing bisa beradaptasi dengan apresiasi. Beda masyarakat dina jaman kiwari di sing harepan ku alok teh hidup bakal dituntut konsekuensi na. Salaku hidup aparat. Jeng hidup teh kapan ngabahu reksa ai hartosna ngabahu reksa teh nya eta ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang negara dina hartos lurah tamtama.
2: Wah,
0: dua kalunguhan anu dicepeng maklum anu sirik anu ngewa sok nyeun rupa-rupa cara pikeun ngaruntageun hidup. Teu ku kasar ku lemes teu ku itu ku ieu jeung sajabana kade heulakeun keur kapentingan umum tibatan pribadi. Ieu konsekuensi teh
1: daw
0: heulakeun kapentingan umum tibatan
1: pribadi
0: dah
2: eta geuning
0: kudu objektif kudu nya ceuk nya na kudu lain ceuk lainna ulah hayang dilayani tapi urang kudu melayani.
1: Gaw.
0: Bisi ieu mah bisi ieu impian mang jeung impenan tuang ibu jadi kanyataan.
2: Hah, leres.
1: Nya, daw.
0: Aluh, kasep. Upami tiang mah hidup ngalibatkan diri jadi oknum pejabat, jadi oknum abri, bahaya nak luar biasa. Komo bari jeung hidup jadi ais pangampih kepala daerah di Melajang Tengah. Ulah wani-wani ngalibatkan diri jadi oknum tek itu. Manipulasi, korupsi, kolusi jeung sajabana.
1: Dau.
2: Mending bau paeh jeung bau hirup.
0: Mending keneh bau paeh tibatan bau hirup titingali tingali. Kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku nu dihanap. Ku jelema-jelema nu laleutik anu nyoke janela. Maling TV jeung radio anu alatna bedog jeung obeng, eta mah leutik kajahatan nu kitu mah
3: kecil
0: kecil disebutna ge nu kitu mah blue collar crime. Hah?
1: Timbalan.
0: Tapi aya nu leuwih jahat anu leuwih ngabahayakeun.
1: Naon?
0: Nya eta white collar crime. Tuh
1: lupi white collar crime teh naon?
0: Tah, nya eta kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia-manusia anu berkerah putih. Yang berdasi. Yang berpenampilan Yahud. Eta mah alatna lain bedog jeung obeng. Alatna teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen, duit negara, duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi. Boga rasa kebal hukum hirupna bari padahal cing emut cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Eta pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Kade.
0: Teu aya bayana ayeuna urang dek diajar agama sanajan ayeuna urang geus kolot geus berpangkat boga kedudukan luhur teu nyaho mah kana agama tanyakeun ka kiai
2: ulah gengsi nyawon
0: sumpingan para kiai alim ulama ajengan ulah cenah ajengan anu sumping ka alo hormat eta pejuang agama ulah era nanyakeun teu nyaho mah cenah terlambat ayeuna mah da geus kolot. Weh, teu aya terlambat dina agama mah kasep.
2: Tidak ada istilah.
0: Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
1: Timbalan.
0: Sok. Eta jiwa raga hidep pinuhan heula ku ilmu, mental hidep kuatan heula. Lain pangkatna, lain jagona. It's not the gun but the man behind the gun.
1: Allah.
0: Lain bedina tapi jelemana. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh sorana tapi penyanyi na
2: eta
0: kurang-kurang nyanyi na sorana alus kata-kata na alus tapi sapopoe penyanyi teh hirupna nganukur di diskotik. Glamor.
1: Timbalan kade.
0: Wayahna kasep, wayahna.
2: Sing waspada won.
0: Waspada permana tinggal ieu impian emang bisi jadi kanyataan kasep, bisi jadi kanyataan. Cing jadi panggeuing mugia ieu bejati emang cing jadi pamatri kana ati. Cing jadi panghudang kana rasa. Supaya eta geugeuleuh anu nyangheuy dina galeuh bisa kasingkahkeun. Panunung ramut takabur supaya kajurungkeun timbul jadi jama anu welasan asihan dedehan nyaahan DPDP handap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana bakal angkat jempol tasarerea lamun kitu
1: timbalan
0: nya daw ulah lalawora cing jadi pangjurung lumaku nu saestu geusan hirup hidep ngabdikeun diri ka bangsa jeung ka nagara.
2: Nerpisan ang
1: teh. Nya, timbalan.
0: Eta anu kudu dipibana ku hideup. Sabab urang di dunia teh moal megar. Bakal mati. Moal 1000 tahun bakal mulang. Bakal is dead.
2: Is dead.
0: Apa alo is dead?
1: Oleres.
0: Naon?
1: Maot.
0: Tah geuning eta uninga mah nya nya Gatot Kaca teh apa?
1: Heunuh.
0: Tah kitu kasep mehape mah.
1: Dawuh nuhun paman mugia wae jadi cimat parepeh kangge putra Gatot Kaca.
0: Tah kitu bageur. Bagja nu taya papadana mang dina waktu ayeuna bisa ditarima ku hideupkeun bae di dieu oge di tengah jalan. Bari ngadongeng di mana wae keur kumaha wae aya eling ka pangeran mah terus ye. Sanajan sayat sakalimah tepikeun ku hideup tepikeun teh lain kana celibatur wungkul tapi tepikeun kana amal. Sabab eueuh deui lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa mulang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangkeun sareng bapak saha namina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna geus teu disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
3: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
3: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
4: Pa masok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga pak.
4: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hampura we kasih.
9: Tugeling.
0: Kitu sote emang madumeh ka aner.
9: Kanu sanes metu wantun kulanya.
0: Dari kadengen-dengen kabatur ma paralun teuing. Emang kedah kitu cu.
9: Laras.
0: Ya makanya kadedeh kawelas ka asih anu moal bisa petot deui mang teu asa ka anak tuang ibu mang teu asa ka anak sorangan asa meunang ngabarejakeun merang
2: tenan
0: da puguh mang teh milu kageuleuhan ka keumeuhan
2: milu
0: ka eean ka papangan lain nagih mang teh dumeh alor ayeuna geus ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang nagara heulurah tamtama
1: geus
0: lain mang mah lain hayang dibara lain hayang dibere lain hayang aya jasa kitu sote naon heuh supaya harkat jeung darajat bangsa urang bangsa Pringgandani teh nya eta diwakilan ku Alor
2: kajungjung
0: kajungjung harkat jeung darajatna
1: tau
0: kitu tah kasep ti malam
1: lir pendrek
2: iya inggih
0: barang saweg aya dina guneman di satengahing marga ieu purba kesalan Raden Gatotkaca sapratane pun Arjuna kairing Resi Drona wireh Arjuna mah milarian layang jamus kalimusadana teh ka Astina atuh puguh we aya jalan komo meuntas pikeun urang-urang Kurawa komo Resi Drona aya jalan pikeun ngadudomakeun antara pamingpin jeung rayatna antara abdi-abdi di nagara Amarta
1: geuning.
0: Kaset aulad ulu itu saha ngagidih?
1: Wis geuningan Kangjeng Rama paman.
0: Aluh kadek-kadek.

0: ari bangsat, ari jelema jahat, ari jelema dolim, tara ieu ngobrol di tempatna. Tapi giningan ieu mah aya di satengahing marga, moal henteu kasep eta teh keur ngabagi-bagi hasil usahana. Hasil maliingna.
1: Aya ku beres sepuluh.
0: Arjuna barang ningali Purbakesa lan Raden Gatotkaca aya di satengahing marga, nafsu ngagurug-gurug amarah nu teu kawarahan. Kangjeng Rama Paman putra ngahaturkeun sama bukti ku nya Kangjeng Rama Paman.
2: Wilujeng teperang besaran. Panyarta lilo

0: wis kena dihin pilas dikersah yang widi. Dasar bangsat.
1: Nah cek mang oge ulah dibawa badami. Pangih jekuk, pangih jeger ka nyatuman Arjuna.
2: Tapi mere kesempatan.
1: Da moal henteu numutkeun laporan. Tinu menang dipercaya yen eta anu ngiwat layang jamu sale musada teh di datangah peuting ngapung ka luhur. Da moal saha deui anu bisa ngapung. Nah, dari tang ti si eta cek mang oge.
2: Nyalahan.
1: Atuh da kasep Arjuna entong boro kana layang jamu sale musada aja lemah jahat.
2: Dah.
1: Si Gatotkaca mah bubuhan turunan buta. Eta weh ari sakalian nganjang ka Madukara marukana ka Sri Kani teh kulat kelet. Ai Sri Kani balik ti cai teh mani kumetap. Ka pamajikan paman teh Caca.
2: Bari teh disamping anu, bari teh telepek teh
1: Caca. Bari teh telepek teh teh aleh. Aleh. Pajarkeun teh cenah hayu dunungan cenah sarua sok dianuk kitu. Nepi ka kitu kapan? Jeung Mang Oge.
0: Kurang ajar Gatotkaca ieu naon paman? Dikamanakeun si layang jamu sakali musada?
3: Aulan.
0: Layang jamu sakali musada dikamanakeun? Sabab numutkeun beja tinu manang dipercaya yen anu maling eta layang jamu sakali musada teh lain anu lian tapi maneh Gatotkaca.
3: Dah.

0: Emut paman.
1: Nada telir kaula.
2: Kasep wayah nasingkahan wecu. Bilih jadi dordar antara urang jeung urang jauhan seuneu ieu seuneu angangan-angangan.
0: Timalan mangga paman tipayun. Mulih kapringgandani saurkeun kakang jeung ibu putra salamet teu naon-naon. Putra maksad nebihan ieu kajadian.
1: Mangga atuh sami lumampah.
0: Iya.
3: Gatot Kaca lompat maka diantep Arjuna.
2: Kurang ajar.
3: Udang.
2: Gatot Kaca sareng sena ningali. Pamana purba kesa ngeblesat mulih kapringgandani kalayan Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang. Arjuna sareng Resi Drona bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ka mana kudu ngudag.
1: Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga Dawala sareng Semar Badranaya bade nguningakeun kajadian. Ujang?
4: Lah.
1: Kakang Sileng urang reureuh heula ge cucu.
4: Oh sae.
2: Lah, naon? Urang jaipongan heula sakeudeung ge yah.
4: Adah ngalempengkeun cangkeng ge nya Kang.
2: Bapa ngalempengkeun cangkeng urang hiburan da geus kolot mah hukhek deuleu.
4: Tah. Kada seueur rerengkeun
2: jauh jauh keneh ka mulajang tengah cece euy. Akang dek make syukur heula.
4: Sae
2: Kang. Adeh kasep dewek nya tingali.
4: Akang kasep akang jiga bancet.
2: Saha jiga bancet?
4: Akang.
2: Nah sia teh anak aing teh ka bina-bina teuing. Urut gunungan sia jiga bancet mah.
4: Aduh.
2: Enggak geuleuh teh da. Lah. Hideulah sok buru-buru jaipongkeun euy.

0: Tapi kamu balokot gitu.
1: Alah, tidak wala ampun. Sini kita nyari ngiga cadole. Eh.
0: Alah. Jika, ayo ngiga ada juga barang bang angin.
1: Lain, eh.
0: Akang.
1: Oh, si horengnya, eh, dah. Kasenian.
0: Seni tepang lipur mana, Akang?
1: Kasenian, kebudayaan, jasa nasional silumayan. Pokok nu diangge hiburan ngareketkeun duduluran
0: da bener
1: yeuh sing jadi dulure urang teh nya
0: sing jadi baraya
1: urang boh kan ngadangukeun kasetna
0: tenang
1: geus teh di mana we ayana boh anu aya di dalam negeri di luar negeri di dalam desa di luar desa atau dulur anu aya di luar kandungan aduh heeh alah ampun aing euy
0: di luar tahanan
1: tah hirup kurudek ngonci sungut teh kitu
0: ngonci sungut kumari akan ngonci sungut kumari
1: cenah geuningan engke di akhirat urang teh sungut mah dikonci dikaput
0: dikaput ku bola
1: lain dikaput ku bola ulah eta teh euy dina jaman kiwari dina jaman modern mah euy atuh mikir sia eutik
0: ada kupat kaput mah ku bola akang
1: bareto pikiran bareto ayeuna mah meureun beda deui
0: lain dikaputna kunaon ari ayeuna
1: lain kelainan heula daek neka dongeng ye.
2: Kaput eta mah kaput pageu.
1: Heeh, engke di akhirat cenah sungut mah dikaput anu bakal ngajawab ti leungeun. Teh nya. Jadi urang teh kudu ngaput sungut teh ti ayeuna lain ku jarum jeung bola.
0: Kunaon da kan?
1: Nya eta ku lapad-lapad jalalah. Teh. Luyu jeung perintah pad guru loha di kron ka siro. Nya. Jadi eling nu teu aya watas wangenna. Bener.
0: Bener.
1: Kitu. Jadi ngaput sungut teh ku lapad-lapad jalalah supaya tuman geus tuman jadi biasa geus jadi adat mah geuneuh geus kakurung ku iga mah geus jadi pagawean sungut teh aya naon-naon teh duh urang teh aya karuas astagfirullahaladzim teh di mana urang jetut ti tajong innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh nya naon sababna heuh beusi lantaran tina ti tajong terus maot gitu ai maot teh pantun jang dimangsa
0: laras
1: nya kitu sok
2: kinari lahir anu maot tajong
1: oge nya kan heuh eta mah pokona lapad-lapad jalalah mah caritakeun eh boh innalillahi wa inna ilaihi rajiun boh la ilaha illallah boh astagfirullahalazim dikir
0: nya
1: takbir takmid takbir
0: laras
1: heh tahlil gitu la ilaha illallah lobakeun aya keureuwas la ilaha illallah abeh tuman engke di mana maot teh di mana aya kanyeri aya naon teh la ilaha illallah keralas we gerapek tanyakeun ka kiai lamun anu maot tah kitu alus henteu kitu gerapek heeh ulah ditumanan model barudak ngora ayeuna mah da kulantaran loba ekstasi loba magadon teh
0: minuman keras
1: minuman keras ih kebatur teh ngomong teh unjang anjing ge aya nu ngaliwat ge gocap nying gitu
0: bener
1: geuleuh euy anjing teh euy kitu aya katengeuna kasinggung euy anjing teh engke teh di mana rek maot teh nu kitu mah alah anjing alah jalan di mana aya ieu teh aya kanyeri teh dina awak teh leuleuh anjing kereles ya silaka euy nyawana nyayang dina bagong nu kitu mah heeh matak sok diudag-udag anjing oge. Okay.
0: Oh bener
1: atuh. Kitu. Nya.
0: Matak kudu ditumanan.
1: Komo ibu-ibu geuning di kampung?
0: Kumaha teh teh akan?
1: Ibu-ibu di kampung lain jorang ieu mah. Lain jorang nyaritakeun nu nya. Nya. Di kampung ibu-ibu aya-aya karuas teh bawa piring peupeus. Eh sia kajut lahir. Kitu. Astagfirullahaladzim eta ngomong eta ibu-ibu.
0: Bener akan.
1: Eta kumaha salaki na eta teu ngabejaan kitu.
0: Ah,
1: da teu. Aisis. Aisis seuseuhan murag. Sia kajut lahir kitu. Nya ieu mah loba kajataan anu kitu.

0: ayana mah meureun eueuh nu ngabingbing. Ieu mah anu boga salaki ibu-ibu. Ya. Eta salakina bet ngantep boga pamajikan di mana aya kareuwas kitu ngomongna.
1: Ya,
0: padahal genti di mana aya kareuwas teh. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah kitu nya. Kunci sungut teh. Kitu teh pentingna dikir teh, pentingna tahlil teh. Abeh tuman sungut.
1: Tenang.
0: Jeung tibatan urang ngomongkeun batur atawa nyarita kasar mending oge nyaritakeun lapad-lapad jalala. Ya, yeah, kitu.
1: Laras akan.
0: Oma teh. Lir pendre.
1: Ye ge.
0: Barang sawang nu jelumagan sapraptane puni Raden Gatotkaca.
2: Pot.
3: Sya.
2: Dawala.
0: Abdi. Agan. Geut. Bapak. Yan. Uluh. Juragan Anom itu dan alhamdulillah aya anak semah kapihatur nun
2: nuhun wa Semar Badranaya
0: ti abdi ge agan ngahaturkeun semah pangabaktos manawi teh aya bapa panglima aduh nuhun nya
1: sugananya pasihan
0: manawi teh aya bapa tayo
1: ada eta teh
0: Bapak Panglima, iya Pak Tayo partos sekali ke MPR DPR. Iya. Alah, tapi ulah lali we kitu kagirihan jati lu ka Pak Tayo.
1: Ada moal atuh akal.
0: Mudah-mudahan sakola wargina putrana, ibuna aya dina rahmat sareng pitulung Allah salalamina nya.
1: Amin.
0: Bapak Panglima.
1: Amin
0: akal. Iya, tadina teh teteh. Nuhun gan.
2: Naon ari maneh rek kamarana ite cepot dawala oge Uwas Semar.
0: Numawi jisim abdi teh bari kapusir dayeuh nun nguningakeun kaula nun di satengahing marga kua pernah sareng Gusti Patih Tamak Ganggeng anu bade milarian layang jamu sekali musada

0: samping gulan romongan jin bari nyanak eta teh geuning kenangan baruleud nya bari tagonian
1: alah
0: aya bangsa jin anu bade males pati ka panawa eta teh sekeseler ti leuweung amer tadi nah.
2: Bangsa jin teh sumuhun
0: kapan Gusti Pati tamak ganggang ge bangsa jin mungtos lami di urang itu bulan
1: geus asup manusa teh mah
0: parantos kalebet ka manusa eta mah jadi jin kamanusaan nya
1: bener
0: lamun bapa dewek dola naon manusa kaburitan cicing syah montong heureuy sia curig cicing
1: aya dijiwir eta mah
0: Gusti Pati tamak ganggang teh nya eta dipaksa kedah ngahijikeun diri deui sareng bangsa jin sajabina ti kitu layang jamu sekali musada teh numutkeun pangakuan anjeunna nyaeta bangsa jin teh cenah mah aya parantos aya di pihak jin eta layang jamu nun
2: anu bener wa Semar Padanaya
0: sumuhun abdi mah teu ngejem ceuli teu ngejem panon nyaksi kieu panginten teuing kalepasan manehna oge ngaku cenah yen layang jamu sekali musada teh jimat panawa teh parantos aya di pihak aing cenah kitu acupu gue we abdi teh atuh dididik ku wartawan nya wartawan PR abi kieu ge
1: akan teh
0: nya agan bari ngalangan PR saya hubungannya ka Patang
1: nya dikintun ka
0: nya pan Patang ge ngalih ka MPR cenah saurna nya tapi moal poho ka urang meureunnya
1: moal
0: ka da teh ge ngawakilan urang eta oge
1: nya wakil-wakil urang
0: kitu kulan
2: jadi layang jamu sekali musyarat teh aya di pihak jin ayeuna
0: muhun kulan
2: nagara mana
0: teh dawala Swiss anjing di ka Swiss
1: jauh ka
0: Swiss heu jin teh di mana tuh jin mah di si Hampelas
1: ey
0: blue jin jurig nu kitu mah
1: blue teh biru
0: kudu bisa ngabedakeun mana blue mana aqua ya
1: aqua mana pamere
2: jadi lamun kitu carana wa Semar Badranaya paman Pati tamak ganggeng parantos diculik
0: nun
2: lamun kitu carana wa Semar wayahna bae laporan kawa Batara Kresna atanapi ka Paman Arjuna uningakeun ieu kajadian putra Gatot Kaca ayeuna bakal langsung ngajugjug ka nagara jin nagara naon cenah wae
0: nagara ujung maruta eta palih kiduleun ieu tempat teh sin leuweung teh eta teh nagara
2: eta teh sumuhun wayahna laporan wae Astra Jingga dik dipentaridona ku putra wae
0: naon sun

0: bari ditamut pikeun ngabaturan kaula.
1: Mangga pun anakku jeung hingga kapurut margaring tanah Galarapati nage kasangakeun.
0: Coba eta ka anak nepi ka kitu bapa aing. Lamun teu butuh di kadek aing deuh.
2: Hayang neraka
0: sia. Iya, anak dikorbanin.
2: Lain dikorbankeun paribasana teh.
1: Ih, perjuangan yuk.
2: Perjuangan
1: anu. Keun eta sejarah nu bakal nyarita mah jang.
0: Weh. Puguh da sejarah teh aya sungutan.
1: Si wewelek.
2: Teuing sia teh
0: mugutan. Cepot, geus teu mabating heureuy cepot. Aya lumampat cepot.
1: Hayang, Bang.
0: Aya wae.
1: Mangga atuh wilujeng.

0: Ra.
1: Naon?
0: Juragan anu Gatot Kaca mah da puguh setengah jin euy.
1: Wah.
0: Da urang Pringgadani atuh.
1: Ya.
0: Eta teh buta wungkul matak uningaeun anjeunna mah. Heeh.
2: Hayo atuh buru-buru.
0: Iya. Yeah. Para

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek sugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya, sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nanting kan saurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atas ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nembe sabotol ge teh acan, iya teh acan sae.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga Pak.
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Ah, ieu, Ceuk. cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk.
5: Tetes mata, tes mata. Aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
5: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
6: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: negara ujung Maruta.
1: Doh, yenge.
0: Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta. Remagan kian Patih Maruta Saktilan Senopati Maruta Denta. Anu parantos rengse hasil ngiwat atrapi nyulik Patih Tamak Ganggeng. Gun niraha ngandika.
1: Dah, kedas.
0: Payus kula boga Patih jeung Senopati narima panghargaan anu saluhur-luhurna. Wajar upama narima piagam panghargaan ti kula. Tih kaula. Real estate milih hayang anu juru, hayang anu tengah.
2: Nu pinggir nu aya tanah paleuleuwih.
0: Abi aya tanah paleuleuwih mah anu sudut euy.
2: Nu sudut.
0: Tau. Sadayana aya kulan. Naon rupiha pamaksaran Sri Paduka parantos laksana? Diantawis nawai para nonoman di Amarta seueur anu ngalibatkeun diri kana inuman keras jeung barang-barang anu dilarang. Heeh, syukur. Nah, kapan eta anu jadi udagan kaula supaya masa depan Amarta suram? Supaya ansur anu bakal datang di Amarta pura karuksakan-karuksakan di ambang pintu lamun kitu sarana. Malan bulan Gusti parantos hasil abdi.
3: Heuk syukur.
0: Kumaha cenah jawaban si Tamak Ganggeng?
3: Sadaya-daya. Istuning pageuh dina pamadeganana.
0: Kurang ajar tah si pengkhianat. Si pembelot. Leuwih eta mah leuwih ti musuh jero simut eta mah. Bisa jadi musuh di jero seuli. Tah si kurang ajar.
2: Biasa janten teh.
0: Tah kuhal sakitu ti Mang Sakiwari saeutik gedena Amarta teh Pandawa bakal kena ku ruksak bakal kena ku Pati jeung Kulara. Kahiji layang jamu sekali musada geus aya di pihak urang geus aya dina leungeun Akang.
3: Tau.
0: Barang saweg aya dina imbalat sana saprap tamepun. Ieu para petugas aya anu nguningakeun.
4: Pangapunten Gusti, pangapunten Gusti.

0: Kasa Pati Tamak Ganggeng Astra Jingga Dawala dina waktu enak cing berdega paman.
1: Nuhun den berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana mang karena naon rupiah pitulung hakikatna yetet tinu maha agung syariatna hidup dina waktu aina anu nyalametkeun emang.
2: Abdi kulan upami taya ide ti abdi mah.
3: Yeah.
1: Oh sarua we ka maneh oge nganuhunkeun jebot.
3: Sarua teh berjuang akan.
2: Nganuhun wungkul kitu. Kudu cara Pak Haji Sidik sajabana ti nuhun teh song rokokna, sok kopina.
3: Nya.
2: Nya.
3: Geten.
2: Tuh. Lanceuk dewek.
3: Sakang.
2: Mang Haji Puad
3: ti Ciwidey.
2: Ciwidey Siburia.
3: Alah kumaha teh?
2: Oh, pan pasantren teh dewek teh di dinya.
3: Ngenceleng teh di dinya.
2: Ngenceleng teh.
3: Heeh.
2: Diajar sorop nahu mantek bayan mani bade.
3: Paingan lekoh atuh.
2: Bade maneh ka terminal.
3: Heeh. Katerangan sorop ngenceleng
2: mah abdi di Kang Teh. Dewek mah tarangan colong ti bubudak anu guru ngenceleng. Bae hirup kudu kitu atuh.
3: Nya.
1: Sorak kenah lah dia kepung. Kepung ieu.

0: Lu dulu ieu buta naon mun dicebeu kieu dulu?
1: Nya panon bolotot bibir.
0: Panon bolotot pipi kemu.
1: Irung.
0: Panon keukeur ceuman.
1: Ya ari irung bangirna ka jero.
0: Heeh, irung bangir ka jero bangirna teh.
1: Heeh. Korong meramai.
0: Ari ngomongna loba eueuh. Ari maneh teh saha ngantos ae ngantos. Nu dipimaksud ku abdi teh ngaran.
1: Lain.
0: Aya kitu euy.
1: Aku naon teh kagak bibirna teh? Galap. Galap teh.
0: Dewek teh ngaran teh euy bisi teh apa mah Charles Bronson.
2: Oh,
0: di mana maneh lemah? Ai lemah. Maksud teh lemur.
1: Lemah lemur teh
0: gitu. Ampun.
1: Lain rupa-rupa.
0: Dewek teh ti Amarta. Oh. Ti Amarta. Tah leres geuning eta mah.
1: Bener.
0: Maneh datang ka dieu teh rek naso. Ai naso. Nah maksud teh nya da naon.
1: Lain kumaha teh teh bibirna teh
0: kan. Teuing euy.
3: Ari mana geus sare sare mana. Sareng
1: lomba kahuruan gunung teh.
0: Ari eta dina sirah teh naon cucunguk ae cucunguk maksud teh iket.
2: Lah, mana mun jauh euy.
1: Lain mah nyimpangna jauh pisan.
0: Hari itu mawa sinen awewe teteh si waduk ay waduk walet maksudnya
1: walet
0: salah wae aing asring rek gelut datang ka teh lain uing ngerek pencak kaki tadi name pencak kaki maksudnya pencak silat
3: Aeh
0: pencak silat poho rek pencoleng aeh pencoleng urang terek balik deui permios atuh wilujeng wilujeng

0: Kurang ajar sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Aing bakal ngagunakeun kasaktian kamandragunaan. Rasakeun, kurang ajar.
1: Lajeng.
0: Ieu Sang Nalendra Prabu Jaya Maruta ngolebat jadi cahaya asup ngabaju miraga sukma kana wujud I Raden Gatotkaca.

0: ngajar wong-wong amarta. Kaula Jaya Maruta anu bakal ngamuk ngawak ngawek Pandawa ansur ku kaula kabeh kurang aja.
1: Raden, ieu emang
0: kurang ajar sa
1: Mang.
0: Oh, lamun teu salah yeusi Tambak Ganggeng.
1: Leres
0: di podaran ku kaula Tambak Ganggeung.
1: Nanaonan ieu teh hidep teh?
0: Entong nanaonan diri kaskin ku kaula Tambak Ganggeung hidep.
1: Nanaonan ieu teh?
0: Tambak Ganggeung loncat ku ayana diteungeulan ku Raden Gatot Kaca nebihan nafsuna.
1: Waduh, sepoto wala. Nyingkah.
2: Bener tuh.
3: Naon ieu teh naon?
2: Itu naon?
3: Gusti Agan. Naon ieu teh ngadon ngagebugan Gusti Tambak Ganggeung?
0: Kadieu maneh.
3: Ulan?
0: Kadieu.
3: Aya naon bae? Alah, gelok. Naon ieu teh Agan teh?
2: Nah, Kang.
0: Modar urang amarta ku kaula kabe.
3: Kayak ieu teh abdi dawala Agan. Kunaon Agan teh kasurupan?
0: Modar
3: ja alah. Tamat Gusti. Aduh. Ulah di deketan namun gimana lu?
2: Tingkah.
3: Hah? Naon? Aya kejadian naon? Oh. Lain cek dunungan ka dieu cenah.
2: Ya,
3: cek dunungan saha? Dunungan urang mah kajeng nanyakeun sagala.
2: Piraku dunungan batur.
3: Kapan loba dunungan direk teh?
2: Dunungan ka hiji.
3: Saur juragan Gatot Kaca. Apa dunungan nu ka hiji mah dewekna geus ditinggalkeun lila. Gede amek leu.
2: Akhirnya dunungan kedua.
3: Akhirnya dunungan kedua bager teuing. Kitu euy, naon teh? Saur juragan Gatot Kaca ka dieu cenah rek mare duit, tak kuring ge boga duit ti dunungan.
2: Aduh, bari ditembongkeun
3: bae. Tak erloji ti dunungan. Nya, naon erloji nu 5000? Kan bae sabara-bara oge. Ka dieu penting na mah. Haling. Hai. Ya abdi ulun.
0: Ka dieu sing deukeut.
3: Si Dawala mah parantos pasien erloji ari abdi.
0: Nya, adi ieu atuh.
3: Mohon bahasa. Aduh. Aduh. Naon aja jaga ti dina uneun?
0: Modar sia kuy.
3: Ge kan naon ieu teh?
0: Modar. Aduh.
2: Akang kunaon teh?
1: Ka mana si Monyong? Si Monyong ka mana?
2: Di belah kidul tuh.
1: Aing ditipu.
2: Aduh. Benar dipasihan.
1: Lampahan si Asep Taruna keur budak kitu. Aduh. Boka indung boka lanceuk teh ngan tupa tipu.
0: Gatot Kaca ngamuk nguak ngawih sapratanipun Prabu Batara Kresna disarenganku Arjuna oge Semar Badranaya.
1: Iya, iya.
0: Kaula nun kula kada cing ati-ati waspada permana tinggal.

0: ulanun kularaka batara jadi tetep dina manah rayi mah yen anu ngiwate Gatot Kaca walepat deui dah ieu mah jisim abdi mah sieun teu ngenyem ceuleuy teu ngenyem panon sieun dah jurig ti ieu tempat anu ngiwate munang duit sabaraha maneh Semar disogok ku Sigat Kaca ulu
1: dianggap menang leleueun wae
0: dewek teh dianggap menang uang sabun dileceu
1: da kitu
0: dewek mantong borok kitu deuleu carek saperak dua perak oge ditanyakeun heula ieu teh ti mana meunang naon
1: duit haram duit
0: mana halal mana haram
1: gaduh pamir
0: tah nu mata kudu apik barang hakan teh kitu deuleu jang barang sawang jurmagan sapratan nepun ieu pati tamak ganggeng Astra Jingga Dawala anu diudag-udag ku Raden Gatot Kaca aduh tobat tamak tamak ganggeng sadaya-daya sembah kapihatur nuhun tamak ganggeng kaulan naon nguningakeun aya kajadian anu aneh Gusti Batara
2: kajadian aneh naon
0: Raden Gatot Kaca rupina ieu teh ka asupan jurig anu nyeliwuri setan sumur makelung anu newo-newo kalayan ngaku ngaran Prabu Jaya Maruta ngamuk ngewak ngawik kaulah disiksa sareng Asta Jingga Dawala
2: abdi kulan ditipu ku si Dawala lain ditipu dah tadi mah ngomong narek mare duit ah tong sok itu Dawala ah tong sok miningan kasalahan ku bener
1: mumpekan banget ku sawe ya
2: dewek teh itu korban penipuan korban dudukun
3: dikorbankeun wae
2: tong dikorbankeun wae dewek teh ah
1: sakali-kali mah tong jungjungkeun
2: bisi dikirim coyet ke kuaing
1: ayak dibere harupat
2: hayang cerita harupat hah hayang harupat celing gelos ya
0: persanten Raka Batara daek teu daek eta teh si Gatot Kaca teh ngan ukur mingpinan beungeut ku saweuy kitu sote kamu plase
3: timutan kasalahan
2: ai kamu plase teh naon monyong heh kamu teh maneh ai plase plastik jadi maneh teh juga plastik oh nah Dawala da aing mah tindak kai
0: oh upami kitu mah carana yayi ieu yakin jurig anu nyeliwuri setan sumerah kelong anu newo-newo haling urang cakraw daksana yayi ulanun kaluarkeun salotama di mana kaluar jurigna tina wujur Gatot Kaca sareng sener ku cakra wayahna temakeun eta salotama unjuk sumangga lajeng wae Prabu Batara Kresna ngaluarkeun Sakra Arjuna ngaluarkeun Sarotama. Nggih. Atuh kaayaan ieu Raden Gatot Kaca anu nujung ngamuk ngewak ngawik. Kakeunaan ku Sakra ngadak-ngadak aya nu ngabelesat tina wujud Gatot Kaca nyaeta jin anu ngaran Prabu Jaya Maruta.
3: Nggih.
0: Barang kaluar tina wujud Gatot Kaca disampahkeun senjata Sarotama atuh lemasing pati tumakaning perlaya. Gatot Kaca
4: wah
0: sanak eta layang jamu sekali musanda anu nyelap dina cangkengna
2: lah naon eta anu nyelap nahuntulaan cenah
1: pada pake untuk emas
2: tungtung nama salamet euy duh
1: alhamdulillah
2: mudah-mudahan ieu lalampahan teh jadi panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana salamet nu ngadangukeun salamet nu didangukeun salamet perusahaanana sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang si Bapak.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktu senang pingkin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh ayah sakedik maya naon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang disangsun oge alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi kemuru mah asam muter pemi iya teh pas jantung teh nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dana maya sabotol nyobain ten ayah na ngagaleh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mitun mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Muncrat.

0: anda kembang teh.
1: Masuk.
2: Atur ruwun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala bebuahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada?
5: Ada.
4: Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di sorga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan sorga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya sorga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita.
0: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So, kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal metik saja, gak perlu naik, gak perlu manjat, gak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min zalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan dan tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terolah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal. berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sadaqah, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersadaqah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang lima waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih, bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz terus 3 bulan pre enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang dikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pertua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sana. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu, umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul, ya Rasul, saya ahli ibadah, saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya, ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya, nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul, sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi, bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga, cuman di sana ibu balik muda lagi, kulit enggak kempot kayak begitu, rambut enggak putih macam begitu, ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata sih. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lo lebih luas dari gua nih, gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut. Dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam.
0: 102,4 FM Radio P.
6: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga.
4: Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah. Tidak ada orang yang murung. Tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia.
7: Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air, juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Tapi di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum, tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lain kali sekarang ini kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, udah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna taharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya, selalu perawan. tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Loh, itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya, berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya, kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin, jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belasono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu kerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk, sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, solat yang khusyuk, solat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali solat itu, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan solat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau solat kita enggak ingat apa-apa, begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet gak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih, mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat. Khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, enggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau sorban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang ijo ya Rasul. Belum nengok, udah yang ijo ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang ijo aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazinahum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu. Menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya, baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazinahum lizzakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazinahum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazinahum ala salawatihim yuhafizun. Mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridoan Allah. Sabar dalam mencari keridoan Allah. Sujud mencari keridoan Allah, sabar. Puasa mencari keridoan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridoan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit,

kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka. Padahal seorang muslim, ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa'aqamus sholah, mereka mendirikan sholat. Di sini hanya pengertian umum.

0: mendirikan sholat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan, tidak cuma sekedar mendirikan, tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia. Sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat. Belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimrar. Kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik. Kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh. Sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wayadra'una bil hasanati sayyi'ata. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang dapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lilmuttaqina inda rabbihim Jannatun Na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa Jannatun Na'im. Surga Na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Na'im ini, cuma takwa. Cuma takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, ampe membleh tu bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul, tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu. Lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Salat semampu kita. Asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita. Jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatu na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa yang penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginteunna tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna.
0: Mohon. Pak Dede 13 taun panyawat bapak atos ka mana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate kan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipa yeuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, bisa atosna ngaleut apa propolis, bapak teh namae seep sabotol panginten. Geus sateasan seep tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten
1: nya panya sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan ngangu alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mung nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanesna mah lumayan paling lah ya sataunna.

0: nyeri pame di lebatan teh papukur pame lo di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pame ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pame ka murung mah asa muter pame eta teh pas janten aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobean teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya
1: bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak
0: alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh
1: uninga alfa propolis di manten pak
0: abdi teh di radio
1: li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga pak
0: mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namae sabotol membajang aya nu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Niat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ilmu Tetes Alpa Propolis Midangkeun Serial Dongeng Sunda Dina Jejer Carios Si Bangbrang Makalangan.

Naon sia teh? Kolot-kolot mewek. Keur cepeu teh sia teh. Make jeung mewek sarupa sia teh. Nyeri, ha? Bana? Ha? Aduh, robat. Aduh. Aduh. Aduh.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Ngirangan.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
2: kitu. Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh,
6: dari
5: Rimpak, Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini
6: yang kedua ya.
5: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0813 8000 6860
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumanga Urang Lajengkeun Deui
1: Babana humarurung menta ampun jeung menta hirup gayaan badana leuleus lungsel letek lir kapas ka banyur kucai kadongdoras ya ampun-ampunan oge bana geus ngalakukeun kajahatan jeung kadibutan di mana meni sia teh heh teu kaci sia teh yeuh jaka setengah nyentak heug manehna ngalieuk ka santana nyeh seuri
2: aduh Ya kumakan ya Tata Santana kumakan ya
1: Antep Tunggu kumaha
2: Sakalian jelema geus diparagakeun nyawana geura yeuh
1: ulah kitu jaka jelema geus teu kaya keun lain urusan urang lain urusan urang keur mateni jelema mah urusan eta urusan maha kawasa teu bisa urang mah antepkeun
2: Keheula teu aing mah ngaganggu wae ngaributkeun di mana-mana sia teh bana. Hayangna kumaha sia teh? Hah? Nganggap angin wae ka jalma teh sia mah yeuh. Hah? Aduh. Cing atuh geus kolot mah. Geus kolot sia teh geus teh kana 60 taun leuwih. Sadar atuh mangesan. Kuring mah ngora keneh atuh. Wajar sia teh.
1: Ngeus jaka
2: keheul atuh lah kolot-kolot lain sadar sia teh
1: di pihak sejen harita teh Suranjana kakarang nguliat teh kakarang ngulisik tina kapayahanana kuniang Suranjana hudang gek diuk nu tadina boga teh boga tandang anu jumago teh ieu aing leungit semasa kali Suranjana teh ngoyo pos peot tebeda tiga nyere menang ngaleob
3: pindah kali itu tuh
1: ke deket papana Santana rada nyentak jung Suranjana nangtung berit lemek tenyarek koloyong nyamperkan ke babana anu oge kerdiuk atu gek Suranjana gigirinana bari ngeluk tungkul we hari tate Ari pabana acong-acongan minta ampun.
2: Aduh, Pak. Sakola naon, Pak?
4: Aduh, ripuh ujang. Ya Bapak oge ripuh ya aduh, tobat. Aduh. Tobat ujang, Bapak teh aduh ya teh. Alah rumah sawe, Bapak teh jeung kasalahan. Aduh, ampun, tobat. Tobat, Bapak teh jeung aduh.
1: Babana teu seurik kena acong-acongan bari tobatan. Keelanan. Keelanan heula yeuh. Ieu saha pabana teh?
4: Sumuhun.
1: Saha anyeun? Nya saha sia teh? Cicing jaka, sabar jaka. Keuheul aing atuh da. Di pabrik ngaributkeun. Di dieu aya ngahalangan jalan batur.
4: Aduh.
1: Mangeus. Naon teh?
2: Tobat we ieu.
1: Pabana teu sedikna acong-acongan. Nya, kuring rek nanya. Kalau rek nanya heula, ari Andika teh terang. Terang naon hartina tobat?

0: Coba, apalah artinya tobat itu? Santana nanya dada liri.
1: Semua tobat we ujang. Nada ampun, nada ampun. Ya teh kuring teh tobat teh, tobat. Minta dihampura jeng minta ampun. Nada pengampunan we, aduh ya teh.
0: Cek pabana bari ngeluk tungkul. Tetelaknya. Anyun umur geus kolot tapi Andika teu nyaho hartina tobat. Can apal hartina tobat? Santana namalang harita teh?
1: Semuhun. Kumaha atuh ujang tobat teh? Dibaksud tobat teh kedah kumaha atuh ujang ieu teh bapa teh? Heuh, dan sarajan geus kolot ge umurna, ari peluang pangalaman mah heuh cukup atah bapa teh ieu teh. Aduh.
2: Nges anu ge patut mah tong aja ngobrol Santana lah kagok aing mah keuh anu ge mah kudu disakalikeun tah dipetengkeun sirahna geura atawa disumpungkeun irungna
0: nges Jaka sing sabar Jaka ulah sarua na naon teh urang teh ieu teh
1: Sumuhun. Kumaha atuh ujang du dimangsad tobat teh ieu teh?
0: Ceuk pabana harita teh. Kieu pabana. Ari tobat teh haratina ngarasa kaduhung, geus ngalakukeun pagawean anu jahat jeung dolim ka sasama hirup. Jadi ngarasa kaduhung sanggeus urang ngalakukeun kasalahan. Sarta janji yen moal deui deui ngalakukeun sagala rupa pagawean jahat anu dilarang ku agama jeung ku dari agama. Tah eta geus puguh ari ngalakukeun kajahatan ka dari agama mah ka pamarentah ka sasama hirup. Eta mah jelas hukuman bagianana. Ieu nu dilarang ku Gusti Allah ku urang dilakukeun. Eta ngaranna teh ngalakukeun kajahatan teh ya. Ka Gusti Allah ari tobat tobat mah kudu ka Gusti Allah kana ciptakeun urang sadayana lain ka kaula tobat mah. Santana nyaritana dari anak keranan.
1: Aduh sumuhun ujang kitu pisan bapa oge bapa teh moal deui-deui ngalakukeun sagala rupaning pagawean dilarang ku Gusti Allah moal deui-deui ujang.
0: Pabana nyaritana bari jeung sumangguruk ceurik bangun anu kanyenyerian. Dukanya terus jeung hate duka henteu iwal ti manehanana pribadi anu nyaho. Cing, kumaha ari Andika Suranjana? Santana ayeuna mah mal di Kasuranjana anu cita tadi oge manehna mah ngan ngeluk kawas beuk benang mabuk.
1: Duh. Abdi oge sami be sareng pun bapak
0: pokna bari nyingsreuk tah syukur atuh ari kitu mah
1: tapi kaula teh aya keneh kapanasaran
0: nah leres wasta teh pabana Santana bari merong
1: tuh sumuhun ujang sim kuring teh pabana
0: lain landian
1: tuh kewe dicarioskeun anu asli nama.
0: Nya ieu mah ngarah apal sim kuring.
1: Jadi ngaran asli nama
0: tah geningan.
1: Bapa teh Mugna.
0: Nah jadi pabana.
1: Duh, rumaos we diganti ngaran lantaran rarasaan bapa teh geus uharatina jeung dulur pajauh jeung baraya papisah. Hartina kabur-kaburan. Kini jadi kolot baheula teh nepi ka ayeuna da kitu
0: ari pernah na Kasuranjana naon hubunganana ieu teh pabana teh
1: ieu teh pun anak
0: anak asli atawa anak sampeuran anak kukut
1: nu mawi ieu teh anak kukut nun
0: anak kukut jadi ieu teh anak kukut pabana
1: sumuhun
0: tah ayeuna kumaha pakar pan Andika karep Andika pangna nepi ka tira teh ngaributkeun boh di pabrik serehna kagungan Haji Mugni boh di jalan Pasampangan malah cek beja Suranjana mah cenah megat-megat awewe nungaran Nyi Lasmi teh ya. Eta kabeh beja nyata ti Pagurnita.
1: Aduh. Kieu jang babade.
0: Semuhun semuhun semuhun.
1: Babade neda si Haksami we ujang. Rumaos babade parantos rukak lanyap ka salira.
0: Pabana nyaritana bibirna ngeleper harita teh. Sabangsulna pabana saglarupi kelepatan pabana ku kaula dihampura sarata oge kelepatan kaula muga ku pabana dilubarkeun ngan ayeuna Andika duaan rek dibawa ka Leuwih Nanggung kumaha sadia santana saterusna nanya
1: aduh aduh sumangga sumangga nun
0: tah syukur atuh ari kitu mah hayu we lah ayeuna mah urang alinit geus jagdag meureun nya ayeuna mah nya
1: aduh aduh alhamdulillah bade maksakeun we nyaeta ka Leuwih Nanggung sasarengan

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi kambian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: reumatik ieu
1: teh. Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu teh ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu teh.
1: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Batunya.
1: Laras-laras. Upami reumatik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Dorong kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya 8 sasi.
1: Mohon tak ayana kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha teh Om?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur ci Ador 2 dinten teh teu aya cenah nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
2: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
1: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
2: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
1: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya
1: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
2: 3 kali kamari mah
1: tetep
2: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
2: Tilu genep tetes kini sedintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh berarti.
2: Mami sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Enjing-enjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kosrekan wayeh.
5: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh cek.
5: Tetes mata, tesma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
5: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
4: Oh gitu, aman ya teh cek.
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Ngan ayeuna Andika duaan rek dibawa ka Leuwi Nanggung. Kumaha sadia? Santana saterusna nanya.
1: Sumangga.
0: Sumangga nun. Tah syukur atuh ari kitu mah. Hayu we lah ayeuna mah urang alinit geus jagdag meureun nya ieu namanya.
1: Aduh, alhamdulillah. Bade maksakeun we nyaeta ka Leuwi Nanggung sasarengan.
2: Waduh, kalau kula mang kudu kumaha jang ieu teh?
0: Mantohir jeung Suha nanyakeun meh bareng. Eta mah kanggo Mantohir Kang Suha bade ngiring kitu. Nyamangga atuh.
2: Ya kalau di Widian mah nya mah gate teuing.
1: Namun jang aduh Kang Oge. Lamun di Widian mah bade ngiring we ka ditu ieu teh.
0: Tah hayu bae atuh. Walon santananya luyuan geus kitu mah atuh teu talangke deui pring. Hari tadi hari ini patutututur duaan-duaan nyaita pabana jeng Sulanjana ditambah ku Suha jeng Mantohir hari tadi jadi te disina nyimpang heula kaimahna Manor Ijromi henteu teu kudu kebat bae meranehanana leumpang ini nuju ka Leuwi Nanggung nyaita ka tempatna Bapak Haji Mugni teh kalayan digoneng kopatan harita teh kabeneranana Aki Gurnita oge tacan mulang harita Aki Gurnita teh kereting jaranteng we diburuan imah jeung Pak Haji Mugni tuguh we lain deui ngarasa kagetna barang mireungeuh abringana santana harita leuwih-leuwih Aki Gurnita lantaran sidik pisan anu pangheuranna teh pabana nu dituturkeun ku Suranjana pas semona ngariuk tungkul murungkut bangun kacida ngerasa erakna atawa kacida ngerasa sieuna
2: geuning geubana nu digiringkeun teh ieu teh waduh sugan desa ieu teh aduh Jang Haji
1: kumaha Kang Gurnita
2: itu geuning geubana ieu teh
0: Aki Gurnita ngarewos ka Pak Haji Mugni
1: geubana nu mana Kang?
2: Itu.
0: Haji Mugni ngorecat bari nyidik-nyidik.
2: Itu. Itu nu pangheulana anu beulah katuhu. Tah nu tukangeunana teh Suranjana teh ya. Cenah eta teh anak kukutna pabana aja teh.
0: Aki Gurnita bari nunjuk kakara oge srog. Malah rada anggang keneh papana ujung-ujung nyirintil setengah lompat Kaji Mugni
2: aduh Ki Haji aduh Ki Haji
1: aduh aya lawe teh naon
2: aduh Ki Haji ieu Akang Ki aduh Ki Haji ieu Akang aji Akang jadi Akang ieu aduh
0: pokna bari kabruk maneh nangarangkul ka Pak Haji Mugni sarta seguk baing aguku kenyirian
2: aduh di Ki Adi Akang ieu teh Ki Adi
1: sate ya ieu teh sate ya
0: Pak Haji Mugni kacida kagetna
2: ieu teh Akang Adi Akang Mugna, ieu teh Akang Mugna, Adi. Aduh, Akang sono puluhan tahun, Akang teu panggih jeung nu jadi Adi. Aduh.
1: Duh. Ieu teh Kang Mugna,
2: nya, Adi. Aduh.
1: Saha? Kang Mugna, ieu teh Kang Mugna.
0: Pak Haji Mugni beuki kaget heug sirah pabana dicengkatkeun. Beungeut nu sidik-sidik.
2: Aduh, masyaallah, Kang. Duh, ieu Adi.
1: Laras bae Kang Mugna ieu teh. Malawi teh saha atuh janten pabana teh Kang Mugna.
2: Nya, Adi, Akang.
1: lanceuk hidep ka Sep. Pak Haji Mugni teserik dengan kuaka berubai manehna oge ngarangkul kapabana alias pamugna lanceuk pituin manehna. Satuluyna duana ting salegruk adi jeung lanceuk teh paungku-ungku duaan harita teh.
2: Aduh Kang, kawana wae atuh Kang Mugra teh. Duh, jadi duh. Rumasa Akang teh heubeul kakaburan di dieu, dadaburan di kolot apan Akang teh. Aduh. Malah ngadengebe jawe si bapak geus ninggalkeun, si emak geus ninggalkeun Akang teh. Rumah sak tenepungan kolot ke 10-an tahun ki adi ieu teh. Asa eta mah Akang memang nyeri hate ku bapa urang teh. Duh, asa pilih kasih ka Akang jeung ka ki adi teh tapi ayeuna mah karasa ki adi.
1: Kang, mudah-mudahan atuh hal anu tos heubeul mah tos we urang kantunkeun. Hayu ayeuna mah urang sasarengan sareng abdi Kang.
0: Sanggeus ladan lalar. Nyah Pak Haji Mugni cengkat ngareret kaki Gurnita bari pokna.
1: Bapak Kang Guru, Bapak Guru,
2: aya naon ieu teh?
1: Geuning ieu teh Kang Mugna teh. Ieu teh pun lanceuk abdi. Bapak Guru, mangawe ayeuna malah urang kalebet heula atuh hayu.
0: Bari jeung miheulaan ngeuming pabugna ka jero imah Pak Haji Mugni teh. Bring nu sejena oge naluturkeun bari masing-masing hatena lain deui ngarasa helokna ku teu disangka-sangka cita tadina baris nyaksian hiji kajadian anu saperti kitu. Horeng si mana horeng disangka jadi bibit rurujit inung rurusuh teh kanyataanna mah pamugna lanceuk teges rasa indung sabapa Haji Mugni harita teh. Sanggeus sagala urusan anu aya pakuat pakaitna jeung kulawarga Haji Mugni beres tuntas tur beres harita teh. Saterusna Aki Gurnita katut Santana jeung Jaka pamitan anu maksudna rek balik ka lemburna nyaeta Kampung Pangligaran.
2: Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu Haji. Urang teh gini ieu teh sakitu heubeulna loba masalah pisan entu miba ka Ayi Haji. Ngan punten we ieu teh Ayi. Akang jeung barudak teh ngaganggu waktos margi nya aya nu kedah di badan tenkeuneun disebatkeun penting teu penting ieu teh. Nu dimaksud ku Akang teh kumaha ieu teh? Asa kirang paus sim kuring mah ieu teh.
1: Ieu teh Ieu Haji.
2: Maksud Akang teh penting nama dumeh permasalahan anu karanapan ku ayi tos beres. Sigana lantaran geus beres geus waktuna Akang ngulang heula ka pirmuran tempat padumukan Akang. Kulantaran geus rilapisan henteu karolis-rolis boga pakaya saeutik oge lumayan keur nyamung-nyamung hirup aki-aki mah kitu. Aki-aki bari jeung geus teu boga tungguaneun aki teh. Iwal dieu we hiji-hijina insu si Santana alias si Bangbrang. Eta mah nitipkeun we engke meureunan aki mah dongdon we di Kampung Pangligaran kitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aye Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidintenna damal naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
3: Ibu uning alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

panglus lampahipun garwa na Raja Amarta Prabu Yudhistira anu kakasih Dewi Drupadi. Ayeuna teh hampir parantos sasihna kakandungan. Dewi Drupadi meredih kacarogena nyaeta ka Prabu Yudhistira. Patos-patos

patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya itu kaayaan nana. Sok sanaos Prabu Batara Kresna ngahulag kana ieu kapalaina, tapi tetep da ieu mah pakawulan. Atuh temahna Raden Gatot Kaca anu kapeto pikeun ngadamel patung tina batu, nyata patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya. Lumampah Raden Gatot Kaca nampi pancenti nalendra Prabu Yudhistira. Disarangan Astra Jingga dawala lumampah ka gunung batu, batu anu sae pikeun tibahanan patung. Lalu mampat di satengahing alas Wandawasa. Seueur nu kalangkung nyaeta alas Pringgandhing Ancala. Anjog ka hiji tempat gunung batu, Raden Gatot Kaca lumampat. Nyaeta sasatna nampi pancen pikeun ngadamel patung di ieu leuweung. Tina kendingane pun maung lugay Aladria.

0: करी बवाय ताता है ना अरुण जिन सजग बना
1: सही बात
0: मुदाहन वे तकल मास उपमी पमगर अच्छे उपमी इस्त्री मता नतीना मवतंगन गुआ इस्त्री unsur bangsa ulah yang gangguan itu senang iya iya pakaulan raih katon kasar baka yang arca kang kakak mas Iwan iya iya gunung batu na iya
1: aduh iya mawa kastro segar rupa pan kengaliwat oh Alah, dah, naon, bawa japuh dah, eh. Hah, japuh, naon, apa japuh terik diliwat, nah, supir elap terik diliwat, ih, japuh terpeda, alah, Aduh, Jang. Pak. Iyo, gunung batu tepi duit itu, no, yo. Saya.
0: Pot.
1: Ha?
0: Omat saja lo ninggi lewung kade.
1: Ngawlah.
0: Lo seomong-omong, na.
1: Di lewung sangat modek, iyo.
0: Tapi ingat, sa sangat-sangat na lewung, walau sangat tibatan sungut.
1: Masungut. Segala rupa oke, klan. Kurang mewarto silawe, pilih aja nuka ganggu. Mimpit amit ngalah menta aja.
0: Iya.
1: Sama Pak Inung ngegegeh, nah di dia oke.
0: Naon diantarana?
1: Langir. Kalajengking. Orai. Ajene kurang dari dirinya ke ayah hirup. Ayah hirup nama Syami, serang kurang sanes?
0: Iya.
1: Aneh, oi. Ainu nyiram rupa-rupanya. Ayan hayang rujak cerme gini. Ayan hayang dahar areng. Aya, dek geus ngadenge. Kulantaran hese nangan areng, aya si Huti ngaliwat. Ditewakeun sarua hideung. Aing ngan atap aduh ayang seri pisas aduh ayang tiga ring ayah ya efeknya nurun budak nanti ketos Parantos disiapkan pelan abdi kangge ngaliwat segala rupi nama.
0: Iya.
1: Palai patung naon saurna teh. Patung juragan biasa kasepuhan ujung ngaos kitab. Kitab kuning. Kitab eta teh geuning nyonggan.
0: Naon?
1: Cen anu bade eta teh Mang Darya naon? Kitab pustaka Darya. Iya.
0: Wayah nawe pang marancahan keun heula di leuweung supaya ulah aya gangguan.
1: Tenang, nu kitu mah abdi.

0: kagak. Percayaan teh ngulat.
1: Naon?
0: Bargi abdi nguping ti Tuang Rama.
1: Naon?
0: Cina eta dipringgan dani patung-patung sareng arca-arca teh manawi teh kengen musane sih teh.
1: Ay kitu.
0: Si goreng ngiring agan. Panangan teh meni pi artosan wungkul. Lengan emas. Modal Pak Haji Ade Kosasi gitu umur gamarna teh jiga we. Bari jeung teguh guru. Nya cak kitu. Leungeun dewek mah tong borong gagamar nulis oge meni rocet. Da eta tukeur budakna beuki ceker hayam. Ah, mending tetangga dewek beuki ceker hayam nulisna mah alus. Da sakola teh mah junun. Tong tahayul sia ngomong cia. Nudingkeun ka ceker hayam.
2: Tetua teu dosa hayam.
0: Hayam lungu-lungu meni katudingan.
2: Geus ka jeung ucing hayam mah.
1: Urang ngadoa. Ari sabab anu kakanungan aya kapala imah kudu dilaksanakeun bisi aya mamala nu teu ade. Heh.
0: Paingan cekolot mah cenah kudu dilaksanakeun budakna bisi ngacai. Paingan tatangga kuring kamari ngacai we biwirna teh. Bare-bare teuna meureun teu kalaksanakeun eta hayang cerme lain. Naon budakna we jebleh.
1: Kita kagelih ke siapa ngomong ceh.
0: Di bawah lamak teremas ini. Budaknya baru syuk. Ongko jebleh ongko.
1: Ay kaulah di mana mana heurisan kebagian seuri.
0: Agama dasarnya ahli seni. Ngomong-ngomong kan upami jadi pejabat kudu.

0: apa kana seni nya. Margi seni teh anu langkung komunikatif sareng masyarakat nya. Ulah dijauhan seni teh pikanya ah anggur sebab eta teh makhluk langka.
1: Langka naon?
0: Langka nabe. Nah, make langka nabe da wayang gamelan kitu boga. Nu ngalangka wayang mah loba kan cara radi.
1: Geus ai geus. Ngahina batur teh sia.
0: Cara ngahina ari agan. Atur puguh we dalang calung tidak ngadalang.
1: Wah sakit tu bot. Ite uah batara bot.
0: Nau.
1: Sok rajin uah batara tengah haram kun. Yen celah di karaton teh temenang ayah patung.
2: Wah jelang.
0: Margina naon?
1: Sabab jelah dewa. Anu sok mereka salametan teh tara datang lamun ayah patung.
2: Wah.
1: Itu ite balik deui bot. Membata kita pementar paham itu.
0: Ini mah itu nyanak nge kaul agan mah. Paingan eta nurek nyeruhan teh kakuring baralik deui we. Nah, oh mahal.
3: Siapa kalau yang harap siapa mah?
0: Gila kan dikasih di balang. Oh, dah air tadi mahal ke natu anak mau payu. Oh, nyata gitu deh. Ulah nanti ke alas anak direbut kukolo ce. Gitu. Sika ingo ge. Aduh. Nyata deh kambung kailahkan ku anak cewek lah. Siksiyo majeng anak saingan atau dah.
1: Eh. Itu bot.
0: Ah sawio anu ngaharamkeun ngaharamkeun agan. Sagala rupi ge ina mah amal lu niat. Sagala rupi amal-amalan kumaha niat? Baik nya ho eta bae jeung naon bae teh? Ina mah amal lu niat.
2: Perba ina
0: naungkul. Canya nya ari amal-amalan teh kumaha niat? Eh niatna hade mah.
2: Malu sae
0: kan. Pasti berlanjut euy. Nanti juga ijikalau jabang bayi udah keluar, bayi udah keluar dari wewetengan, pasti siapa tae. Nepika dicampur aduk gitu. Itu. Jadi jelek sote eta patung teh nanti akan disayangi oleh kelelawar. Oh, jauh disayangi kumaha kok disayangan di hesan sudah sedipikanya ah kok kelelawar.
2: Aduh dipakai nyayang
4: dipakai nyayang jangan
0: sampai kan sorang si tejana rempe tuh ah kok di lubung gue sasaha tapi ribut. Atu anggape tambah surili.
1: Itu bot. Kaula dek ngahaja nyin arca. Omat ulah dideketan sia. Ulah diganggu sebab ayam maneh mau balik aing. Wah bisa mikir nu alus. Di dieu we pangliwetkeun.
0: Hae. Eh, kena. Naon? Rohnya teh si goreng kitu nya euy. Berandai cuma. Berandai. Andai kata meureun. Heeh, tah kitu berandai kata. Hayang ngomong hayang. Cing, terkaan kamu. Perkiraan sampai setebih mana pemikiran iu kayak itu anu dilahirkan eta jabang bayi ku Gusti Ratu ya eta ku Gusti Drupadi apakah cewek atau cowok? Cowok teh naon? Ih, cowok teh euy alus teh aya laguna. Kumaha? Cacak rowo. Gitu. Pasti bayinya laki-laki. Terkaan kamu laki-laki. Kalau saya mah pria. Apaan laki-laki teh pria keneh? Henteu. Itu beda. Dina aksarana ge beda.
2: Beda bener.
0: Dina aksara bedana teh seta. Kedah urang ngaliwat teh urang di dieu. Gamak juragan Gatot Kaca kumaha lamun eta paha tidak goreukeun kana ulu aing. Hay dewek teh kumaha atuh da mung direm sungguh teh. Cing kumaha. Hayang norowec cowe. Gera ajurangan Gatot Kaca mah ai di deukeutan ngomong dewe ngamak dek ka dewek teh. Ari dewek teu milu gera disampeur. Gera pe. Teu kumaha dek mah. Tambah keung pan ieu teh dileuweung, heeh, ngan omat we, omat. Naon? Jaga lamun dek naheur cai atawa nyangu teangane pangpung nu garing. Ulah nuar tatangkala nu geus aya. Anak incu urang rek kumaha nasibna engke lamun ayeuna gunung beak terus kaina sabaraha rebu kibik rasa poe rugina nagara ulah kitu urang ulah carekeun pacar aing mana sia kamewina teuing hampir aja ngejo pangpungna we nu garing anguran anu kosong pindahkeun petetanana malahan ayeuna mah urang galakeun di lemur-lemur teh kuring ngeceuk pantis kitu sateh di komplek wartawan di kahutanan teteh jadak dagus jadi kawajiban urang ulah fungsi di tita di kebon saha we pelakan tapi anu mangpaat nangka kadu picung kupa kana hasilna mah keur maranehna tuluy ditumpang sari jeung pertanian usajena jagong
2: iris.
0: Oh, bener euy. Hiris non teh mah nya ngan ukur dina lagu wungkul daun hiris.
2: Hampir eueuh.
0: Kumaha daun hiris teh? Cobi taksir. Ieu botol kecap emang. Geus teh. Jauh-jauh. Botol kecap kitu. Ya. Kumaha botol kecap teh laguna?

Cewek dek miganya ulah digenggerekeun ke Cilaing. Naon? Teu bisa lain heula tapi ulah bebeja ka juragan tetot kaca dewek miga. Wiluhun juragan tetot kaca mah kudu jadi pokan ka. Tuh. Dek dek bisa lain heula nya. Omat euy. Nah, dek mun bejakeun ka juragan tetot kaca teh. Naon pangnanya waheun manehna teu bisa. Erek miga meureun era duwe pejabat. Eta kaluwung-luwung wae mawa salin si eta mah. Yeuh. Cece dek ngamen sugane surili bele duit. Bisa aya cara dadakan pan, teu kudu latihan deui heuh. Ya. Daya. Daya. Namun ni percis bancet. Ye, sete. Guru mira cuy, bancet, bancet. Heh. Lain seuri siam kain teh. Allah. Oh, weh gining make pakaian alus mah. Jamnya. Ah, aing ya diuk tuh. Oh, kamas wayang kulit. Agak naik. Ngambek ke pamantep Sudarsono, Pak Entus. Naon? Hoye tamun kitu, ahna sete. Kumaha aing atuh? Surep tetepi tunuhan nung dikangkai kau adidosa purwok.

0: se lakonnya apa se
1: ampun ngadak-ngadak para rego
2: kamu ditemalan kan
1: aduh kepala ku cekot-cekot lakonnya syaka paran-paran lakonnya Asep Sunandar muli doma tipa dan dim alah ti Bapak Bupati Bandung diberi hiji ti Pak Obar lah nuhun Pak Obar ah. Iya dan ti Pak Haji Sidik genahna jadi dalang cek itu Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat wah dek mere domba ke dewek Bapak Bupati Garut bade di nuhun asyata acara ge berarti nyebut asyata acara teh can sok beureun Bapak Bupati Garut cuma sing atuh buru ah juragan Dipati Arjuna erek mere hiji ngana sama doma nalai nubah Garut doma nini kencang kencang alah jangan dia para runtah nih kasih daya naik nepangan ke orang Batam ke orang Kepulauan Riau ke orang Riau na masyarakat Sunda khususnya masyarakat Indonesia umumnya Pak Haji Bahro, Pak Haji Sidi, Pak Haji Oro, Kakang Adi,

wonten antawis dangu. Raden Gatotkaca dina waktos 3 jam parantos ampir ngebentuk nyaeta ieu Arca Abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya. Memang dah puguh Raden Gatotkaca teh ahli ngadamel.

0: Çap opşa koyayım. Ulan ya bırkın içer ekti. Nah, apa semplak wah itu dia jijik nanti. Dugling, bu. Aduh. Aing anda tungtung nak gening potong. Pahat, aduh. Ampun. Padahal lamun bawa serep. Be ngan bawa hiji-hiji na. Bot. Dia. Hadiye. Teu acan asak liwet mah, lain cara asak-asak asak. Diuk. Dibari Sidawala.
1: Hah?
0: Sidawala.
1: Ah iya paling lebak, Rat. Menuju dahar cai.
0: Ye. Kaula rek balik heula.
1: Eh. Mulih ka mana ka teh?
0: Ka melajang tengah mangkung aya waktu budang kene.
1: Maksudna?
0: Dek jokot heula pahat.
1: Lah? Bihat.
0: Pahat.
1: Muhun cing awatos ya.
0: Lah cing awatos.
1: Kung kudu nya ka pahat tulalis.
0: Pahat lain pahat tulalis.
1: Pahat teh
0: eta.
1: Oh, muhun. Ai kitu nya nyana hiji.
0: Hiji.
1: Ye. Atuh irung Sidawala we da seukeut.
0: Adieu. Lah, adieu.
1: Serius adi dia ya. Iya.
0: Kalau jeng siap.
1: Ma.
0: Kau lah nik nyokot lah pahat ke melajang tengah.
1: Di dia ke melajang tengah dugi sejam.
0: Sejam kan?
1: Mulih di sejam.
0: Iya.
1: Jantan 2 jam adik kantusan.
0: Iya.
1: Ayo na jam 11.
0: Oh da, semua hendak akan jalan luhurnya.
1: Iya. Di dia jam 11 kaditu murid jam 3. Mulih deui ka dieu jam 6. Transit di mana transit? Di Brunei.
0: Cing ulah ka mana karep wae. Wayahna daguan di dieu. Tungguan ieu arca. Hampir dik angeus ieu.
1: Sae mah sae. Mangga atuh. Mun doakeun ya abdi di dieu ulah aya naon-naonna.
0: Iya.
1: Ya ahli itu bahan kurir murun kur kitabna urunya menuju ngawas kitab nu upami menuju ngawas kitab yang saya catat menyakat itu tak kudu ngawas pakadinya nanti kudu kia kurang naik ngerik ngeriti kurang tunggulnya naik dek diluku ada batu bisa potong elah. Luar biasa euy Gatot Kaca pananganana piduiteuna wungkul. Ampun. Ih, sacana kareng sebelah ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Oi, kula sok ngawi berak batur sia. Ya. Oh, iya we dina pahat na potong beri itu duh. Iya. Jika na sapoe ieu ge angeus arca kieu pandangan anak juragan ka kaca abong kena tanaga gede. Mung ieu teh ngiritik dek mah nya. Tapi ulah dibejakeun ka dunungan. Carehamna gede sabeulah. Iya.
2: Tar beres, kabulu rompang,
1: kepahatnya. Kabulu rompang berinya. Alah, ampun. Ini ya punuk nama jika hilir orang.

Raden Gatotkaca ngeblesat ka awang-awang ngajug-jug melajang tengah. Sapraptanipun nieu utusan ti nagara parang gumiwa. Ari kakasihna teh Bambang Pangalasan, utusan Prabu Bahu Sastra, lumampah pada ngajug-jug nagara Wirata. Kalaresan abung kakasih Bambang Pangalasan nyata resep ningali kaayaan alas Pringgandinga cala anu hejol lemok dang daunan rajeg na tatangkalan curcor cai anu harerang. Halumampah.

Ganja, ganja, ganja. Asak kurasa teuing meureun dumeh salilana aya di karaton, aya di pusir dayeuh, anu ditinggal teh wangunan-wangunan. Kaayaan pusir dayeuh tapi aduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana kanja. Kaayaan cai walungan geus bau. Laukna pararae. Kaayaan di pusir dayeuh da, kotor di mana-mana. Geus teu disiplin. Ngalungkeun runtah di mana wae. Tapi kaula nu matak resep ninggal ileuweung teh tibahula teh. Tibubudak kaula teh matak ngaran kaula teh Bambang Pangalasan. Dilandina ku batur mah. Ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan kadupi cungkupan angkat sareme Malaka jeung Gerdong. Remeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun. Tuning ai Lestari wae ieu kanca matak betah. Matak betah. Kaula teh rek kadagara wirata kanca. Wirih di nagara kaula teh bade diayakeun wangunan pasar saperti di nagara wirata. Di nagara wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar nagara, wisatawan di luar nagara. Boh di luar nagara, boh domestik. Atuh puguh we jadi devisa ka nagara. Ai bangunanana teh cenah pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaeunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus dina letah, letah naga teh jadi tetecean heuh. Bus kana sungut naga, di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah. Bubuahan, cocohan budak, elektronik, sayur mayur, restoran. Wah, kaula terik dedeheus ka Prabu Baswapati Raja Wirata. Dek naroskeun saha arsitekna, saha nu digawena, kumaha bahan-bahanna. Yen di nagara kaula gerek diayakeun pasar nu samada kitu ngan di nagara kaula mah sapi keur depa. Saha pemborongna? Sabaraha piwaraga deunana? Kasaha nginjem duitna? Kitu itu. Ngan ai kahanapna mah eta geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, ti pamarentahna mah duit sakitu tah dibelikeun ka rakyat teh murah deui. Ka eta mah duh matak diomongeun deui. Bari disingsieunana teh ku aya wae hileut. Aduh, kitu kan sa. Ya, ngasuh ulah sagede.

0: Bambang Pangalasan, utusan ti nagara, parang gumiwang pikeun na jugjug nagara Wirata.
1: Deuheus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara.
2: Kunirah Kang Andika.
1: Waduh, geus kabayangkeun eta pasar. Wah, teu mewah kahyanana. Mangkaning cenah eta nagana teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwaraga dunana eta?
3: Cekap saton emas.
1: Mah, hiji sakilo kitu. Masna.
3: Kau pamilih malas
1: kilo. Aduh, tapi itu kaulah teh pelbah dia ngadak-ngadak linglung itu. Ngadak-ngadak kapidang dung. Mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul. Mana kabina-bina teuing. Teuk, asal linglung pelbah dia itu. Tobat, ayo nanya kena pukul di leweng usaha. Barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga. Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna. Yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wirih. Bade ngadamel patung. Sedengkeun panyaramah aya tina lenta. Alumam

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekanan
3: biasa sok dipijet.
2: Pijetan, enak mantu gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak.
2: Di radio
1: cara ngangeina kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
4: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6060.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
10: Pak Wawan.
9: Pak Wawan ninggihan palimana?
10: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1, RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
9: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
10: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
9: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
10: Ti 2018.
9: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
10: Tos 60.
9: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
10: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
9: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
10: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes dicobian gitu.
9: Kumaha karaosna, Pak?
10: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
9: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
10: Nganggo alfa propolis.
9: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
10: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
9: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
10: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
9: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
10: Tos nu kaopat.
9: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
10: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
9: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
10: Di radio.
9: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
10: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
9: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Meni rajin perkosrekan wae.
12: Cek muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
11: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
12: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
11: Tetes mata naon, iya tes cu.
12: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
11: Wah, geningan seirka siap mah cu. Kumaha cara pemakaiana cek?
12: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
11: Oh gitu, aman ya teh cek?
12: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ieu teh bahan kurieu meureun keur geur kitabna udah nya nuju ngaos kitab mung upami nuju ngaos kitab nya socate mah nya ka ditu da kudu ngaos pakadinya nanti kudu kieu kurang daek ngeriti kurang tungkul nya ai rek dilukeun da batu bisa potong nah luar biasa ini Gatot Kaca pananganana piduitnya bungkul ampun weh socana karek sebelah ini aduh ampun aduh ampun mulai sok ngomong bilang batu ya ya oh iya weh dilepahat na potong beri itu tuh iya iya iya iya jika na siapa iya ke angus arjaki moy pandangan anak juragan kat kaca abong kena tanaga gede mung iya teh ngiritiknya dek moy-moynya tapi udah dibejakin ke dunungan cari hamna gede sebelah iya
14: tak beres, kabulu rompang.
13: Iya. Kabulu rompang berinya. Ayah, ampun. Ini ya punuk nampak jika hilir dorok.

Raden Gatotkaca ngablesat ka awang-awang ngajug-jug melajang tengah. Sapraptane pun nieu utusan ti nagara parang gumiwa. Ari kakasihna teh Bambang Pangalasan, utusan Prabu Bahu Sastra, lumampah pada ngajug-jug nagara Wirata. Kalaresan, abung kakasih Bambang Pangalasan nyata resep ningali kaayaan alas Pringgandinga cala anu hejo lemok dang daunan rajeg tatangkalan curcor cai anu harerang. Halumampah.

Kansa, kansa, kansa. Asakurasa, teuing meureun dumeh salilana aya di karaton, aya di pusir dayeuh, anu ditinggal teh wangunan-wangunan. Kaayaan pusir dayeuh tapi waduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana Kansa. Kaayaan cai walungan geus bau. Lauk neuna pararae. Kaayaan di pusir dayeuh da, kotor di mana-mana. Geus teu disiplin. Ngalungkeun runtah di mana wae. Tapi kaula nu matak resep ninggal ileuweung teh tiba hula teh. Tiba budak kaula teh matak ngaran kaula teh Bambang Pangalasan. Dilandina ku batur mah. Ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan kadupi cungkupan angka jereme malaka jeung gerdong. Remeuy ku beuweungeun ramai ku alaeun. Oh. Tuning ai Lestari wae ieu Kansa matak betah. Matak betah. Kaula teh rek kadagara wirata Kansa. Wirih di nagara kaula teh bade diayakeun wangunan pasar saperti di nagara wirata. Di nagara wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar nagara, wisatawan di luar nagara. Boh di luar nagara, boh domestik. Atuh puguh we jadi devisa ka nagara. Ai bangunanana teh cenah pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaeunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus dina letah, letah naga teh jadi tetecean heuh. Bus kana sungut naga, di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah. Bubuahan, cocohan budak, elektronik, sayur mayur, restoran. Wah, kaula terik dedeheus ka Prabu Baswapati Raja Wirata. Dek daroskeun saha arsitekna, saha nu digawena, kumaha bahan-bahanna. Yen di nagara kaula gerek diayakeun pasar nu samodaya kitu ngan di nagara kaula mah sapi keur depa. Saha pemborongna? Sabaraha piwaraga deunana? Kasaha nginjem duitna? Kitu ite. Ngan ai kahanapna mah teh geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, ti pamarentahna mah duit sakitu tah dibeulikeun ka rakyatna murah deui. Ka eta mah duh motak diomongeun deui. Bari disingsieunan eta ku aya wae hileud. Aduh, kitu kan sa. Ya, ngasuh ulah sagede.

0: utusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata.
1: Deuheus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara.
2: Kunirah kangandika.
1: Waduh, geus kabayangkeun eta pasar. Wah, teu mewah kahyanana. Mangkaning cenah eta nagara teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwaraga dunaana eta? Mah, hiji sakilo kitu. Masna. Aduh, tapi ite kaula teh perbah dieu ngadak-ngadak linglung ite. Ngadak-ngadak kapidangdung. Mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul. Mana kabina-bina teuing. Teu asa linglung perbah dieu ite. Tuh. Tobat, ayeuna nyakeun da puguh di leuweung eueuh sasaha. Barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga. Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna. Yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wire. Bade ngadamel patung sedengkeun panyaramah aya tina lenda. Alumampah ti kedang kawiyatan.

0: Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Padahal kaula teh ngabejaan teh nyaa. Sedengkeun eta patung teh bakal aya nu mupusti, bakal aya anu nyembah. Komo mi Gusti kana eta patung yakin ieu teh sawajeng nyesatkeun ka jalma-jalma. Musyrik kaituna. Karunya katurunanana. Nu mata kaula teh naha bener ieu teh Gatot Kaca teh nyeun Arjuna teh. Komo lamun eta Arjuna memang da puguh aralus di nagara Pringgandani nu mata kaula taralila di Pringgandani teh teresep. Loba arca loba patung. Sabab di nagara Pringgandani teh loba masyarakat anu masih kena nyembah kana patung. Yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan. Nah itu teh jelema naon kajanteng teh. Jelema. Tapi lain Gatot Kacanya. Sampurasun. Hei, kurang apa? Satu. Sa. Sampurasun.
1: Rampes. Di lelesan mana tete?
0: Antos sudah didinya.
2: Geningan itu datang nanti luhur. Waduh, sahate ya itu.
0: Mun dipercaya kau nanti dewa.
2: Dewa? Dewa naon?
0: Kau nanti dewa anu sok merek rizki ka jalma-jalma.
3: Dewa penolong.
2: Duh, dewa penolong ieu. Dewa tukang nulung kana butuh, tukang dalang kana susah aja teh teu dilum ngadang keur labu cenah. Lah, rasi teh dewa. Oh, percanten da sumpingna ge ti awang-awang. Sembah Arjuna Maya, sembah kaula ini dampa sampean pangasal dewa rezeki.
0: Geun ieu rezeki teh ku kaula can dikocorkeun ka saha-saha oge.
2: Masih kene dipenuhna. Upami dibawa rupiah teh can dicairkeun. Kumaha teh?
0: Ieu rezeki teh geus gagayot.
2: Ayo rezeki teh pe hujan ulin. Oke yeuh gagayot.
0: Dina hiji peuting aya jelema ai sugan terek salat tahajud.
2: Ari pek.
0: Ai pek ini manehna mawa pangerok.
2: Lajeng
0: ditutur-tutur ku kaula sugan terek abdas dek tahajud.
2: Ai pek.
0: Ai pek teh ngerok tangkal manalika.
3: Allahu.
0: Marukana dina tangkal manalika teh aya nomer.
2: Ora karep atuh jelema teh nya.
0: Tuluy bangkong ditewak dikerok. Ai geus dikerok teh sajabana di teangan nomor teh da puguh mun nomor teu pangih nepi ka eta bangkong teh dijebian. Atuh ieu rezeki teh teu dibikeun ku kaula. Asup ka hiji imah patung ngajajar.
2: Ulu.
0: Jadi patung teh disemah-semah tah anu matak nyilakakeunana. Bapakna nyemah patung anak nu teu nyaho dinaon-naon ge teh bakal tuturut muning. Jadi pamadeganana teh bakal loba jalma anu tuturut muning. Muning teh apa dibawa ku garong ge ngiclik terus.
3: Iya tah.
2: Yo, mun yo dewa kasalametan teh dewa rezeki teh. Matak di imah teh teu kenging aya patung. Salira bakal mulih deui.
0: Dewa rezeki bakal mulang deui.
2: Bu, untungnya di negara kaula mah geuning kaula eueuh patung rezeki mah anggere orot.
0: Teu mikir eta teh.
2: Aduh.
0: Tah. Sama eta patung teh sok dieun depan dedemit. Dumeh eta patung teh sok di semah-semah kadang-kadang.
3: Iya. Iya, iya.
0: Tah. Anjeun urang mana?
2: Ih, nah ya dewa nanyakeun.
0: Ih, supaya akur. Lah bener hate anjeun teh bohong atawa teu?
3: Tah. Iya bohong.
2: Yo, dewa masa geuleuh paoge taliti bisi katipu meureun. Taliti hati-hati persanten. Kaula teh ti nagara Paranggumiwang.
3: Paranggumiwang mah.
0: Akur lamun kitu anjeun teu bohong.
2: Sumuhun. Raja kaula teh Bahu Sastra.
0: Bahu Sastra.
2: Iya.
0: Ari anjeun
2: Sastra Bahu. Ya batur mah bubuhan kaula teh baheula resep moro kaluhur. Jeung surai. Jeung si bengkung. Kitu tah. Jeung si aples. Ya kaula teh disebut teh Bang-bang Pangalasan.
0: Bang-bang
2: Pangalasan.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Terus? Tak itu, nepi ka ieu ge kaula teh resep ningaleuweung teh.
0: Halus. Maksud?
2: Tah aya maksud teh kaula teh bade ka nagara Wirata.
0: Kawirata,
2: Wirata.
0: Rajana teh Prabu Maswapati.
2: Iya.
0: Kerame dunya teh aya pasar anyar ieu teh.
2: Numawi, numawi eta. Raja kaula teh bade ngawangun pasar sapertos di nagara Wirata. Aya di nagara Wirata mah panaga. Rungkaringke. Abus tina sungut naga. Nut ka pasar teh. Mulih na teh kana buntut naga kitu.
0: Eta
2: nu jadi anehna dilapis emas.
0: Kaula teh bade deudeuhus ka Sang Nalendra teh bade naroskeun sabaraha piwaraga deuna-na.
2: Saha arsitekna? Kitu Brawi. Di nagara kaula teh bade diayakeun pasar saperti kitu. Mung di kaula mah sapi keur depa. Ari tadi nama bade unur-unur. Nanging hasil gempungan ti sadayana sarumanu nya sapi we dicindekeun.
3: Tadi nama bade
2: tongo. Tuluy tak kitu ye Marawi. Maksad mah. Tak perubah dieu kana teh linglung.
0: Tah, nu matak teh oge ulah disemah teh patung teh kitu. Sok ngalinglungkeun. Di dieu teh aya patung.
2: Aya patung.
0: Tapi eta patung teh api-api.
2: Api-api kumaha?
0: Mun ti beurang sok jadi patung, mun ti peuting teh sok mulayaban.
3: Mulayaban. Jadi
2: uka-uka. Jadi uka-uka.
3: Gentayangan.
2: Gentayangan.
3: Kadang-kadang peuting manyeureupan
2: ka. Lajeng
0: tah anjeun pangne. Linglung di tempat teh dilantarankeun aya na eta patung.
2: Di leuweung. Patung teh. Mumpung keur jadi patung, teh urang-urang pekrek ku atuh tah.
0: Kitu hade. Hade pisan teh. Teh
3: kitu we den.
0: Sabab lamun geus peuting mah ngalawan.
2: Ngalawan pasti, pasti. Da kitu dedemit mah. Model eta model anu sihungan teh sok nyeut keutih beuheung nih.
0: Dracula
2: tah eta. Dracula. Apa Dracula teh cenah lamun ti peuting sok mulayaban lamun ti beurang tehes.
0: Tah teh beda ti kitu eta teh.
3: Sok nyeut beuheung nih.
2: Tukang kendang teh kitu tah. Kitu weh. Di mana ieu si Jogi patungna?
0: Dituduhkeun ku kaula. Tuduhkeun ning hungkul pek eta mah kumaha anjeun lamun hayang cageur tina kapidangdung pek.
2: Sae. Sawios. Urang probah mana? Ulan.

0: Ayo pengger sadewa mengger mengger.
1: Lamun hayang cager tidak kapidandung peh kumadinya.
0: Montong api-api sia, culik.
2: Gentayangan mah gentayangan
0: we. Gentayangan mah gentayangan eh sia teh uka-uka dulu. Abuskeun kana peles we. Kabina-bina teuing duh eta batu eta kora pabalata kabeh jiga meunang yeun. Duh. Maka jeung aya kuntung sagala. Sok udud geuning curiga nya. Tobat. Sia nu ngalieurkeun aing teh. Nepi ka kapidangdung aing di tengah leuweung, bro. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Aing ngomong Tony si ayah palu kun. Wah iya kebeneran sia. Iya meren paragi mencik cilemah itu. Ah kuai ayang dibubukun siap bongan ngaling lungkun aing. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang dipek-pek ku aing sia. Penasti kersayang kau mampara. Ieu patung kenging Raden Gatot Kaca anu sakedap deui ampirengse lajeng ditingang dugi ka jadi korap para

Ya ngergene hai wetan mananya. Hai kulon mana teh? Dewa. Dewa rezeki.

0: dan Bot. Cepat. Dan kalian siap. Ngomong siap. Ngomong.
1: Nah, Ragan. Nah, Ice.
0: Biu, siap. Aduh, samutu siraun.
1: Biu, itu. Kerak liwet gua, Ice. Dah, samu nama pan kaki Agan.
0: Bari tuang aja, nak. Aduh, Agan. Biu.
1: Dan, naon Ice.
0: Ngomong siap. Tanya ipatung ku sahremu.
1: Uyah.
0: Tuh ya, oh. Bentar gue luduk tuh, namanya.
1: Patung ansur.
0: Ansur.
1: Bahana pangintennya sama cadas yang sebatu.
0: Batu, batu dulu. Nah, sini. Di rogahala di tengah apa rumah?
1: Waduh, agan si jeger tinggi si bentar beludung. Saksi bumi sak bujang hingga kajaring tinggi tinggi pi aja nabi terang. Nah, dat pun lanjut pada kau mana?
0: Siap. Waduh, nggak kabila bila tinggi satu cepot. Nggak jaga teh.
1: Apa nggak liwat di itu di lebak?
0: Kalau hak kanan nggak tuh siap.
1: Por, agan angkat abdi mios tadi teh. Terus jadi mengaringku kantosan liwat, tadi sih nunggal liwat nama. Nyari nyari shot teh, kamu tutung.
2: Bangus.
1: Gitu agan. Nau kan? Bila di dahon?
0: Iya, ya tapak jelma beda ya.
1: Dat,
0: ayah tapak jelema bela.
1: Awas. Tuhnya abong ahli.
0: Teangan, bisa aja jelema lu curiga, teangan.
1: Ayo, Bro. Edit.

Lain luwih ti monyet sia kelakuan teh. Si lain jahat. Pagawean batur nepi ka diteungeul kitu. Geuleuh ka ulah sok kitu sia karya batur teh. Woi iya. Woi iya. Woi iya. Woi. Atuh. Aduh, ayah kitu nya. Siku, abu siku. Hah? Iya. Good. Iya. Jangan kakit.

0: Benang.
1: Benang.
0: Benang.
1: Benang.

0: Bila-bila teuing.
1: Kasahkeun nana?
2: Kadunungan.
0: Kadunungan.
1: Aduh.
0: Geus kunaon ge wae kunaon sia. Dunungan nepi ka diteungeuh.
1: Bungana anu parantos leungit ka nyah kabi teh. Da eta nu digulung ngan doma jeung doma.
2: Benang
1: atawa benang. Benang. Di belah mana? Ka deukeut ti dieu. Jauh kene?
2: Jauh.
1: Sabaraha kilo deui? Oh, berarti jauh.
2: Jauh.
1: Nyaan jauh kene?
2: Jauh.
1: Sabara pengkolan deui? Nah, meni gara de bohong. Apa eta?
0: Duh, kena kadekeng.
1: Benang, oi. Di mana? Kok jauh kene? Jauh kene? Sabara pengkolan deui?
2: Dua.
1: Nambet pada rohong. Ini gitu.
0: Aduh, kadieu.
1: Kadieu we atuh.
2: Jauh. Campurkeun.
1: Alah, teu sia pada wala geus.
0: Geus ya.
1: Jauh kene? Gerinya kasih dawala tibatan ka aing deh. Teu sia kabura sabeulah euy.
0: Udang sia.
1: Udang. Eta teh patung teh ngahaja di dieun. Tongki omongeun sia teh.
0: Aduh.
1: Ampun. Mau ngaganggu na patung.
0: Da cenah. Eta patung teh lamun peuting teh jadi jurig cenah.
1: Nah tuluy dinyatakeun cenah jadi jurig heula. Ieu mah ujug-ujug digebug eteu. Apa eta teh kasih laing nyilakakeun ka batu ngarugikeun tong sakitu ieu teh. Pindah-pindah pilih, mikir sia teh. Tah. Aduh, lain aduh-aduh mikir. Bida-bida teuing. Tuh. Sate teh.
0: Ya nu mangwales geun euy. Ari balik.
1: Lain kumaha rarasaan si Cepot ya. Eh, ampun.
0: Eh sia yang seuri lu masih cepat ngebodor.
1: Ah henteu,
0: geus sarua.
1: Nah, jelema nu gareuleuh mah kitu. Aya batur maju teh amek. Cara layang cuy.
0: Ampun Raden Gatot Kasang. Ampun ulah ngalepatkeun kaula kaula teh ditipu.
2: Alasan
1: teu kaharti kudung perfect arca mah geus dijengeun
0: Allah kieu mah kumaha atuh ieu teh kaula teh kapangaruhan ku eta dewa
1: ah jang nu watak ulah dumeh boga rasa jadi dewa jadi batara boga jabatan luhur atawa harkat darajat luhur teh ulah wani-wani ngomong ulah sia omong-omongna nyesatkeun teh ka batur nu nyieuna amek geura pek pikir si ieu katempuhan buntut mau dijengeulan kieu mah atuh ngarti siapa-siapa ha
0: kumaha
1: ya dengek ku si lain ulah disemah patung teh.
0: Iya.
1: Kitu. Bandingkeun we ayeuna mah aya jelema tukang nyieun patung, tapi eta jelema teh jelema soleh. Salat daek, zakat tara katinggaleun, salat puasa mah. Tapi nyieunan patung manehna teh lain disemah. keur maraban anak pamajikanana, tapi hasilna teh daek zakat mah salat tara tinggaleun, alus mana tibatan jelema anu matung.
0: Matung kumaha?
1: Matung teh ngajentul. Uuh gadag ibadah mung jatuh beki digawe mung. Hirup ku panyukup gede ku pamere. Digawe mung ibadah mung nyatu beki. Talus mana jeung jelema kitu?
3: Apaturna geureuhan.
1: Waduh tah. Waduh meh kudu dipek-prek cenah eta patung jeung Nabi Ibrahim alaihi salam. Dimimiti patung leutik nepi ka patung gede diteungeulan.
0: Iye. Naon maksudna?
1: Tah, riwayat Nabi teh merupakan komitmen moral buat kita. Ngerti teu? Supaya ulah kaduruk taha teh sia teh kaduruk bae teh tah. Kabakar. Dipapanas batur geus kaduruk.
3: Kaduruk dieu.
1: Diboga pamadegan. Iye. Ai patung ti eueuh gadag nu matak teungeulan ayeuna ku silaing ku sorangan diri sia di mana datang kedul dina hate teh gebug ku daekan tatete meprekan patung
3: di daek
1: timiti patung gede nepi ka putu nepi ti patung leutik nepi ka gede teungeulan
3: ruksa
1: mun usaha pekprek ku daekan
3: itu
1: teh mun mikir daek mikir mung sholat daek sholat tete meprekan patung patung nu aya di dieu matung matung ngajentul wae eueuh gadag mung ibadah
3: cicingeun
1: berkedah kupang sapah beunang teh lain ngaharapkeun patung itu
3: patung ngajentul
1: karya cenah deuleu
3: ya
1: anu nyeuna oge pan usik malik Allah ulah disembah
3: patung
1: matung nya teu nyeuna mah pan teu matung ba daekan keur maraban anak pamajikanana di imah ulah aya gambar jelema lain imah itu nu bluk ablak nu dihesan ku sia tadi imah teh jeung hate dek nulungan ka jelema teh ulah aya gambar jelema tingali Allah la ilaha illallah kabeh ge kagunganna ieu teh
3: bangblaskeun
1: geblegkeun ka anjeunna atuh dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanyo jelemana tah ulah aya gambar jelema teh kitu naon sabab bisi kapiheulaan ku resep jeung ku ngewa lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan itu kiai ngomongna bener da urang ngewa ka jelemana da moal digugu sabalikna kapiheulaan ku resep sanajan eta kiai salah ngomongna digugu we da resep tah eta mamalana teh lumatak ulah aya gambar jelema dina ati la ilaha illallah eta teh kalimat tauhid teh geblegkeun ka anjeunanana da anjeunna kabeh oge bangblaskeun
3: beres diri we
1: bisaan sia ka cicing bener rek teh euy cicing euy
3: mangpeung kareling euy
1: tuluy ulah aya gambar sato tadina diri teh lain di imah nu blok ablak eta mah da karya pasapa ulah aya gambar sato teh dina diri anjeun tah kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih tapi naha anu geus gede ai geus gede bet kokotor teh loba dan dipelakeun mah cing soleh cing bener cing jujur tapi aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun naon syirik pidik jahil kaniaya iren parasten dupak rumpak lupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik buraong muntangul kedul merege hese pedit jeung sajabana ta eta teh laku sato nu kitu teh turun-turunkeun geuwat balik deui kana fitrohna pikir saeutik
0: iya tapi ngabejaan anak ulah gele
1: tak itu ulah gele hirup teh oh udah dewek tadi ku juru agak digatut kaca kepro kepro we dan nyalakakeun batur teh cing make polo atuh iya agama teh universal ulah jadi kurung batok ulah kerdi ya saya mikir teh
0: cing lumah. Saha ieu? Bot kira-kirana.
1: Ah, moa milarian jurig nu teka deuleu. Survei membuktikan kumaha nu ngabejaan teh kulitna
0: hideung.
1: Dupi anu nyarek ngadamel patung saha?
0: Wa batara.
1: Ta eta anu geuleuhan ngara patung mah.
3: Anu ngewaan mah eta.
1: Sok ngalok tara. Hei. Lamun sok ngalok si Uti. Sarua hideung. Pegeh henteu rebeh henteu. Urang mah raga yuraya ta mah.
4: Lamun tara ngalok
0: kasebut terus. Dola.
1: Tah?
0: Yakin teu?
1: Cing sok hanya pasihan gamar nada agan mageningan sapertos Bapak Haji Ade Kosasi gumur gamar teh meuni jiga teh cobi ngagamar
0: ngagamar saha
1: ngagamar Gusti Batara teu teh mongkeun ka manehna ieu kitu lain
0: ieu
3: ragancang dilacak
1: teh ngabeh ragancang dilacak teh duh minaka ngagamar
0: ieu cicing cicing
1: Percise Pak Haji Ade Kosasi.
0: Cikan tingali dola jiga wa batara teu.
1: Percis pisan.
0: Bot.
4: Wakan tingali
0: percis. Ya.
1: Ujar kunci juga Gusti Batara cina. Ah, nah agan jemeni socate dola. Kau jiga saha. Ampun cing Gusti doa agung. Rusuh teu nya teh agan teh ngagamarna.
0: Jiga naon
1: jiga rambutan.
0: Berkarep bisa ngomong teh.
1: Mata aing teh jadi kieu ye.
0: Leyo kitu teh.
1: Kumaha
0: cing bentukna jelemana teh kitu tah teh. Tobat. Leuna pisan kitu tah. Bentukna teh. Geus. Bener. Oh, blad, geus.
1: Kawina-wina teuing, bami aya di dagor teh jelema teh.
0: Geus. Lamun kitu kaula ampura. Kaula apa? Apa anjeun?
1: Ya kumaha teh? Aya kasang tukangna ilmuh kuring teh anu ngaramkeun patung. Marukana meureun patung eta padahal mung sote nurunkeun rezeki para malaikat teh para dewa teh nya eta kanu matung kanu gajentul gadag ibadah mung digawe mung aya tuh beuki anu kitu rezeki teh moal datang kanu kitu teh ilmiah ta kitu teh nya waduh sok teungeulan patung ngedul patung amek usobar ku tawakal tinimiti patung leutik nepi ka patung gede tadina wujud urang teh teungeulan geura pek sirik pidik jalekan aya teh patung-patung jeung kitu pasirikan teh teh jeung musyrik pan iya
0: waduh tobat nuhun wae nuhun raden jadi kaula bebas teu naon geus
3: geus boga duit teh
1: ngampura atuh
0: sawang suna
1: boga duit teh
0: kula teh
1: aduh kumaha tuh kan pena stiker sayang tuh mampar
0: Bima kengeng laporan yen Dewi Drupadi angkat cenah ka nagara Wirata kada kareta sareng Eman maksad nama palain ningali pasar sateu acana lahir teu wawartos kasadayana anu aya dipusir dayeuh Amarta atau Bima Arjuna mah parantos melesat ka nagara Wirata ari Bima maksad nyamper putrana nyaeta Gatot Kaca.
1: Bot
0: wis kaujeung Rama dola
1: Gusti nya ah juragan Bima.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Mohon resep probihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri. Betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alpha Propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
5: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes,
12: bade obok weh, genep tetes.
0: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
12: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
12: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Sobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: Bapak Sabrudin.
1: Iya.
0: Alamatnya di mana, Pak?
1: Jagapura.
0: Jagapura.
1: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
1: Iya.
0: Ini beli yang kedua, Pak.
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir.
0: Berlendir.
1: Berair. Ya sakit lah.
0: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya, Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
1: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Enggak berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
1: Iya,
0: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
1: iya,
0: Pak ya?
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68
1: iya,
0: usianya,
1: iya,
0: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
1: Enggak, asli.
0: Oh, asli, gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya?
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: mikir seutik.
1: Iya, tapi enggak beja anak ulah geuleuh.
0: Tak kitu. Ulah geuleuh. Hirup teh. Oh, udah dewek tadi ku juroga di Gatot Kaca kepro we. Dan nyalakakeun batur teh. Cing make polo atuh. Ieu agama teh universal.

0: jadi kurung batok ulah kerdi ya saya mikir teh.
1: Ayo. Pot kira-kira nak.
0: Mau milarian jurik nuket teka dulu. Survei membuktikan. Kumaha nu ngabejaan teh kulitna
1: hidung.
0: Dupi anu nyarek ngadamel patung saha?
1: Wabatara.
0: Tah eta anu geuleuhan ngara patung mah.
2: Ngalok tara. Anu ngewangan mah eta.
0: Sok ngalok tara. Hei. Lamun sok ngalok si Uti. Sarua hideung. Pegeh deur be henteu. Urang mah gayu raya teh mah.
1: Amun nu kalah
0: ngalok
1: yakin teu?
0: Cing sok hanya pasihan gamarna da agan megeringan, sapertos Bapak Haji Ade Kosasi, bumur gamar teh meuni jiga teh. Cobi ngagamar.
1: Ngagamar saha?
0: Ngagamar Gusti Batara. Kita mungkin ke mana nak? Iya, gitu lain.
1: Iya.
2: Ragan can dilacak
0: bel. Ngabe ragan can dilacak dah. Duh, Minaka nggak gamar?
1: Iya, cicing.
0: Percis saya Pak Haji Ade Kosasi.
1: Cikan tiga lih dolar jika wabatara tu.
0: Percis pisan.
1: Bon.
3: Wakan tinggal
0: di
1: sini. Ya. Ujar kunci juga Gusti Batara, cina.
0: Ah, dah agan jam ni. So cate dola. Kau jika saha. Ampun cuy Gusti, tu agung. Rusuh tu ingat tak agan tengah kamar na.
1: Jika naon,
0: jika rambutan.
1: Mana karap pisang mungkin.
0: Mata aing teu jadi kieu ye.
1: Ayo, kitu teh. Kumaha cing bentukna jelemana teh kitu tah teu? Tobat. Leres pisan kitu tah. Bentukna teh. Geus. Bener. Muhurat geus. Kawina-wina teuing, pami aya di dagor teh jelema teh. Geus. Lamun kitu kaula ampura. Kaula apa? Apa aja?
0: Nah, kumaha teh? Aya kasang tukangna ilmu kuring teh anu ngaramkeun patung. Marukana meureun patung eta padahal mung sok teh nurunkeun rezeki para malaikat teh, para dewa teh nya eta kanu matung, kanu gajentul, gadag ibadah mung digawe mung aya nya tu beuki tanu kitu. Rezeki teh moal datang kana kitu teh. Ilmiah tah.
2: Kamaralang di langit
0: kitu teh.
2: Aya
0: nu kontrak. Ya. Waduh, sok teungeulan patung ngedul, patung amek. Kusobar ku tawakal. Dimimiti patung leutik nepi ka patung gede tadi dina wujud urang teh teungeulan. Geura pek. Sirik pidik jale ka niaya teh patung-patung jeung kitu, pasirikan teh jeung musyrik pan. Iya.
1: Waduh, tobat. Nuhun wang, nuhun raden. Jadi kaulah bebas terlalu. Gus.
2: Buka duit
0: tu. Lampura tu.
1: Sawang suna.
0: Buka duit tu.
1: Gono tu teh.
0: Alah. Aduh, kumaha tu kan? Penastik kesayang tu mampara.
1: Bima, kengeng laporan yen. Dewi Drupadi angkat cenah ka nagara Wirata kada kareta sareng eman maksadna mah palain ningali pasar sate acana lahir teu wawartos ka sadayana anu aya dipusir dayeuh Amarta atuh Bima Arjuna mah parantos melesat ka nagara Wirata ari Bima maksad nyamper putrana nya teh Gatot Kaca. Tot, wis Kangjeng Rama dola.
0: Gusti nya,
1: leh,
0: juragan Bima.
1: Waduh, weh.

0: kapihatur Kangjeng Rama. Don. Don.
1: Saulah anu.
0: Lawala.
1: Aduh. Semah kapihatur kulat.
0: Don.
1: Dan.
0: Don.
1: Sumuhun. Sawang suna kulat. Kurang-kurangna minang mangadengekeun matak soak.
2: Semah kapihatur, Gan.
3: Selawat.
2: Nah, jadi temalan.
0: Cuma kapi hatur, Agan. Bot, bot.
2: Mana?
0: Ayah naon, Kang Jirama.
1: Ayah naon, Agan.
0: Si Kakang Mok Drupadi. Bangkani ke kakanungan kara kareta. Kamana? Kana gara wirata cenah hayang nempo pasar. Bisi ayah kejadian naon-naon hayang orang ini, Kang Wirata. Waduh, saya. Kumaha geus angeus nyeun arsa?
2: Anu mawi.
0: Anu naon?
1: Aya nu neungeuh kurang.
0: Naon?
1: Arsa.
2: Aya nu geuleuheun.
0: Usaha.
2: Lah,
0: usaha.
2: Duh.
1: Ah. Aya nu neungeuhna teh cenah diikat. Heh, dora, dora. Dora. Ulah kitu.
2: Lain banyo coba euy. Lah kaing ngarawana teuing. Maksud teh ceuk caket nu diikat kitu.
0: Punten Rama. Arca teh aya nu neungeuh duit ka jadi kora. Kusaha. Ka ieu jamina. Wih. Dah. Urang mana sia? Asa anak aing di tengah.
2: Itu Ramana, Ramana.
0: Punten we.
2: Gusti, ini tante pada nenggelan batur.
1: Aduh, salah ini tete. Mata kudu hitung-hitungan teh gitu.
2: Coba.
1: Keron ayah minggu, ayah bulan, ayah tahun. Atau ayah jadi hitung mah. Aya manis pahing kaliwan wage.
2: Naon manis pahing kaliwan wage teh?
1: Manis pahing kaliwan wage. Cih ngising di pohon cabe.
2: Walah karep we.
1: Cair ngomongna teh asa beledug nya si eta mah.
0: Urang ngajar sia. Urang mana sia teh?
2: Kaula teh bade ka nagara Wirata.
0: Maksud
2: bade naroskeun waragad pasar margi di nagara kaula teh parang gumiwang bade diayakeun wangunan nu sapertos kitu nu bade deureuhus ka Gusti Prabu Mahatma Maswapati.
0: Tapi naon sia neungeul arsa
2: dipiwarang ku dewa
1: diwarang ku Gusti Batara Kresna ulah tatos yakin da mah
0: Gusti Kresna.
2: Duka namina madaga ku dewa.
0: Hideung.
2: Nuhun.
0: Make dahe ka sia.
2: Duh.
1: Boa teh teh keur dilahirkeunna meureun di luar rumah nu ngarona.
3: Yeuh kokol.
1: Lah kolan kokol meureun tah hirup teh kitu. Nu matak ulah ngajuru lamun aya rona. Keureunna kolan kokol.
3: Yeuh.
0: Ampun atau serama atau sama mengajar siapa benar nih karawilata
2: imalan
0: bareng jai
2: mana deh
1: nah, di balik kurang ribu ayah hikmah kurang jadi dulur di hampura kuring deg di hampura kuring
2: nah itu sih udah pada kumahan deh itu
1: hampura weh dah ini aja kuring ogeri juga tanya.
0: Hampura kaula, hampura aing.
2: Sawang suna.
0: Dek diampura mah.
2: Bade, bade nuhun. Bade.
1: Ah, gitu ngomong teh cepat abe teh digebuk. Wah, pria-pria betuk teh panyeri. Dengekeun atuh.
2: Ya, ya, ya.
1: Oh, tak gitu. Sing mingus atuh cepot.
3: Barunya.
0: Ayo ini. Si Kakang Mok Drupadi bisi kumaha onam.
2: Sawiyo sareng we sareng kaula ayo ini.

0: tunalampa heta. Kacarios, ia Dewi Drupadi parantos ayah di lebet pasar, disarengan ku para man-man seraya. Nyaita anu ngiringkeun diantawisna anu langkung saket hiji man anu sok diajak nyarita.
1: Ibi, kaulah nunen, kadil, kadil itu tinggali barang-barang meniharane.

0: kami rupi-rupi anu icalan. Dagangan anak angean cocoan tuangun sarang sajabina.
1: Undirahan Andika.
0: Bibi Mat. Kaulah nun, Gusti Ratu. Aduh. Kaulah teh tuleh dihulag wae lamun hayang init ka dieu.
1: Paingan gening. Dapuguh luar biasa timimiti tiluar ninggal kaayaan naga. Dilebet naga teh geningan kieu meuni rame.
0: Bibi Mat, kaulah nun neng.
1: Cik maneh hayang naonkeun bae kaulah nu mayarna.
0: Bibi Mat neng teu gaduh ATM. Maneh teh keun bae da kaula nu mayar. Bibi teh salarasna mah hoyong ditinik, Nen. Hoyong ditinik. Ari tinik teh naon? Tinik teh eta geningan kongkorong dina mumuncangan. Eta mah gengge, eta mah gengge nu kitu mah. Kalayan bibi teh hoyong ka salon, hoyong diribonding. Tawaka diribun diriboning diri maneh ke can pugu. Sedaya-daya kaula nun nen. Entong anu dinusuni atau diritu anu rame pisan. Paur bibi ya beteng geus gede. Bisi-bisi kagenset atara pika badug jelema.
1: Di diewe.
0: Atau dari dia macakat WC nen. Caket toilet menibara rau manya manya bibi aduh tobating bibi itu pakaian naon tete bibi anu kahanap na gede te tete tete nukitu te cut brai cut brai di malan ayna te nuju muslim lain muslim atau muslim taeta nen
1: tobat teuing bibi
0: itu kadahara naon taeta teh nu kitu teh hamburger ari hamburger teh daharan di mana eta teh aya hartosna hamur duit geur pasea dan king donat hot dog teh nen nya da kaula ge nyaho ada meser lengkong kayaknya. Pena stiker sayang tumam parah.
1: Urang-urang Kurawa anu nampi pancen ti Suyudana Raja Astina. Wireh di nagara Astina teh nuju kaserang wabah panyakit rupi-rupi.
0: Ya tiasa dilandongan, tiasa hindar tina rupi-rupi panyakit. Tapi kedah ditumalan negara teh ku orok anu lahirna di pasar.

0: kurilingan di isuk-isuk. Sugan we aya nu ngajuru di pasar. Lapur.
1: Timbalan.
0: Tacarana genti.
1: Kumaha?
0: Tah, aya nu reuneuh geus gede. Anu geus meneyang, anu kira-kira geus 8 bulan tah tewak bekem. Bekem. Beuteungna pencet orokna cenah kaluar.
1: Ih, apa ni mun ngajuru?
0: Ha, nu ngajuru, apa ngajuru teh biji. Asa merejel. Asa merejel, da ngajuru keneh ta ge.
1: Oh kitu tingali aya awewe reuneuh bener teu? Oh, gulis kitu. Antong geulis-geulis nu penting
2: reuneuh. Ya,
0: tadi tingali gulis na. Dek gulis dikoreng patut awewe na mah teu naon penting reuneuh pencet orokna bawa buru-buru. Siap, bejakan, bejaan. Bejaan.
1: Bejaan.

Bibi.

dinasti kersayang Tumampara. Dewi Drupadi dibekem. Kalayan patuanganana dipenset. Disered orokna. Atuh dikersakeun. Nya eta orokna kaluar. Tur pameget. Jadi gemo di sana ka Aswatama kaluar.

kalian siapa dengan orang? Ada orang, hei, tulungan, tulungan, tulungan, hei, tulungan, tulungan, tulungan, tulungan, iya. Kurang ngajar, hadir, kena tahu orang, weh. Lawan siap. Kurang mana kadun pipinan kadun Sarbatur? Hah? Areta orang teh dileput trana Raja Amarta. Aing apa? Hutang pati berapa teh hutang wirang buah-wirang. Kadun jadi penjahat siap, kuliah. Sangron, aing Bambang Pangalasan.

0: Raden Arya Seta, putra Cika Prabu Matswapati, kengen wartos yang di pasar ayar ributan. Turun di daerah Sasak pada ngamankan. Wajar. Waduh, tobat tingkur diselamatkan hula dari itu. Ay.
1: Ya tegeningan Garwana Raja Amarta dari Drupadi.
0: Ya. Obat Bima Gatot Kaca. Kawan, tiwas. Aja

0: orok di baranagrang nabi poho. Waduh ampun Gusti wabu iya gini duh. Waduh ampun lesot luhur sudah Raden Gatot Kaca Sakilat Nawak Aswatama. Siap kali kan orok, kali kan orok. Ubat binatang. Ampun Gatot Kaca. Waduh, tobatinya hati. Bon. Tewak tasi juri. Jelapa ingri. Siap. Dalam kerusuhan sah. Hah? Ayo saya itu pasar ditutup-tutupkan. Gara-gara siar ributan. Oh boy. Kau lah tes. Kerniangan Tuma. Tuma di mana? Tuma di negara Astina. Yang penyakitnya rupa-rupa demam berdarah muntaber aid. Jeng saja mana. Ayo gitu. Nyakur di tumalan ku orok anu lahirnya di pasar. Aduh. Montong salancar atau mikir teh kerdia sia teh kurung batok. Apa sidik aya panita dorna di ditu teh?
1: Nyana eta gejuk dorna. Aduh.
0: Ngaku-ngakui ku nyarita di lukaliku sangkan batu di gugu bari padahal bapa sia teh tukang tipu. Hah? Ngaji teh samatinya sia teh. Ngaji teh leuleutik pasantren teh lemet maca Quran di bubudak. Tapi jeung batur hayang memusuhan sia teh hirup teh. Hayang nyilakakeun batur. Hirup teh beda ti meuri. Ari mani unggal poe. Ari hanyir ka bawa modar. Ari mani unggal poe tapi hanyir terus. Nah sia teh. Da mikirna samatinya ieu agama teh universal deuleu. Kudu ditumbalan ku orok yen urang asina teh kudu balik deui ka fitrohna saperti orok. Kulu Mauludin yula dua la fitroh. Degekeun bersih deui gerape atuh siana. Hate da meunteunna pangeran ka manusia teh kudu masyar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Cing mikir atuh sia teh.
2: Tingang ku batu banyakan geuleuh tapi
0: orok. Muni geuleuh aing. Teu harana yang teuing. Mikir nepi ka perbahdinya keur dia. Dalieur ka udungna. Lain or eta mah orok mah teu nyilakakeun batur, coba eta pamajikan batur, da salakina mah nyaheun. Jaba ngareureuwas batur. Teu mikir balik deui kana kasucian urang ditu, kana lotor sia teh.
2: Kanger penyakit
0: begitu. Aduh. Ampun. Penyakit survei membuktikan bahwa penyakit lo bate gara-gara si AKB kalau lo tor masih kena lomba daki cing dewasa atau dewasa obat di pepatahan teh kalah obat
3: abun
0: aduh ampun.

0: ke si orang? Ha? Ada ke orang?
1: Coba itu.
0: Ya teker tu mah negara aing teh nyaah ka negara jeung masyarakat.
1: Alasan nyaah ka negara. Padahal ieu teh proyek. Aing nyaah hoda init ka ditek murid teh, uang keur hotelna, uang keur jatuhna. Padahal duit negara teh nu rakyat.
0: Can bonus. Babuk sok aing.
1: Lamun aya di negara Amerta pejabat Malaysia ku aingna ditelu.
0: Bangsat sia.
1: Geus kapalingan naon ku aing. Pukul sia nu bangsat mah.
0: What?
1: Iya. Bina-bina cuy, cete. Tengah lawan di cek lainnya. Usit, usit. Sudah cek benang di cek cek.
0: Waduh, hebat mana pot, oi. Hebat mana pot, oi. Dek ngalawan siya kaing. Bahulah siya tadi astina nga jenom. Aing di anak raja. Siya tadi kung siya tukung siya diberek kaing. Tapi mulang tarima kaing. Nah siya nga ulang.
1: Emang na hak asasi aing salaku manusia teh rek diukur kutung-tung sapatu siya dumai anak raja. Adil teh kesara reap.
0: Wait.
1: Waduh.
0: Wait, hey, wait, pusing, siang bro, pusing. Godar, siya kadang kek kuaing mulu. Pusing. Gus, tu bau, iya. Usik, sia. Hayo usik.
2: Hah?
0: Waduh. Geus teu bau.
2: Are DJ kamu ya kita. Kata. Luwih bau.
0: Leuwih bau. Pantesnya pasir goblok gering sia teh.

0: Jeung ngeude eta teh teh. Truk goreng.
1: Aduh. Hari sugan teh lain pamajikan Yudhistira teh teh. Nah, baru dak teh lalawara deuing teh teh. Kahayang teh nempo heula kahayang.
2: Taliti.
1: Ai disangki ku aing. Pak. Bu, tobat teuing Gusti.
2: Iya kana.
1: Ai nurunuh, teh disangka ku aing mah teh tadi si Kinkin.
0: Aduh. Ieu sedang kuat teh. Nah, asa teh ngeuna aing terus. Aing mah asa-asa deuleukeun ku sia. Kudina, calik deui ah. Calik deui saha teh?
1: Saha teh? Nanaon asa teh? Ieu teh aing teh kolot.
0: Ya kolot. Sugan eta dia mah beunang ku aing.
1: Gagah dari mah euy. Heeh.
0: Dek ka mah kapala, gagah sakali dua kali. Eta dorna kudae ka cicing gidinya euy.

0: si solo un prestancia por allá. O es mayucia.
1: Verlas de kersayang tu mampara ini.
0: Ia area setan utita tadi milarian. Saha ulon-ulona.
1: Barang ningali anu jogol. Kalayan katingali yen anu sapalih manjata urang-urang astina.
0: Aya oge jalma anu teu dikenal. Weya perasa. Oba. Bangsa. Udah pada.
1: Ngadon ngariweukeun seuri pasar aing. Ieu teh pasar teh jadi panonoban bangsa-bangsa wisatawan di luar negara. Kumaha lamun engke arembungeun datang di kariye kulajar?
0: Kada ora sia teh.
1: Na nasibal nepi ka kieu init-initan aing. Ti mimiti pangis jeung Gatot Kaca di leuweung. Tuluy ku bapana, tuluy ku pawongan. Datang ka dieu geus gebro deui aing pada neungeulan. Padahal aing niat teh hade, ieu teh hirup deui gawe, gawe hade.
0: Kalau urang sia teh jadi budak. Urang mana sia teh? Ubat. Aduh.
1: Tapi napina teuing sia teh. Iya. Hoi, we. Sugah teh, urang astina punten. Salah. Unten sembah kapi hatur gini ngite juragan anong?
0: Mang sepon.
1: Kumah?
0: Aing geus nyalamet geus Ladrupadi.
1: Kumah gusti istri kurang?
0: Geus selamat.
1: Aduh. Jabang bayi na pemegat lan.
0: Nya. Lalaki.
1: Pemegat.
0: Nuhun di mana?
1: Parang teu sicana ku Raden Gatot Kaca kecuk lan. Aing kumah ieu teh?
0: Aing apa urang astina nu sawareh malalumpatan. Daik teu daik, iya. Anu jadi ulon-ulon aja. Jelema teu dikenal.
1: Aduh, iya. Lulungan mah geus mah.
2: Mah,
1: teh lulungan aing kan ku diteungeulan we, jadi diteungeulan. Karunya. Diteungeulan we. Cing kuring teh nanyakeun poe naon atuh ini ti ditu. Jumaah kaliwon. Jumaah. Syawal hapit raya gung teh larangan bulan atau jumaah. Nah atuh. Ninggang di padaringan pepes teh. Ampun coba cuy.
0: Bid'ah gitu.
1: Siapa dah kena patung ngaramkeun geus bid'ahkeun ongkoh. Coba cilaka ke kitu siapa caraka buku batur temongkeun ka apesan diri lamun panginjeung batur ulah somong segala teu nyaho we gerapet bakal asup elmu teu bakal loba kumaha we api-api teu apa ajen hormat pangarti batur teh ieu mah dicempat jeung dicempat wow sugan
0: urang siap
1: sarios teu diteungeulan wae ulah
0: naon
1: tong diteungeulan wae
0: galawar siap atawa hayang jadi pengacara mah mudahkeun dek jadi pengacara sia teh LSM di mana sia
1: disangka nunggu si tompul deh we disangka Adnan Nasution buyung aneh bulan punten deh bulan jam teh gak taruh sehelak tuh siapa acara dia tentang
0: dek bang lawan kan iya ada jadi ulon-ulona
1: semua taruh sehelak dari mana ya tak itu berada iya dosa iya berada tadi na hei rumah seorang di lembur sok di tengah kebawahan mau sok yang tegala ke tak etak ayo geuleuh kebawahan nenggelan kebawahan mau tindak ngewanya Oke, pemberian tetangga barang beret tara. Kudu hamur congcot murah bacot. Eh, murah naon teh? Murah congcot hamur bacot. Teuing kita mau kemasi lagi kah? Bawa deui aing mah.
0: Tak, itu hamur bacot murah meriah.
1: Ilaos ya, bang.
0: Tak, boga anak buah. Lamun urang hayang dihormat ku anak buah, lain ku cara galak bari jenggele. Lain ku cara popolotot, sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor engke bakal naek harkat darajat anjing di agenda. Tuh, mode dewek boga dunungan mode Pak Haji Sidik. Dewek boga hutang sebera bulan getara lagi. Mode Kang Jajang seri jadi bager. Lain dilaporkan ya dewek lain direk bayar. Ampun, lain eueuh ngan kacewat wae.
1: Sajen. Waran kaula teh sih. Bahu sastra.
0: Ti
1: di negara Parang Gumiwang.
0: Kaluhuran
1: pati.
0: Raja anjeun.
1: Sastra Bahu.
0: Eta ninggang di Bahu eta sih teh. Beuki subuh teh beuki Bahu.
1: Sanes Bahu, Bahu sastra.
0: Nah sastra bet bararau. Biasa lagi saya terang masih ingin.
1: Nggak usah tumpang sama mama ya, sudah.
0: Maksud?
1: Kau latin nampi pancin tisang nalendra. Tak iya seratna. Serati Raja Kaula, Kange Raja Wirata. Gusti Prabu Maswapati Mangawe Aos.
0: Cobi kuabi kurang baca cicing sia cicing cicing sanaos abdi teu ninggal kabaca ku abdi dieu
1: cicing naon
0: mad nya geuning geus karasa mangpaatna turta aya ajeb kunranya imla anyut
1: coba naon hartina
0: aya ajeb teh hartosna teh aya beja
1: kunranya
0: nu anyar
1: imla anyut
0: di alam dunya. Kukuriku lalala lalala lalala
1: ayo sabar jeung si Sungkawa yang bertanda tangan di bawah ini saya Maha Prabu Sastra Bahu Raja Negara Parang Gumiwang ngutus atuh nanya dari ributan dia
0: umawi
1: kaulah teh bade deuheus teh lebat ka pasar. Aing ninggal di pasar teh aya istri jejeritan.
0: Tuluy.
1: Si horeng keur dipencet beuteungna teh orokna kaluar. Kaula teh teu tega cekeng saha ka manna teh.
0: Teteh ka bogo kuring man teh. Ba di heureuyan.
1: Isai ningkeun. Tuluy. Cekeng. Saha teh? Ieu teh cenah garwa Raja Amarta, garwa Gusti Prabu Yudhistira. Atuh kaula teh amak.
0: Aya patulah patali naon?
1: Ih, dumeh kaula teh parantos nyobat we sareng Raden Gatot Kaca, Gatot Kaca, sanaos kaula kungsi di teungeulan oge. Ditipu kaula teh mimiti nama ku hiji jelema.
0: Heuh, geus sae eta. Jadi aja terik nulungan Drupadi.
1: Sumuhun nek bantul orok. Geur aya nu ngalawan patutunggalan sareng kaula.
0: Edan aing katipu. Padahal urang wah moal jauh hudang aing. Lamun orok nepi ka lapur pika mang awas sia pembalasan di aing. Maka dituntut ku aing.
1: Sanaya daya.
0: Hampura.
1: Awios. Da geus nasib poe geus geus teh geus.
2: Aing
1: nak cerikan naon teh? Aing mah cerikan naon domba sia teh nu marabat. Untung aya si Arus. Jeung si Kastop.
0: Hampura.
1: Geuleuran mah. Nasib kaula teh panas ngeulan. Ini. Tak boleh melihat ia panggilan anak anak bertuh.
0: Karunya siap. Hanya tetengah dukun. Dah bungana tu makin dengar arca.
1: Ya tak itu saya selalu lepas. Kaulah tekinten kintana. Boleh naroskan pasar di negara kaulah tak boleh diayakkan pasar. Sapi kerdepak. hoyong di dieu kawula teh bet bade naroskeun waragan.
0: Waragan
1: sabaraha pi waragadeunana di mana arsitekna?
2: Prancis.
1: Naon teh arsitekna?
2: Dari negara uing mengandalkan batur wae. Nya ge palalinter matak sumber daya manusia yang berkualitas di negara kuring mah eueuh. Sagala rupa ge lalemah keneh ngandalkeun batur wae.
1: Ngabendung walungan ngandalkeun batur. Da ilmuna jadi teori wungkul.
2: Kitu.
1: Waduh, cekuring oge.
0: Tarunya. Dek nanyakeun waragan arsitek jeung sajabana heug heug heug. Hayu urang asup ka kareun.
1: Bunga-bunga. Dalira tiasa. Tiasa nulungan kana kaprihatinan kaula.
0: Iya, padep.

0: asyik ku kabina-bina teuing nya nana sibana ta jelema. Ngan ditungeul aya nu kitu jelema nya. Meunikoh pol. Teuing ngeureun bapa-bapana baheula tukang ngeuleungan batur. Pepelakanana sabab naon cukolot ieu mah ceuk. Wong tua gawe wiwitan wong enom darma lakoni. Jadi cing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan dina bebelakan kolot tea nya dina bab goreng. Jadi cing saha kolot anu nyeun kahadean anak incu anu bakal metik hasil ngalah buah pepelakan kolot dina bab kahadean lumataka deui ya. Hadis geus nyaritakeun 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Tah sateu mungkin kapan. Tapi si horeng meureun urang kudu ngadidik diri heula ti kiwari supaya turunan urang saroleh, sarolihah. Marulus rahayu gemleng salamet heuh. Tah kitu. Lumatak euy. Jeung kami HP teh geus sareh lain gede tah. Dina barang dahar sing hati-hati. Cukolot baheula mah geuningan cenah, dahar teh ulah luak lieuk. Tungkul we. Itu ya.
1: Mimiti taun ieu mah lina.
0: Mimiti taun ieu mah pan taun anyar Happy New Year urang teh nya. Taun baru 2005. Muka lembaran anu anyar. Saolah-olah urang teh dibere kertas anu anyar nu bersih, nu bodas. Yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Amin. Cek dewek oge kitu tah. Muga-muga we kasadayana. Ieu kulahirna murang kalih pameget putra Raja Amarta putra Prabu Yudhistira ti Dewi Drupadi salamet kantun dengan tosan sahat jenenganana bari syukuran murenya domana mah geus pesen ka Pak Haji Oro di Ibun Haji Ading geus sibulu Kang Ading alah da ti Padandim mah atos ning di Bapak Bupati Pak Haji Obar Bupati Bandung masihan dong maka kang ternyata lambatkan orok. Aduh ampun Gusti Numa Agung Bupati Garut dek mere Bapak Wakil Gubernur dek mere dong maka dewek syuk-syuk dewek teh cep dampak tujung beru wah unga bulan ngirim lauk ke dewek dek nyen saung dek di balong besi-besi nama rek mentawe kak kajajang ti sari jadi rokona janu digawe Pak Haji Sidik Pak Haji Rahmat kak Pak Haji Didin oge okay, orang Kuningan Pak Haji Maman marere

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregal,
2: paregalnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapurma. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abuatna sekedik deui kitu ya teh.
2: Sahalit
3: deui. Sahalit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang tenteh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya.
6: Iya.
5: Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya.
5: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan.
6: Alhamdulillah.
5: Berarti itu pemakaian itu

0: lama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace FM.
9: Radio
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 Radio Peace FM.
10: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
11: Kena debu nih dan gatal lagi.
10: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
11: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
10: Udah, tenang aja. Pakai nih, Tetes Mata Tesma Aini.
11: Aman gak nih?
10: Ya aman dong. Tetes Mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade nama handi nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: Tetenu naik, hei. Pak Juju, turun atu.
4: turun-turun nalak tak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya galuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh sekedas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sekedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit diri gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu na iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaus na, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijalikan nyari tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Minyak kuranana, sadinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
1: Nah, Bapak, Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, Boleh juga tuh.
5: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Gudawang belah bayana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Cobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul, terus ngelain mentah ya we deh, karawas deh.
0: Jadi ya tamah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we deh, gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cen ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami gitu ta. Ada 24, RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser ar propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh bukan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tajam mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos tiasa teu tiasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 危险呗。
1: Sumangga Kang Wahyu, lagu anu salajeng nanya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo ka Teh Imas Citiru, Ba Opan, sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cenghar sareng Cu. Sor kadinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: nah terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Tanya? Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargal,
2: pargalnya.
3: Itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
2: apa propolis,
3: apa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos,
3: ayah karaos lah, ayah di lah, ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, ah. Pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyeri an sekedi, kaya nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ieu teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui
2: eta teh. Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
3: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana lurah tenteh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namin apa?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
5: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo Tesma Aini kumaha apa karaosna?
5: Nah, sabaraha terus nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu tah.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk,
8: ayo.
7: Ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyeksrek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa candi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak ngahaturkeun nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anah Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain ibu aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta na teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
5: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas.

0: Seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: campera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapa sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF seberapa botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat zuhur genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak kering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
6: Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin,
5: sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Pak Oga.
1: Di Tanjakan Kondang.
0: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
1: Desa Cibenar.
0: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
1: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
0: Mohon.
1: Dari paregel.
0: Paregelnya.
1: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
0: Alfa propolis.
1: Alfa propolis, alhamdulillah.
0: Aya karaos.
1: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
0: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
1: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
0: Hareuras.
1: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
0: ya teh. Salit deui.
1: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
0: Oh, ngagaleuh deui.
1: Ngagaleuh hiji deui.
0: Sabar tetes kamari ngaleut.
1: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
0: Sabar kali sadinten?
1: 3 kali.
0: Mun
1: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
0: Mohon leres.
1: Jadi
0: sadinten 3 kali
1: bade. 3 kalinya.
0: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
1: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
0: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
1: 150
0: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
1: nya
0: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
1: Oh.
0: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
1: untuk mamu yahnya
0: ayo ngamama ngamang saali dikirangan
1: nyanyanya
0: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
1: sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
6: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga.

hati adalah pusat pengendalian diri yang kondisinya menentukan kualitas keimanan, pikiran, dan akhlak seseorang. Hati ini menjadi tiga jenis. Ada kolbun mayit, kemudian ada kolbun marid, kemudian juga ada kolbun salim. Siapakah dapat bersihkan? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hati yang kolbun salim, hati yang bersih, juga tulus, tenang, dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketika, wahai Tuhanku yang... Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu pagi hari di hari Jumat di tanggal 18 September 2026 ataupun juga telah memasuki hari yang ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hambamu. Bersyukur sahabat MQ pada pagi hari ini kita telah masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari ini yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita, amin ya robbal alamin. Setiap hari, setiap... Insyaallah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.

0: sahabat MQ dan seluruh juga pendengar dimanapun Anda berada. Baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi di hari ini. Di antaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang di 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, kemudian Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapasendo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Bila kenangkan kaharmu, sahabat MQ dan juga pendengar di mana pun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik, salam silaturahim terbaik di pagi hari ini, silakan Anda boleh sampaikan melalui konfirmasi di WhatsApp juga SMS di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tiada lagi semangatku. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari mendebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya, mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Aku mengganti hukumanmu di akhirat. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: kebenaran.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan

0: Alhamdulillah sahabat TMQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama guruna kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun
3: ya
2: yang
3: Allah, Allahumma dari ya Karim.
2: Wahai Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha menyaksikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakiha. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami tidak pernah bisa lupa padamu, ilmu yang membuat hati kami hakul yakin padamu, ilmu yang mengantarkan seluruh hidup ini benar-benar hanya untukmu, mengabdi padamu. Ya Allah, kami mohon padamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal soleh. Wahai Allah, kami mohon kepadamu bimbing kami dengan amal-amal yang kau sukai dan kau menerimanya. Ya Allah, bukakan pintu hikmah. Allahumma aftah lana hikmataka dan curahkan rahmatmu untuk kami. Wahai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah, bersihkan. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, takabur, dari kedengkian kepada orang beriman. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Insya Allah kita membahas salah satu yang paling sering dibahas di pesantren, yaitu tentang PDLT. PDLT ini adalah rumus kalau kita ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita ingin bermanfaat bagi negeri yang kita cintai ini, kita harus mulai dari mana? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Yes. Kalau kita lihat sekarang negeri kita, ya keadaannya seperti ini, dan kita ingin negeri kita jadi baik, ingin lingkungan kita jadi baik, ingin keluarga kita jadi baik, ingin orang-orang terdekat dengan kita jadi baik, maka harus kita mulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita namakan PDLT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kenapa harus mulai dari diri sendiri? karena memang tuntunan dalam Islam dan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun semuanya dimulai dari diri sendiri beliau. Kalau kita simak penggalan ayat yang sering sekali kita dengarkan, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 ya. Kita simak ayat ini diawali dari diri sendiri dan baru pada keluarga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pentingnya menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan membimbing keluarga. Dan penerapannya adalah kalau ingin anak menjaga sholat, kita sungguh-sungguh menjaga sholat. Ingin anak dan ingin lingkungan ramah, kita harus mulai dari kita dulu yang ramah. Ingin anak tidak main HP terus-menerus, kita harus lihat apa yang kita lakukan pada diri kita sebagai orang tuanya. Keteladanan adalah nasihat yang lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, lebih mudah diikuti. Jadi perubahan itu berkaitan dengan perubahan dari dalam diri kita. Ada ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini penggalan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sudah dua ayat ini menunjukkan betapa hubungan keadaan satu kaum ya dengan keadaan batin dan perilaku mereka. Jadi dalam PDLT ini jangan hanya menuntut keadaan membaik, tapi periksa iman, periksa niat, periksa kebiasaan pribadi kita sendiri. Kalau kita lihat negeri ini krisis kejujuran, maka kita harus mulai dari kejujuran diri kita sendiri. Keluarga ingin lebih tentram, mulailah dari kita yang mengendalikan emosi diri sendiri. Ini penting sekali hadirin sekalian ya. Kita ingin keluarga tentram, maka harus dari diri kita. Siapa saja yang paling menyadari, kalau kita sebagai suami ya kita dulu, kalau sebagai istri ya istri dulu. Setiap orang harus mengawali apa yang ingin ada pada keadaan keluarga, awali pada diri kita sendiri ya. Dan ada satu lagi ayat yang sangat penting, yaitu jangan sampai kita memperbaiki orang tapi lupa kepada diri sendiri. Atamurunan nasabil birri watansauna anfusakum. Ini dalam surat Al-Baqarah ya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan yang baik, kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini atamurunan nasabil ma'ruf, ini surat Al-Baqarah ayat 44. Santri yang menyimak tolong dicatat ya. Jadi yang ditegur adalah melupakan amalan pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai fokus kita kepada orang lain sampai mengabaikan fokus kepada diri sendiri. Ini luar biasa pentingnya, karena kita sulit sekali untuk bisa berbuat kebaikan yang ditiru oleh orang lain kalau kita mengabaikan pada diri sendiri. Itu syariatnya. Hakikatnya Allah melihat apapun yang kita lakukan. Allah menyaksikan apapun yang kita perbuat, dan Allah tahu apapun yang ada di hati kita. Tidak ada sekejap pun kita luput dari pengawasan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan, termasuk saat ini. Nah, dan yang kita pahami bahwa kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang kita kasihi. La tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, kalian kasihi, tapi Allah yang bisa memberikan hidayah. Laisa alaika hudakum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan menjadi kewajibanmu untuk memberi hidayah. Jadi yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orangnya sangat dekat dengan kita, istri, suami, anak, orang tua, adik, kakak, sedekat apapun dengan kita, tetap kita tidak punya kemampuan membulak-balik hati. Makanya ku anfusakum, dirimu dulu. Tiga ayat tadi sebetulnya harus menjadi pegangan kita bahwa Allah yang membulak-balik hati, dan kita berharap diri kita dijadikan jalan oleh Allah perubahan. Jadi bukan kita yang membulak-balik hati orang lain, tidak. Bahkan kita membulak-balik hati sendiri juga tidak bisa, kan? Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati. Ini penting sekali. Ketika pikiran kita tidak seperti ayat ini, kita lebih fokus kepada keluarga, tapi kita tidak fokus kepada diri, maka ini tidak sesuai dengan sunnatullah yang harus kita lakukan. Harusnya diri dulu sendiri. Rasulullah SAW pun begitu. Semuanya ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Jadi apapun yang ingin ada pada keluarga, pada lingkungan, pada tempat bekerja kita, di negara kita, harus kita upayakan ada pada diri sendiri. Dan bukan hanya zohir, tapi hati, ya. Jadi hati ini. Nah, biasanya kelemahan kita adalah kita fokus menginginkan orang lain berubah. Ingin pasangan hidup berubah, ingin anak berubah, ingin orang tua berubah, ingin sanak saudara berubah. Itu tidak salah. Itu baik kalau ingin perubahan menuju kebaikan. Tetapi dari mana awalnya? Nah, ayat yang tadi menunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi setiap kepala keluarga yang menginginkan keluarganya jadi baik harus selalu sadar bahwa yang dituntut adalah diri kita sendiri. Dan seperti tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kita harus mulai dari dalam diri kita memperbaiki dirinya. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah mereka sendiri. Ini luar biasa. Ini PDLT, perbaiki diri. Lalu yang kedua, lakukan yang terbaik. Nah, ini yang kedua ya babnya sekarang. Jadi kita tidak perlu menunggu sempurna untuk menasehati orang lain. Tapi nasihat itulah yang harus kita perjuangkan, bisa kita amalkan pada diri sendiri. Jadi contohnya yang tadi itu, kalau kita ingin orang disiplin, maka kitalah yang harus disiplin. Kalau kita ingin orang lain lembut, maka kita yang paling harus lembut. Jangan Pokoknya awali sajalah semuanya dari diri, apa yang ingin ada pada orang lain. Dan kita pun harus siap bahwa tidak serta-merta dengan kita memberi, memperbaiki diri, orang lain langsung jadi berubah. Tidak, karena Allah yang mengubahnya, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya harus memperbanyak sujud, maksudnya sholat dan doa. Karena yang mengubah tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi suri tauladan itu baru salah satu saja. Selanjutnya yang kedua adalah tugas kita PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ini sudah sangat sering sekali kita dengar, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang menciptakan Allah, tuh, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini penggalan surat Al-Mulk ayat 2. Jadi memang ujian hidup ini adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ahsan itu yang lebih baik amalnya. Jadi kata kuncinya adalah ahsanu amala, yang paling berkualitas amalnya. Karena itu kita perlu memperhatikan mutu, ya, kualitas amal kita. Keikhlasan niat, kebenaran cara, kesungguhan kita di dalam melaksanakan amal-amal kita. Ini Allah mengetahui, tidak ada yang luput. Hati, lubuk hati yang terdalam, kesungguhan kita. Jadi, kalau kita mau mengajar, Allah tahu. Mempersiapkan ilmu, mempersiapkan murid, bekerja juga amanah, dan kita tuntaskan ibadah juga. Kita benar-benar tidak asal sholat, tapi dari wudu, dari waktu, dari persiapan pakaian, persiapan tempat sholat, Allah menyaksikan. Kalau kita setiap hal itu kita upayakan, lakukan yang terbaik, Allah mengetahuinya. Khabirum bima ta'malun. Jadi Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan, baik terang-terangan maupun sendirian, ya. Hadis Rasul, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Allah, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan, katabal ihsan dalam segala sesuatu. Makanya kalau maaf ya, menyembeli hewan saja. Tadi hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor 1955. Jadi kalaupun menyembeli, pisaunya itu diupayakan setajam mungkin. Kalau bisa matanya hewan yang akan dijadikan sembelian itu pun dijaga sebaik-baiknya, caranya yang terbaik. Jadi berbuat baik, menunaikan sesuatu itu harus pol, ya, dari dalam, dari pikiran, dari perbuatannya, ihsan. Jadi kalau mau menyembeli hewan itu pisaunya sangat tajam, cara membaringkannya, lewatnya, lewatnya kurban jangan sampai melihat teman yang sudah disembeli, kemudian cara membaringkannya, wah, masya Allah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi Allah itu menyukai ihsan dalam segala hal. Jadi kalau kita nanti mau nyapu, mulai dari merapikan tempat tidur, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, beres-beres rumah. Nah, dalam Islam tuntunannya berpuas-puaslah melakukannya dengan cara terbaik. Bukan untuk stres, kita ingin serba sempurna ya, karena mungkin tidak bisa sempurna. Tetapi kalau kita bisa melakukan 8, jangan cuma 6. Kita tahu nih kemampuan kita 8 bisa, tapi kita hanya 6 atau 5. Nah, ini berarti kita mengkhianati kemampuan yang Allah berikan. Kalau nilainya 10 dan kita belum bisa mencapai, tapi kita baru 8, ya 8 syukur kalau kita bisa terus meningkatkan jadi 9, meningkatkan jadi 10. Yang jangan itu, Allah memberi kemampuan 8, kita hanya melakukan sampai 5 atau 6 karena malas. Ini kufur nikmat. Termasuk kalau bicara ya harus benar. Kalau dagang juga usahakan dagangnya yang bagus, timbangannya bagus, tidak dicampurkan yang baik, yang kurang baik, yang busuk, yang mentah, yang manis, yang asam. Kemarin beli jeruk yang bisa dimakan dengan kulitnya, kelihatannya enak dan punya pengalaman, ditanya ke tukang jualannya, ini manis? Yes. So, ketika dimakan asam ya. Ah, ini adalah kebohongan, dosa ya. Orang Islam tidak boleh begitu. Kalaupun berbicara, kita harus pilih perkataan terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Oh, itu akan berpuas-puaslah. Dan kita melakukan yang terbaik ini bukan demi penilaian orang, bukan untuk dianggap orang baik, bukan juga supaya orang jadi baik ke kita, ya, bukan juga supaya orang tidak berbuat jelek. Kenapa kita harus berbuat ihsan? Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang yang polah kalau berbuat kebaikan. Gini-gini contohnya ya. Ada kita nolong orang sesudah orang minta tolong. Nah, ini baik, bagus. Ada orang yang belum minta tolong, tapi kita udah menduga nih, ini orang susah, ini orang dalam kesulitan. Nah, ihsan itu adalah kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang, karena kita udah meraba, duh orang itu pasti malu nih kalau mau minta. Orang itu pasti malu kalau dia berat karena udah minta. Nah, kita beri pertolongan sebelum orang minta tolong. Nah, ini pol, ya kan? Nah, orang ini suka ngasih ke kita, terus kita ngasih lagi yang sama. Ah, udah, ini bagus, ini adil. Tapi ada orang yang tidak bisa ngasih dan kita tetap ngasih ke dia. Ah, itu sudah levelnya di atas. Ada orang yang misalkan dia apalah, tentang pokoknya kita, oh ini pedagang ya, ada orang yang beli tapi kita bungkus lebih rapi, kita antarkan lebih. Jadi kita ini orang ihsan itu bisa memberikan lebih. Oh ya, ada contohnya, dapetnya sekarang. Ada seorang ibu-ibu yang sudah separuh baya, ini terkenal di Surabaya. Kalau mau ngajak anak-anak yatim, dia, beliau ngumpulkan uang, kemudian anak-anak yatim itu diajak ke toko yang membuat dia ke minimarket ya. Ayo, senang apa yang paling disukai, suruh lihat-lihat disukai, mintanya yang disukai. Nah, ada timnya itu ya, mencatat, oh ini suka ini lah, dikumpulkan dan dibayarkan. Jadi kan ada yang kita belikan, kita alas, tapi mereka ingin apa dan itu yang diberikan. Masya Allah. Ya tentu tingkatan ini tingkatan yang sudah semakin yakin kepada janji jaminan Allah. Jadi kalau memberi itu memberi apa yang kita sukai, Masya Allah, bukan yang kitanya udah jijai atau kitanya sudah udahlah ini saya udah gak suka, kasihin. Nah yang bagus itu kan memberikan apa yang kita juga menyukainya. Jadi intinya adalah kalau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, apalagi seperempat-seperempat, juga jangan 3/4, 3/4, kalau bisa pol, dan yang lebih bagus itu beyond, di atas ekspektasi. Orang ekspektasinya segini, tapi orang ihsan itu memberikan lebih. Nah inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu selalu puas-puas, ya puas, tidak diragukan, dan orang merasa Nabi itu mencintai saya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berjumpa dengan orang, beliau itu tidak hanya noleh begini, tapi pol, wajahnya berhadapan dengan yang berada di hadapan beliau. Beliau memperhatikan, sehingga orang yang bicara itu puas, ya. Kadang sederhana bicaranya, kadang lucu orang yang bicara itu, Rasul ikut senyum. Kadang mengagumkan, Rasul ikut terpesona. Kadang berita sedih, Rasulullah ikut empati, prihatin. Walaupun tidak banyak bicara Rasulullah, tetapi tubuhnya ini, bahasa tubuhnya sudah menceritakan perhatian penuh, bahasa yang lebih dalam lagi. Jadi orang-orang mendapatkan pol yang terbaik, dan orang merasa ah Rasulullah sangat menyukai saya. Inilah ihsan di antaranya. Demikianlah sahabatku sekalian, kalau kita pinjam barang kita kembalikan sama saja, itu sebetulnya masih baik. Tapi yang bagus kita pinjam barang, kemudian kita bersihkan. Kalau pinjam motor, kita isi bensinnya, kita cuci motornya. Inilah ihsan, ya. Jadi kita bisa memberikan full beyond expectation. Begitulah ya. Nah itu PR kita, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Dua-duanya karena Allah. Kita memperbaiki diri bukan agar orang menganggap kita jadi baik, bukan agar orang jadi baik ke kita, bukan. Kita memperbaiki diri lillahi ta'ala, karena perintah Allah, ya, untuk innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kalau yang kedua ini apa? Kita berbuat yang terbaik karena innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua ini Al-Baqarah 195 kalau tidak salah, ya. Baik, Apip, AA ingin pertanyaan yang waktu kursus kemarin yang belum terjawab bisa ditanyakan di sini kalau diperlukan. Ya, nanti malam yang ikut kursus kita akan mengkaji lagi yang kedua. Ini lebih dalam, lebih bagaimana kita betul-betul ketika ada kejadian melatih untuk berpikirnya, dan juga yang kedua melatih kalau udah jadi rasa, bagaimana rasa ini dalam sikap. Jadi ada dua yang akan kita latih, karena kejadiannya kan di luar kendali kita. Ada kejadian, bagaimana kita melatih supaya cara berpikir kita bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih sesuai. Tapi kan tidak serta-merta langsung jadi pas. Nah, kalau hati kita, emosi kita tetap tersulut, bagaimana tindakan kita selanjutnya supaya output dari akibat tindakan kita ini Allah semakin suka kepada kita, kita dapat pahala, dapat keridhaan Allah. Memang begini, ini ilmu tentang mengendalikan pikiran dan mengendalikan sikap. Lanjut, Beb, tanya jawab, silakan. Punten ya, izin minum.
4: Iya, baik, Kak. Izin ah untuk yang pertanyaan yang kajian khusus masih disortir. Izin izin membacakan pertanyaan yang dari medis dahulu, ah. Ini Mas.
2: Iya, silakan.
4: Dari YouTube, ah. Ya, ini izin dibacakan. Ya. Assalamualaikum, A'a. Izin bertanya, bagaimana jika kita mencintai seseorang tapi orang tersebut sudah muak dengan kita? Apakah tidak apa-apa berharap ke Allah agar kelak Allah membolak-balikan hatinya, A, agar mau kembali bersama saya? Gitu, A.
2: Bagaimana mencintai seseorang dan orangnya muak ke kita gitu?
4: Iya.
2: Nah, ini tergantung nih. Apakah ini sudah dalam ikatan yang halal, misalkan sebuah keluarga ya, suami istri. Ini kan sudah halal. Tentu beda kalau belum menikah. Misalkan mencintai seseorang dan orangnya sebel ke kita, muak ke kita. Aduh, ini mah sama-sama mau ya. Coba Pip, sama-sama mau apa coba Pip?
4: Mau muak.
2: Gak boleh diterusin, nanti perkataannya jadi tidak bagus. Ini jatuh cinta ke seseorang, tapi orang itu tidak suka. Begini, kalau orang itu tidak suka, sebelum menikah kita tidak usah memaksakan ya. Karena Al-Baqarah 216 ya. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Sebaiknya kalau belum nikah dan orangnya tidak suka, ya jangan ngotot ya. Nah, kalau sudah menikah, misalkan ada pasangannya yang sudah kurang suka, ya banyak tobat. Ini ujian dari Allah. Ampun ya Allah, perbaiki diri saya. Allah melihat ya, kita bertobat, kita evaluasi diri, kita cari tahu kekurangan kita, kita perbaiki diri dengan ikhlas ya. Kita memperbaiki diri bukan supaya dicintai orang, kita memperbaiki diri supaya Allah mencintai kita. Dalilnya yang tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan memperbaiki diri, mensucikan diri. Nanti yang membolak-balik hati adalah Allah. Bolehkah kita minta agar pasangan diberikan rasa cinta? Silakan, itu manusiawi sekali ya. Keinginan disayang, keinginan dicintai, keinginan dilindungi, itu sangat manusiawi. Akan ada rasa sedih ketika tidak disayang, itu sangat wajar. Tinggal dibawa kemana? Sarannya dibawa ke tobat, memperbaiki diri, kemudian minta tolong kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa an. Tidak ada yang bisa menunjuki akhlak baik kepadaku selain engkau. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan diri ini dari keburukan akhlak. Dan tidak ada, la yasrifu anni sayi'aha illa an. Tidak ada yang bisa memalingkan diri dari keburukan selain engkau. Ada lagi doa ini penting sekali ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwa, berikan kepada diri ini jiwa yang takwa. Ini luar biasa pentingnya. Wazakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta, engkau khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa ini. Jadi Allah lah yang bisa merawat jiwa kita ini jadi lebih baik. Ini harusnya betul-betul dalam sujud ini merengek kepada Allah, supaya kita ditunjuki terus ya akhlak yang baik, dan dipalingkan dari akhlak buruk, serta diberikan jiwa takwa dan bersih jiwa kita ini. Ya begitu. Dan makin berharap ke makhluk, makin sakit. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit, kata beliau ya, selain dari berharapnya hati kepada makhluk. Jadi kalau berharap ke makhluk, sering luka hatinya. Lanjut.
4: Iya baiklah, terima kasih. Izin, ini sudah disortir pertanyaan yang dari kajian khusus, izin dibacakan, A.
2: Ya.
4: Dari Andi, assalamualaikum, A. Bagaimana?
2: Kalau saya disebut namanya juga nggak apa-apa ya, bisi ya, kurang betul. Enak.
4: Assalamualaikum, A. Bagaimana menyikapi orang tua yang dia sudah kembali seperti anak kecil dan penuh cobaan, A? Menyikapi emosi, A, ke orang tua yang dia kembali seperti anak kecil dan penuh cobaan.
2: Nah, nyebut dia saja itu sebetulnya kurang layak ya. Di sana ditulisnya dia enggak?
4: Ditulisnya
2: atau
4: dia.
2: Atau beliau?
4: Dia.
2: Ini kalau boleh diganti ya, nyebut dia kepada orang tua, seyogianya beliau. Karena beda ya, dia dan beliau itu beda. Kalau dia sepertinya gimana lah gitu ya, tapi kalau beliau ada rasa hormat. Jadi kita harus banyak tobat ini, karena bisa, memang bisa dipahami bahwa tidak sesederhana mendengar ceramah ketika berhadapan dengan orang tua yang sudah sepuh, lalu kemampuan berpikir dan bersikapnya sudah menurun dari sikap bijaksana, karena ada pikunnya, ada, maaf ya, ada rewelnya, ada manjanya, mungkin beberapa hal. Dan memang Al-Quran sendiri sudah memberitahukan akan ada masa bagi orang-orang tertentu yang kembali ke kekanak-kanakan. Satu, ya harus benar-benar minta ampun kepada Allah. Kalau kita melihat orang tua menjadi beban, seakan-akan kita terbebani, tersita waktu tenaga kita oleh orang tua. Padahal dulu kita juga lebih dari apa yang dirasakan orang tua ya. Pantas ada seorang sahabat yang mengatakan, apakah sama kalau saya merawat orang tua saya? Apakah sama kalau saya merawat orang tua saya pahalanya dibanding ketika orang tua merawat saya? Kurang lebih begini. Kalau dulu waktu kamu bayi dirawat orang tua, kamu sakit, orang tua mati-matian ingin anaknya sembuh sehat, bahkan kalau perlu menukar nyawa asal anaknya bisa sehat panjang umur. Tapi kalau anak merawat orang tua yang sudah repot, mungkin tidak seperti itu pikirannya. Kadang ada pikiran zalim, kalau supaya orang tua tidak lama jadi beban. Nauzubillahi min zalik. Ini terjadi ujian dari Allah. Allah menitipkan hambanya yang sudah uzur sebagai ladang pahala, ladang penggugur dosa, ladang pengangkat derajat, ladang juga bekal. Kita juga tidak tahu nanti kalau sudah tua akan seperti apa. Ya, sebaiknya berbanyak tobat, berbanyak minta tolong kepada Allah, perbanyak lagi belajar dari berbagai ceramah para ulama yang sangat menyayangi orang tua. Tahu bahwa ini ladang amal yang luar biasa. Inilah gerbang surga. Inilah gerbang dibukanya semua pertolongan Allah yang maslahat, diampuninya dosa. Berat memang kalau lihat duniawi, tapi kalau sudah lihat keridhaan Allah, pahala di sisi Allah, surga lewat berbakti kepada orang tua akan lebih kuat ya. Maka disebut orang takwa itu wabil akhirati hum yuqinun. Ingat akhirat, ingat pahala, ingat ampunan, ingat kedudukan di sisi Allah, ingat surga, ingat kebaikan orang tua dulu. Ini akan membantu kita lebih kuat. Mintalah tolong kepada Allah supaya kita dikuatkan ya, diberikan keikhlasan, diberikan kemampuan, dan Allah mengetahui pikiran, hati, apapun yang dilakukan, dan semuanya ada ganjarannya. Sempurnakan ya, sempurnakan, sempurnakan, akan luar biasa nanti pahala kebaikan dunia akhirat bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Mohon maaf ini agak emosional ya. Silakan, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan. Sedih karena orang tuanya udah meninggal ya, tidak punya kesempatan berbuat lebih banyak. Dan kalau ingat-ingat rasanya nyesal, kenapa dulu tidak bisa maksimal dan sekarang sudah tidak ada. Lanjut, Bib.
4: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, masih dari kajian khusus. Assalamualaikum, bagaimana menahan emosi spontan ketika menghadapi suasana di KRL, jalan raya, atau perjalanan yang semrawut,
2: Ya, memang kan seperti yang kemarin dibahas, ada kejadian, ada persepsi, pikiran itu ya, bagaimana kita mempersepsi kejadian, kemudian sudah itu ada emosi, hati kita akan terdorong, ada perasaan, dari perasaan mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi tindakan baru ada akibat. Kalau keadaan itu tidak semuanya ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, supaya emosi kita lebih terkendali. Dan dari emosi ini, apa yang harus kita lakukan sehingga tindakan kita adalah tindakan yang disukai oleh Allah. Goalnya adalah tindakan. Semua ini ujian, ya, semua ujian. Yang muji, yang nyaci, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, kejadian namanya. Itu bukan wilayah kita. Kita bisa jadi sedih, senang, bisa jadi sakit, bisa jadi itu adalah produk pikiran kita sendiri. Apakah akan dibawa ke jengkel, dibawa ke tersinggung, dibawa ke tenang, dibawa ke kasihan? Nah, itu adalah bagaimana kita mempersepsi kejadian. Memang ilmunya seperti itu, ya. Nanti dari perasaan timbul dorongan, dari dorongan timbul tindakan, nanti baru ada akibat. Nah, yang diharapkan dalam Islam dengan iman itu, ya, dengan iman kita punya kemampuan mempersepsi kejadian itu berbeda dibanding tanpa iman. Sebetulnya ini materi nanti malam ya, tapi ya sedikitnya latihan yang harus kita lakukan kan begitu. Jadi, nah, bagaimana indikasinya kalau kita berpikirnya benar? Kalau pikiran kita benar, indikasinya adalah hati kita tenang. Walaupun pasti ada pergulatan. Dengar ya, sedih, kecewa, sakit hati, tersinggung, cemburu, jengkel, itu sepenuhnya normal ya. Ada luka di hati, itu manusiawi sekali, memang begitu. Itu normal ya. Tinggal bagaimana meminimalisir keadaan itu, dan kalau sudah terjadi, bagaimana upaya kita, dorongan dan tindakan kita adalah tindakan yang disukai Allah. Nah, kalau kemampuan mempersepsi kita baik, Allah memberikan tenang. Dari tenang ini, dorongan kita itu nanti tindakannya itu kebaikan. Ini ada kisah menarik, kalau tidak salah ini dalam buku Seven Habits Stephen Covey. AA tidak baca buku itu sepenuhnya, hanya mendengar cuplikannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ini tidak begitu tepat dengan yang tertulis ya. Kurang lebih ceritanya, di kereta ada ya anak kecil menangis dengan orang tuanya. Nangis, dan ini membuat jengkel para penumpang yang lain. Coba ini dimodifikasi ya. Itu dong anaknya, jangan nangis terus. Ayo dong suruh diam, kami keganggu nih. Nah, begitulah orang jengkel dan biasa menular. Tergantung pikirannya. Kejadiannya anak nangis, persepsinya ini anak mengganggu ketenangan, kita sama-sama bayar dan sebagainya, lahirlah jengkel. Dari jengkel, dorongannya mau bicara dan tindakannya adalah kata-kata.

datang ke ibunya yang meninggal. Mendengar ini, semua orang jadi berbeda persepsinya. Ada yang menyesal, ada yang sedih, ada yang minta maaf, ada yang ngasih boneka ke anak itu. Kan kejadiannya sama, anak ini menangis, tapi tindakan tiap orang di sana beragam, tergantung bagaimana mempersepsinya. Nah, terbantu persepsi ini ketika inputnya masuk, ternyata anak ini akan ketemu dengan jenazah ibunya. Anak ini tidak tahu ya, masih kecil. Tapi mungkin begitulah tersambung ke hatinya bahwa ibunya sudah tidak ada. Memang untuk bisa bertindak bijaksana, ada hadis begini: At-ta'anni minallah wal-ajala minasyaiton. Sifat tenang, sikap tenang itu dari Allah, dan al-ajala minasyaiton, al-ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa, tergesa-gesa dalam berkata, tergesa-gesa dalam menulis balasan, tergesa-gesa dalam bersikap, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tergesa-gesa dalam menilai, itu minasyaiton, dari setan.

Alhamdulillah, demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Berputu. Telah sama-sama kita simak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Dari segala, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari sahabat MK, kita juga senantiasa mendoakan gurunda kita bersama keluarganya, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Didih jiwaku ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Di hatiku. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427.

7350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan

0: mengucapkan terima kasih untuk anda sahabat MK yang sudah
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga anda.
2: Sahabat sehat keluarga anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Suktamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: Nembe sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.